0: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio optimis rupiah kembali stabil.
1: Terima kasih.
2: Pak, tadi disuruh mundur gimana, Pak?
3: Yakin stabil.
2: Kapan, Pak?
0: Nilai tukar terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup melemah 0.41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale, penyiraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kasom Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara sekalian, tadi baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale, dan pesawat angkut Falcon, pesawat angkut VIP, dan A400, ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, ya, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa berdaulat. Saya kira itu intinya, ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya, ya.
5: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema murur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Musrid Dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Musdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, dimana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Semula dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan, ikuti aturan-aturan atau prosedur peralatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, ya sekarang termasuk satu saja, mungkin nanti tiba di muka itu sekitar tanggal 20, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak kinap, dia sama haji, jadi hanya pengantin saja, tidak kinap, terus langsung menuju bandara langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 20, 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan

0: kepegawaian. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional asrama haji Palembang.
1: Ya, ada jemaah-jemaah yang bagaimana ya, yang suka dipertemukan dari yang lain kan Saudi ya, ada barang-barang yang gak boleh dibawa, terus mainnya sepanjang lain tadi. Karena memang gak boleh dibawa, kan kalau ada kompar cabai itu berkendali menggunakan kasi yang lepa yang disalongkan itu. Ini cuma sih ada oleh-oleh lah, saudara-saudara jemaah, kan?
2: Oke.
0: Baik, asrama haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji Deportasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal debarkasi kloter pertama. Debarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara Sultan Mahmud Tadarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara. Ya.

0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati 17.700 rupiah per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turino, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa?

0: rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi. Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini ini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
2: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dia Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
3: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
5: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
6: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu. Karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
7: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional. Mengkaji disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkorelasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin melemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Kembali ke dunia olahraga, di mana pengurus pusat Persatuan Bola Voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA V-League 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Pro 1 Kendari untuk Sultra pagi ini. Setelah update informasi bersama RRI Pro 3 Jakarta dalam penyampaian warta berita, kita masih ngobrolin terkait pemulihan, langkah-langkah pemulihan yang dilakukan oleh Pemkot Kendari pasca pengumuman untuk banjir ya, yang masih melanda Kota Kendari, pasca banjir yang melanda Kota Kendari dan sekitarnya, di mana distribusi bantuan logistik ini juga terus dilakukan kepada masyarakat, termasuk juga kebutuhan pokok, lalu layanan kesehatan dan dukungan bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan juga lansia. Nah, Pemkot Kendari, pendengar, juga menggandeng berbagai pihak untuk mempercepat proses ini, termasuk koordinasi dengan instansi provinsi dan juga pusat guna memastikan penanganan berjalan maksimal dan tepat sasaran.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, terobos aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, gak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu gak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa gak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, untuk update informasi kita, kami lengkapi Sultra pagi ini dengan cek fakta. Ini terkait dengan beredarnya sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi Kementerian Agama diklaim meminta masyarakat menyerahkan uang kurban kepada pemerintah menjelang Hari Raya Idul Adha. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Komunikasi dan Publik Kemenag Tobib Al-Ashar menyebut pihaknya tidak meminta masyarakat untuk menyerahkan uang kurban ke pemerintah. Tobib menjelaskan penyertaan pernyataan Menteri Agama Nazaruddin Umar terkait kurban dipelintir dan tidak sesuai dengan fakta. Pernyataan yang dimaksud yakni ketika Nazaruddin berpidato dalam acara penutupan acara Gebiar Ramadan Keuangan Syariah 2026 pada 2 April 2026. Dapat dipastikan informasi yang beredar adalah hoaks.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro 1 Kendari. Informasi dan inspirasi.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari, pendengar di manapun Anda berada, kembali melengkapi kebersamaan kita untuk Sultra pagi ini. Seperti biasa, untuk dialog interaktif Sultra pagi akan kami hadirkan untuk Anda, di mana untuk hari ini pendengar terkait dengan kita akan berbincang terkait dengan kesehatan dan keamanan daging kurban ya sebelum dikonsumsi. Nah, tentunya juga akan berbincang bersama Dr. Nikla MSC selaku Ketua Tim Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Tenggara. Ya, untuk saat ini dialog interaktif Sultra pagi pendengar juga bisa Anda saksikan melalui kanal YouTube RRI Kendari dan tentunya juga bisa Anda dengarkan, Anda akses di RRI Digital. Jangan lupa untuk download aplikasinya di Play Store untuk yang menggunakan Android dan juga di Apple Store untuk yang menggunakan iOS. Anda juga bisa mendengarkan via streaming di www.rri.co.id. Yang juga ingin menyampaikan pertanyaan nantinya boleh menyampaikan pertanyaan di live by phone kita 0401 312 4008 atau melalui pesan singkat di 0813 545 0967 terkait Idul Adha dan sterilisasi daging kurban. Sudah bersama Dr. Nikla MSC, Ketua Tim Karantina Hewan Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Provinsi Sulawesi Tenggara. Selamat pagi, assalamualaikum Dr. Nikla.
2: Waalaikumsalam.
1: Ketemu lagi kita ya. Ini kayak jelang-jelang Idul Adha. Secara masyarakat kita juga bertanya-tanya nih, aman tidak ya? Karena sudah banyak sekali yang beredar atau juga mungkin tentang penyakit skabies atau penyakit kudis pada hewan ternak seperti sapi dan lain-lain. Tapi ditahan dulu terkait hal itu ya, Dr. Nikla. Mungkin di mana kita tahu bahwa menjelang Idul Adha ini masyarakat sudah mulai bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah kurban. Tapi tentunya selain aspek ibadah, nah ini penting juga nih, Dr. Nikla, untuk memperhatikan kesehatan dan keamanan daging kurbannya sebelum kita konsumsi. Nah, untuk seperti apa sebenarnya yang dimaksud dengan sterilisasi daging kurban dalam konteks kesehatan masyarakatnya, Dr. Nikla?
2: Untuk sterilisasi daging kurban ini maksudnya adalah di mana kondisi daging tersebut itu dalam keadaan bebas dari bakteri, kuman, dan lain sebagainya. Jadi untuk daging sendiri itu, jadi pada saat kita pemprosesan, jadi kita harus tetap higienis ya dia. Dalam hal untuk penggunaan alatnya, misalnya pisaunya bersih, terus kemasannya dan lain sebagainya, itu yang diutamakan, yang dimaksud dengan steril.
1: Oke. Nah, tentunya untuk memastikan kenapa sih sangat penting sekali nih, Dr. Nikla, untuk memastikan daging kurban kita dalam kondisi higienis sebelum dikonsumsi.
2: Jadi kalau misalnya nih daging kurban itu langsung kita, kalau kita langsung masak itu nggak masalah ya, tapi kalau misalnya kita harus simpan dulu, lebih baik itu daging kurban setelah kita dapatkan lebih baik nggak dicuci kecuali langsung dimasak. Kenapa begitu? Takutnya kalau apabila kita langsung cuci itu nanti malah kontaminan dengan air tersebut ya. Kita kan nggak tahu ya, memang kelihatannya bersih tapi kan bakteri di dalamnya kan kita nggak tahu. Nah, makanya lebih baik pada saat diberikan itu, kalau dimasak oke, langsung dimasak saja, bisa dicuci. Tapi kalau untuk masih besok atau lusa baru dimasak, lebih baik langsung disimpan saja dalam freezer.
1: Oke, jadi ini menjadi warning nih untuk masyarakat kita yang mungkin juga belum banyak yang terlalu memahami ya, ketika mungkin terima daging semisal mungkin daging kurban nih, karena ada beberapa mungkin yang menerima daging kurban. Nah, mungkin mikirnya nih, dokter, bahwa kayaknya jangan dulu deh, biasanya mungkin masuk di freezer harus bersih dulu nih. Ternyata tidak seperti itu ya.
2: Ya, betul. Jadi jangan dicuci kalau mau masuk freezer, lebih baik jangan, mengurangi kontaminan.
1: Oke, baik. Nah, terkait tadi yang saya sampaikan juga nih, Dr. Nikla, untuk penyakit skabies atau penyakit kudis pada hewan ternak seperti sapi atau juga mungkin kambing yang akan kita kurbankan. Nah, kalau di Sulawesi Tenggara apakah ini sudah ditemukan atau seperti apa sebenarnya penyakit skabies ini?
2: Sebenarnya kalau untuk skabies ini sebenarnya ada juga ya, tapi dalam tahun-tahun lalu pada saat kita lakukan pemeriksaan hewan kurban itu nggak ada sih yang sampai terkena

0: Kalau ini kalau untuk Sulawesi Tenggara aman lah ya?
1: Ya belum, belum ada kasus lah.
0: Maksudnya belum ada belum, kasus.
1: Saya sendiri belum lihat kasusnya.
0: Dan berharapnya semoga jangan ya.
1: Soalnya dia cepat ya sekali nyebar nanti bisa nular lagi ke temennya.
0: Nah, memang kan?
1: Dari ya namanya juga hewan yang mau dikorbankan ya, berarti kan dia harus sehat ya. Nah itu kan kalau sudah ini juga anjuran sih ke bapak ibu yang belum membeli hewan ternak lebih baik yang memastikan itu juga. Jadi namanya sehat berarti nggak ada cacat, nggak ada pincang, habis bulunya mengkilat, terus habis itu ya itu tadi dilihat di telinganya, siapa tahu kalau misalnya ada yang kayak gumpal-gumpal mendingan nggak usah, karena itu juga nanti malah nular ke teman-temannya yang lain.
0: Jangan juga tergoda karena badannya gemuk gitu. Betul. Ya itu belum tentu. jangan salah gitu. Jangan tertipu ya. Oke. Nah, mungkin yang perlu diketahui juga oleh pendengar atau masyarakat kita yang juga menyaksikan di kanal YouTube RRI Kendari pagi hari ini, dokter, faktor risiko barangkali juga mungkin perlu dijelaskan nih sebenarnya. Risiko kesehatan kalau misalnya daging kurbannya ini tidak ditangani dengan baik, dokter.
1: Oh iya, untuk risiko kesehatan, makanya kalau teman-teman, biasalah kami dengan Dinas Pertanian Kota walaupun provinsi ataupun dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, jadi kita tiap tahun kan selalu mengadakan pemeriksaan hewan kurban, jadi namanya postmortem dan antemortem. Nah, jadi pas postmortem itu adalah satu hari sebelum hewan tersebut dipotong. Jadi kita memastikan apakah kondisi hewan tersebut benar-benar dalam kondisi sehat. Kemudian, kenapa untuk yang antemortemnya? Antemortemnya itu kita ngelihat, wah, siapa tahu dari segi fisik ternyata di dalamnya mungkin dia cacingan ataupun ada gangguan-gangguan di dalam bagian organ dalamnya. Jadi memang penting sekali bahwa kita untuk melakukan pemeriksaan untuk daging hewan kurban ini.
0: Oke, baik. Dokter, kalau tadi disampaikan bahwa ada resiko kesehatan begitu, yang mungkin menjadi harus seperti apa begitu untuk mengetahui ciri-ciri daging yang layak, kemudian juga aman untuk dikonsumsi, biar lebih apa ya, kita bisa dengan kasat mata begitu bisa tahu, oh ini tidak layak nih, ini ciri-cirinya gimana?
1: Kalau untuk daging ya, jadi kalau misalnya daging otomatis kalau dia segar itu adalah dia masih merah, terus mengkilat, terus baunya tuh ya benar bau sapi lah kalau kita mencium. Nah kalau misalnya bapak ibu udah nerima dagingnya tuh misalnya udah merahnya udah merah banget sampai hampir hitam, terus habis itu dia bergelendir dan lain sebagainya, itu lebih baik nggak usah diterima, karena itu bisa jadi mungkin dalam proses pengemasan ataupun waktu penyimpanan dia nggak baik ya, jadi dia akhirnya jadi rusak. Jadi menurut saya itu jadi mending itu yang ciri-ciri sekali kalau dia benar rusak ya, tuh bergelendir, baunya udah lain, warnanya udah semakin gelap. Nah itu lebih baik jangan diterima.
0: Oke. Mungkin ada yang dimana kita bisa lihat juga barangkali, dokter ya. Ini harga-harga yang semakin menanjak naik, kemudian mungkin dapat daging yang mungkin harganya agak miring ya. Waduh, biasanya juga menjadi hal yang menggiurkan juga nih, dokter. Kalau misalnya harganya miring gitu ya, wah ini kayaknya bagus nih.
1: Nah itu juga Agus, kalau misalnya kalau harganya miring, miringnya berapa nih? Kalau cuma beda 5.000, 10.000 oke lah. Tapi kalau sudah sampai setengah ya, bapak ibu harus curiga nih ini kenapa. Jangan sampai ini sapinya udah mati baru dipotong. Nah itu bisa jadi kayak gitu, atau sudah busuk atau apa. Jadi lebih baiklah bapak ibu itu membeli daging-daging yang itu sudah jelas lah, maksudnya sudah ada di pasar. Jangan sampai bapak ibu tergiur dengan harga murah tapi malah nanti menyebabkan penyakit lainnya kepada kita.
0: Benar-benar. Secara juga ini, dokter, kita tahu ya bahwa di era digitalisasi sekarang banyak nih yang menyediakan daging-daging yang dijual secara online ya, dokter.
1: Iya, betul.
0: Nah, jadi kita tidak pernah, kita tidak bisa juga melihat secara langsung ini apakah dipotongnya dengan benar, apakah dagingnya juga masih segar dan lain sebagainya. Karena terkadang ketika dijual secara online begitu, ini dengan kata-kata yang begitu manis begitu ya, dengan harga yang bisa dibilang ini cukup terjangkau, lalu juga dagingnya yang mungkin diperlihatkan masih cukup segar barangkali, tapi tidak pernah bisa diketahui ya. Jadi alangkah baiknya mungkin ini yang menjadi saran juga buat Anda semua nih, dari dokter juga, bahwa bisa dilihat secara langsung juga ya, ataukah mungkin mendingan turun langsung deh untuk beli secara langsung, mendingan beli offline kalau misalnya ini ya. Baik, betul. Nah yang paling juga mungkin untuk diketahui, dokter, langkah-langkah yang harus kita lakukan barangkali barangkali setelah proses penyembelihan

0: pembelian hewan kurbannya ini harus seperti apa?
1: Jadi setelah kita menerima hewan kurban, seperti tadi yang saya bilang di awal, bahwa lihat dulu nih kondisi dagingnya, apakah masih dalam kondisi baik, segar, baunya masih segar, oke, kalau udah lanjut. Nah, sekarang dalam proses penyimpanan. Nah, kalau misalnya kita simpan di kulkas bagian bawah, misalnya refri ya, nah, itu bisa bertahan 3-5 hari. Okay. Tapi kalau misalnya sampai di freezer, itu bisa sampai 3-4 bulan lah, lebih lama. Nah, Bapak Ibu bisa kira-kirakan lah ini, oh kalau mau masih minggu depan lah, mending masuk freezer aja. Nah, terus habis itu kalau misalnya mau dimasak, ini biasanya jangan langsung begitu beku langsung direndam aja langsung sama air biasa. Jangan. Nah, mending kalau mau dimasak besok, diturunkan dari freezer ke refri. Misalnya malam besok mau masak ya.
0: Iya.
1: Nah, dikeluarin dari freezer, diturunkan ke suhu refrigerator, nanti dia apa istilahnya thawing, melembutkan lagi dagingnya,
0: iya, mencair sendiri pagi, gitu.
1: Nah, itu lebih aman gitu, jangan langsung dikagetkan kondisi dagingnya. Memang sih mungkin nggak ngaruh, tapi bagi saya malah itu nggak bagus ya. Mending diturunkan suhu bekunya itu dengan cara dipindahkan di suhu refrigerator.
0: Oh, ini yang kadang menjadi yang luput dari perhatian kita sih kayaknya, dokter ya, ketika mau dimasak gitu,
1: terburu-buru kan,
0: dikeluarkan langsung direndam air. Banyakin tuh airnya biar cepat. Itu sih trik saya ya.
1: Ya nggak apa-apa juga sih, tapi aku nggak tahu ya, mungkin dari segi mungkin orang tukang masak mungkin kadang cepet ini nanti gini ya, bisa jadi. Tapi kalau menurut saya sih lebih baik
0: lebih amannya
1: diturunkan saja suhu standar, jadi dagingnya tuh nggak langsung shock gitu loh.
0: Iya. Gitu. Jadi bisa kalau misalnya mau dimasaknya misalnya besok pagi, malam itu udah dikeluarin dari freezer ya.
1: Bisa tapi bukan berarti di suhu ruangan ya, tetap di dalam refrigerator.
0: Iya. Nah, ini tuh kayaknya salah satu trik yang juga harus kita lakukan nih, pendengar ya. Baik, Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan boleh langsung di 0813 5450 967, atau juga boleh live by phone di 0401 3124 008. Kita akan jeda dulu, setelah yang berikut ini akan kembali lagi dalam dialog interaktif Sultra pagi ini.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Dialog interaktif bersama Pro 1 RRI Kendari.
2: Ya, pendengar masih bersama untuk dialog interaktif Sultra pagi ini masih berbincang juga terkait dengan pengawasan jelang Idul Adha ya. Bersama Dr. Nikla, kita masih akan juga melanjutkan terkait Idul Adha dan sterilisasi daging kurban. Nah, kalau berbicara soal pengawasan nih, dokter, kalau misalnya tahun lalu ini kan juga ini alurnya sama ya, pengawasan juga dilakukan sebelum jelang Idul Adha penyembelih terhadap hewan-hewan kurban yang ada di Sulawesi Tenggara. Nah, apakah juga ditemukan ada kasus daging kurban yang tidak layak konsumsi saat Idul Adha, dokter? Tahun lalu misalnya atau juga mungkin sekarang barangkali?
3: Tahun lalu kan saya ini dapat posisi di lokasi Kecamatan Mandonga. Mm-hmm. Jadi kemarin di 3 titik pemeriksaan kami sih untuk sejauh ini untuk dagingnya kondisinya bagus semua, nggak ada yang menunjukkan gejala penyakit. Mm-hmm. Namun untuk bagian jeroan biasanya, yaitu di hati sama di bagian jantung tuh kadang ada sedikit di dalamnya tuh ada cacingnya. Jadi kita kalau misalnya kita di lapangan dapat kasus itu biasanya langsung kita singkirkan ya. Jadi nggak boleh dikonsumsi. Itu seperti itu sih kasusnya.
2: Dokter, kalau ngomongin soal jeroan ini kan kadang kan pedagang kita itu ada yang sudah menjual secara terpisah, dokter. Nah, apakah juga dilakukan pemeriksaan kepada penjual-penjual yang hanya menjual jeroan saja atau hanya kepada penjual daging utuh yang sudah di ini?
3: Kalau di Kota Kendari kan kita punya rumah potong hewan ya. Nah, rumah potong hewan itu selalu ada dokter hewan yang bertugas di situ. Jadi untuk sapi-sapi yang tiap hari ya, ini non untuk yang kurban, itu tiap hari sapi-sapi yang dipotong di situ pasti akan dalam pengawasan dokter hewan. Dan kemudian baru mungkin didistribusikan ke pasar ataupun seperti supermarket dan lain sebagainya. Nah, namun nah ini nih yang harus diwaspadain, apabila yang dipotong itu nggak dicek oleh sama dokter hewan. Nah, itulah yang perlu diwaspadai karena kan orang awam mungkin nggak tahu ya ini sapinya sehat atau enggak tiba-tiba langsung dipotong. Nah, kalau diawasin sama dokter hewan yang berkewenangan kan mungkin kita jadi oh ya udah dicek kok di sana aman, oh, beli di sini aja aman. Nah, itulah hal-hal seperti itulah mungkin kita harus lebih waspada ya, kalau agar kita sendiri juga tahu apa yang kita makan ini aman atau enggaknya.
2: Cara khawatir juga sih dokter ya, betul. Nah, kalau berbicara soal pengawasan dari pihak karantina sendiri terhadap hewan kurban yang beredar di masyarakat khususnya di Kota Kendari, sejauh mana nih pengawasannya?
3: Nah, untuk pengawasan dari segi karantina tugas kami adalah bertugas di tempat pemasukan dan pengeluaran. Nah, jadi teman-teman kami yang ada di satuan pelayanan seperti bau-bau, wanci, kolaka dan kolaka utara, kemudian di sini ada pelabuhan Bungku Toko dan Benda Kaulio. Jadi kami tetap melakukan pengawasan seperti biasa dan tidak ada yang berubah dengan hal itu. Namun memang frekuensi untuk menjelang Idul Adha ini banyak sekali. Memang kami yang lebih banyak masuk ke Sultra ini kambing ya. Dia masuk melalui pelabuhan Bau-Bau sama pelabuhan Wanci, kemudian lewat pelabuhan Kolaka. Nah, jadi kambing tersebut yang masuk dari luar Sultra itu sudah dilengkapi dengan namanya sertifikat veteriner. Di dalam sertifikat veteriner itu sudah tercantum bahwa kambing tersebut dalam kondisi sehat, kemudian ada hasil uji laboratoriumnya juga. Nah, jadi itu untuk pengawasan kami adalah seperti itu. Kemudian untuk lalu lintas keluar, untuk sejauh ini karena tidak ada lalu lintas baik itu sapi atau kambing menuju ke luar Sulawesi Tenggara, nggak ada ya. Jadi kita kebanyakan adalah masuk.
2: Oke, baik. Nah, Dokter Nikla, kalau berbicara soal penyembelihan hewan, ini kan bisa dibilang untuk Sulawesi Tenggara sendiri ada 17 kabupaten kota gitu. Nah, tentunya ini untuk memantau masing-masing atau rumah per rumah atau orang per orang yang menyembelih hewan ini juga agak susah barangkali. Nah, secara masyarakat kita juga banyak nih yang menyembelih mandiri ya, tanpa standar higienis barangkali. Nah, apakah ini juga beresiko tinggi untuk penyebaran penyakit atau gimana nih?
3: Kalau beresiko tinggi pasti beresiko tinggi. Namun teman-teman dokter hewan Sulawesi Tenggara itu kan sudah tersebar di beberapa kabupaten ya. Jadi teman-teman ini sudah siap semua. Jadi nanti Bapak Ibu mungkin bisa menghubungi Dinas Pertanian setempat, jadi untuk melaporkan lah. Jadi memang kami nggak bisa ya, kalau misalnya ada 10 titik baru kita sebar 10 titik, nggak mungkin kami akan random lah. Misalnya ke sini ke sebentar, itu sebentar, dan sambil menginformasikan Bapak Ibu kalau misalnya kondisi hatinya, jantungnya seperti ini, lebih baik nggak usah ya. Nah, kita paling mengedukasi dalam hal-hal seperti itu. Nah, kemudian untuk yang di Kota Kendari, kemungkinan nanti hari Kamis kami akan rapat dengan Dinas Kota dan Perhimpunan Dokter Hewan juga, bahwa kami akan mungkin mengedukasi penyuluh-penyuluh ya. Nah, nanti akan kami informasikan misalnya pemeriksaan daging itu seperti apa, yang layak mana, yang nggak layak mana. Jadi kami akan menyampaikan ilmu tersebut ke teman-teman penyuluh. Jadi nanti ya nggak harus kami, tapi teman-teman penyuluh mungkin sudah tahu juga gitulah. Yang penting Bapak Ibu mungkin bisa lapor aja lah sama ke dinas. Jadi setidaknya dinas tahu, oh daerah itu, oh misalnya ada 50 ekor di mana, berarti harus diawasin di situ nih. Ya balik lagi ke dalam, walaupun terpukul nggak ada sama sekali orang ya, Bapak Ibu harus tahu misalnya kalau udah kondisi jagoannya udah nggak layak, lebih baik jangan dikonsumsi. Itu saya sih kalau saya. Kemudian misalnya sekarang lagi mungkin dari tahun lalu PMK ya, itu ada gejala di sariawan apa, nah itu untuk daerah kepala nih terutama, sama kaki yang mengalami lepuh-lepuh itu juga lebih baik tidak untuk dikonsumsi, tapi dagingnya aman gitu. Kemudian ada lagi namanya penyakit lumpy skin disease, itu seperti benjolan-benjolan pada kulit. Nah, tapi nanti kita lihat nih apakah sampai ke dalam daging atau enggak. Tapi kalau cuma di bagian kulit, okelah, boleh disingkirkan. Maksudnya boleh kulitnya disingkirkan, dagingnya masih aman. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita pahami, bahwa mana yang misalnya kondisinya enggak wajar, enggak anu, lebih baik tidak usah untuk dikonsumsi.
2: Oke, nggak usah dibeli ya, rugi juga, sayang uangnya kan, ngapain juga. Nah, kalau ngomongin soal ini tadi sudah disampaikan juga bagaimana kita bisa lebih hati-hati dan juga waspada ketika memilih atau memilah daging hewan kurban yang akan kita konsumsi nantinya. Nah, sementara kalau berbicara soal potensi penularan penyakit zoonosisnya nih, dokter, dari hewan kurban ke manusia, kalau misalnya proses penanganannya ini tidak sesuai standar, kira-kira kan seperti apa ini?
3: Nah, kalau sampai ke manusia nih, ini kan nggak ngomongin penyakit ya, jadi lebih ke misalnya ke higienitas pada saat kita ngolah makanan tersebut. Jadi mungkin kalau kita nggak higienis, balik lagi kita diare dan lain sebagainya, sampai muntah, dan itu kan banyak kasus juga ya. Kalau pengolahan tidak baik dan tidak benar, mungkin sampai muntah, diare, bahkan sampai mungkin ada yang sampai pingsan. Nah, itu sih kalau dari segi pengolahan ya. Tapi kalau dari segi penyakit, penyakit yang akan bisa nular ke manusia itu dari sapi ke manusia itu ada, tapi kan tidak pernah ada kasus. Maksudnya untuk di Sulawesi Tenggara nggak ada kasus. Jadi kebanyakan untuk penyakit dari hewan ke manusia itu untuk di Sulawesi nggak ada ya. Jadi lebih ke arah pengolahan makanan aja.
2: Nah, kalau misalnya di Sulawesi Tenggara tidak ada, kalau di Indonesia ini apa sudah pernah ada tidak, dokter, yang mungkin bisa menjadi sampel untuk kita di Sulawesi Tenggara barangkali?
3: Nah, mungkin pernah dengar namanya penyakit namanya antraks. Itu antraks itu kan dia bisa nular ke manusia. Nah itu juga sporanya bisa bertahan bertahun-tahun di udara, di tanah sampai sekian puluh tahun. Nah itu yang harus diwaspadai. Nah seperti di daerah kakaknya, setahu saya di Jawa Tengah, saya lupa di kabupaten mana, itu ada pernah ada kasus antraks. Nah itu Bapak Ibu tuh harus waspada, karena itu nanti langsung tuh nular ke manusia. Nah itu, nah gejalanya kalau setahu saya, kalau antraks itu ada darah yang keluar dari telinga, terus mata, terus daerah anusnya itu ada. Nah itu mungkin Bapak Ibu misalnya kalau ada yang curiga ke arah situ boleh dilaporkan. Nanti pasti akan ada dinas tempat untuk ngambil sampel untuk pemeriksaan juga. Okay. Tapi biasanya kalau sudah ada kasus di situ nanti akan berulang.
2: Yeah.
3: Nah begitu, karena kan dia bertahan di situ. Tapi setahu saya untuk di Sultra ini nggak ada sih.
2: Semoga jangan ya. Semoga jangan
3: sampai lah. Mungkin 20 tahun yang lalu ada. Tahun berapa? 80 atau 90. Iya. Tapi untuk tahun sekarang, 2000-an ini udah nggak ada.
2: Oke. Baik, dokter setelah sekian beberapa kali mungkin ya melakukan pengawasan barangkali terhadap hewan kurban kita. Nah, Bu Dokter menilainya nih, masyarakat kita sudah seberapa tinggi kesadarannya terkait pentingnya penanganan daging yang benar menurut pengamatan dokter nih?
3: Kalau saya lihat sih di tempat-tempat pemotongan itu, tempat pemotongan di masjid-masjid ya, mereka sudah cukup higienis sih. Jadi mereka sudah menyiapkan seperti terpal untuk pengalas, kemudian telenannya juga terpisah, kemudian pisau, terus plastik-plastiknya juga yang digunakan adalah udah plastik yang putih ya, bukan plastik hitam. Nah itu sudah di Kota Kendari sudah cukup bagus sih Bu. Cuman ya itu tadi, misalnya mungkin mereka cuman kurangnya adalah misalnya tempat limbahnya lah. Misalnya limbahnya ini yang gak dipakai ini harus siap. Bagusnya misalnya ada tempat galinya. Misalnya kalau misalnya ada jeroan yang gak naik konsen udah langsung dikubur di situ. Mungkin itu yang hal-hal seperti itu sih. Tapi kalau dari segi higienis dalam pengelolaan daging kurban udah bagus sih untuk di Kota Kendari.
2: Sudah tinggi ya? Wah luar biasa. Nah kalau berbicara terkait dengan keterbatasan fasilitas nih mungkin dokter, seperti tidak adanya cold storage, ini apakah juga masih memungkinkan kita untuk menjaga kualitas dagingnya tetap aman gitu atau gimana?
3: Untuk cold storage ini kan kalau ini dalam untuk skupnya Kota Kendari ya, paling untuk kan kita kan nggak mungkin dong beli melebihi kapasitas, misalnya kita kemampunya kita baru berapa kilo. Nah tapi untuk yang misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara ini udah cukup besar ya. Jadi dalam contohnya daging ayam dia masuk itu satu kontainer ya, berarti kan dia perusahaan tersebut tuh sudah memiliki fasilitas sarana prasarana di dalam gudangnya, dan sampai saat ini pun selama kita melakukan pengawasan jarang, bahkan gak ada mungkin ya kasus-kasus misalnya rusak ataupun apa dalam perjalanan ke sini. Mungkin bisa jadi ada yang rusak itu pun misalnya cilengnya rusak atau apa, tapi pada saat kita cek di gudang-gudangnya pun kondisinya gudangnya masih bagus ya, maksudnya suhunya terjaga ya, itu masih bagus ya untuk di sini.
2: Kalau untuk di perusahaan-perusahaan sudah bisa dibilang ini sudah baik. Jadi kalau untuk masyarakat yang ingin membeli tidak usah khawatir barangkali karena cold storage-nya ini sudah memadai begitu.
3: Dan ini kan perusahaan-perusahaan tersebut juga kan pasti punya nomor kontrol veteriner ya. Nomor kontrol veteriner itu kan diterbitkan oleh Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sultra untuk memastikan bahwa memang sarana prasarana tersebut memulai sesuai dengan standar yang ada. Jadi pastilah semua perusahaan yang ada di Sulawesi Tenggara ini pasti tercatat semua di Dinas Tanaman Pangan.
2: Oke, kita ke pertanyaan Ibu Farida nih, Bu Dokter, kalau dagingnya sudah berubah warna, apakah masih aman untuk dikonsumsi, Dokter?
3: Ini berubah warnanya, menurut udah nggak layak, mendingan nggak usah dikonsumsi ya. Kalau udah curiga berubah warna, berubah bau, itu sudah tahan salah satu.
2: Kalau hanya berubah warna saja,
3: warna bisa jadi beda ya, karena tiap sapi kan kondisinya. Nah ini ada juga segi informasi ya, jadi kadang-kadang kondisi sapi pada saat dipotong tuh kan ada yang stres, ada yang apa. Nah kondisi sapi saat stres itu kadang-kadang bisa mengubah warna dagingnya. Biasanya kalau dia semakin stres tuh tambah gelap sekali itu. Nah
2: waduh. Nah, ini kita harus
3: Enggak lah, tapi kan
2: kayaknya kita harus ngobrol dulu ya sama sapi yang mau di
3: bisa. Nah, makanya penting lah penanganan pada saat penyembelihan itu sama jugu-jugu potong itu
2: pasti
3: kan nggak boleh kan sesuai aturan syariat Islam kan nggak boleh kasar, nggak boleh apa, nggak boleh apa. Ya itulah untuk meminimalisir dia, salah satunya adalah stres pada sapinya.
2: Nah ini warning juga nih.
3: Tapi kalau menurut saya kalau gelap okay lah, tapi kalau baunya dia udah gak lain, lebih baik tidak
2: gitu. Baik, jadi kalau berubah warnanya mungkin ini bisa jadi akibat hewan kurbannya di stres sebelum dipotong ya. Emang sih kita saja mungkin kalau ini agak deg-degan ya, nggak usah disembelih gitu, mau dihukum berdiri di depan kelas aja stresnya minta ampun. Baik. Nah ini tadi terkait dengan bau amis. Nah ada pertanyaan juga nih, kalau misalnya cara ini yang dipertanyakan adalah bagaimana cara menghilangkan bau amis pada daging itu secara aman gitu.
3: Kalau saya sih sama-sama kayak ya dari ibu-ibu zaman dahulu ya kita memang ya mau namanya bau amis tuh pasti ada kan. Tapi kan ini amisnya amis dari mana nih? Nah, kan itu kita harus tahu apakah mungkin waktu kita nyimpan itu mungkin tercampur sama daging lain atau misalnya sama daging ayam, daging yang lain atau jegoan. Nah, makanya itu penting pada saat kita pengemasan kita harus pisahkan. Misalnya ini daging kemasan sendiri, ini jegoan kita pisahkan, jangan sampai disatukan. Nah, untuk proses memasaknya sendiri ya ibu-ibu lebih ahlil lah di dapur daripada saya.
2: Udah punya keahlian tersendiri gitu ya, masing-masing gitu. Ada yang bertanya nih, ada yang bertanya lagi dokter. Kan kadang masyarakat ini masih menemukan hewan kurban yang terlihat kurus gitu atau ada yang luka atau tidak aktif tetapi tetap diperjualbelikan. Nah, apakah ada pengawasan khusus terhadap pedagang nakal dan bagaimana mekanisme untuk penindakannya? Atau kami dari sebagai masyarakat ini bisa melaporkan jika melihat langsung? Nah, kalau bisa harus melapor kemana? Marcel di Lepo-Lepo.
3: Untuk yang kita nggak tahu ya namanya pedagang kan mesti cari untung,
2: benar.
3: Biar sapi atau kambingnya kurus tetap aja dijual. Nah berarti kita lah yang harus pintar-pintar dalam memilih. Masa kita mau kurban dagingnya apa sapinya dengan kondisi yang tidak baik,
2: tinggal bagi tulang doang itu gimana?
3: Nah itulah makanya kita sendiri lah yang kan sesuai syariat Islam kita nggak boleh ya. Kondisi namanya diserahkan, disedekahkan itu kan pasti kondisinya bagus. Nah untuk pengawasan dengan penjual-penjual ini tentu saja kami nggak bisa ngawasin satu-satu ya. Nah, otomatis nanti biasanya tuh ada biasanya beberapa kelompok peternak yang melaporkan pada dinas. Nah untuk untuk bapak ibu misalnya ini nggak ada, bukan kasus misalnya ada kasus penyakit ataupun kasus yang terkait kesehatan hewan, mungkin bisa melapor ke Dinas Pertanian Kota Kendari ataupun Dinas Provinsi Tanaman Pangan ataupun ke kami juga bisa, nanti kami akan sampaikan ke dinas-dinas tersebut. Nah, untuk pengawasan ke pengusaha-pengusaha ini memang kami tidak bisa ya, karena nggak mungkin juga kita larang, bang nggak boleh jualan itu. Nah, itu nggak boleh, nggak bisa lah mengatur seseorang sampai sedetail itu. Yang penting balik lagi ke kita, niat kita adalah untuk mengurbankan sapi dan kambing, berarti kita harus pasti itu kondisinya benar-benar sehat. Kalau enggak ya mending tidak usah dibeli, mungkin bisa cari pengusaha yang lain yang mungkin yang kondisi kesehatan hewannya lebih bagus gitu.
2: Kalau misalnya masyarakat menemukan tadi dokter, ini mengadunya atau melaporkannya kemana kira-kira?
3: Mungkin bisa ke Dinas Pertanian Kota Kendari, bisa mungkin bisa nyampaikan, bu untuk di sana untuk ada kasus penyakit ini nih, di sana bu kok sapinya kurus semua ya bu, apakah itu cacingan, mohon dicek ya. Mungkin betul. Bisa jadi karena kan teman-teman dinas juga adalah salah satu tugasnya juga untuk terkait kesehatan hewan ya.
2: Pernah tidak dokter ada kasus mungkin yang ditemukan barangkali ini pedagangnya atau pengusahanya masukin laporannya misalnya kambing atau kerbau yang nyebrang masuk ke Sulawesi Tenggara, barangkali ada 50 ternyata yang masuk 60 gitu. Pernah tidak ada kasus seperti itu dokter?
3: Kalau untuk kasus seperti itu enggak sih. Biasanya kami untuk beberapa tahun sebelumnya pernah ada kasus misalnya kambing masuk ya, tapi tidak dilengkapi dengan sertifikat karantina, itu otomatis langsung saat itu juga kami nggak boleh turun dari kapal, dia harus balik. Soalnya kan takutnya apa? Jangan sampai dia bawa penyakit kan, jangan sampai dia bawa penyakit baru nyebar lah satu sutra. Itu aja yang kami khawatirkan. Nah, untuk kasus-kasus seperti itu tahun
2: yang udah, dilaporkan 50 ternyata yang masuk 60 tuh.
3: Nah, kalau kasus itu seperti itu enggak berani ya, enggak ada yang pasti petugas karantina di daerah asal, di daerah asal sana pasti mensertifikasi itu sesuai dengan jumlah hewan gitu. Enggak mungkin kita yang berangkat 50 kita terus di dokumen cuma 20. Enggak boleh. Enggak mungkin ada terjadi. Kalaupun sampai kejadian berarti nanti akan ada misalnya proses namanya penahanan dulu, terus habis itu nanti ada dari tim kewasdakan, penindakan hukum itu nanti akan melakukan berita acara dan lain sebagainya untuk kenapa sampai ini bisa. Mungkin kan ada penyelundupan, mungkin yang 20 doang ternyata di tengah jalan dinaikin lagi 30.
2: Benar.
3: Itu kan bisa jadi seperti itu. Nah, itulah kalau sejauh ini sih belum ada sih. Kalau penolakan ya mungkin sudah pernah ada di tahun-tahun sebelumnya.
2: Okay. Nah, kalau misalnya untuk hewan kurban tadi nih, dokter, yang paling banyak wilayah yang paling untuk di khusus provinsi Sulawesi Tenggara ya, yang paling banyak menyumbang hewan kurban ini dari daerah mana saja, kambing atau sapi?
3: Ini saya lihat data terakhir 2025 ini total kalau satu Sulawesi Tenggara bisa 10 ribuan ya ini.
2: Wow.
3: Tapi untuk Kota Kendari sendiri ini tahun lalu itu datanya sekitar 2.400. Nah, itu sapi itu sekitar 2.000, kemudian kambing sekitar 370-an gitu.
2: Nah, itu. Yang dari luar Sulawesi Tenggara juga ada, dokter?
3: Untuk dari luar Sulawesi Tenggara untuk data karantina sih nggak ada. Semuanya dari sutra sendiri.
2: Okay, jadi masih kategori inilah agak aman dan memudahkan kita untuk bisa memantau langsung sebenarnya. Baik, dokter, mungkin juga yang bisa dijelaskan juga barangkali yang mungkin juga dianggap sepele sih sama warga dan masyarakat kita nih terkait dengan penggunaan plastik atau wadah tertentu yang juga tentunya ini sangat berpengaruh juga nih terhadap kualitas dan keamanan dagingnya, dokter.
3: Jadi kalau misalnya untuk terkait kemasan ya, berarti kita lebih baik itu adalah kemasannya kantong plastik, terus kemudian wadahnya juga tertutup. Jadi ini itu nanti ngurangin kontaminan lah. Namanya juga misalnya kita taruh makanan dengan suhu ruangan aja kan, kita nggak tahu lalat atau mungkin polusi yang kita nggak bisa lihat oleh mata. Nah, itu. Jadi lebih baik setelah telah dilakukan pemotongan dengan kurban, langsung lebih baik segera dimasukkan plastik kemudian langsung dibagikan. Nah, untuk yang ibu-ibu ya tadi seperti sebelumnya saya sampaikan ya, untuk mau masuk dimasak ya langsung dicuci, kalau enggak disimpan dulu langsung di freezer gitu.
2: Okay. Nah, informasi tambahan barangkali dokter untuk warning barangkali dari dokter sendiri atau juga dari karantina untuk masyarakat kita yang mungkin membeli hewannya itu, atau biasanya kan ada penyembelihan hewan yang sudah dilakukan oleh juru sembelih. Nah, kita tinggal terima daging yang sudah terpotong-potong gitu ya, yang sudah dipotong-potong lah istilahnya. Nah, mungkin hal yang perlu diketahui kita sebagai penerima daging kurbannya, mungkin langkah-langkah yang harus kita lakukan seperti apa nih, dokter?
3: Iya, sebagai kita yang penyumbang daging kurbannya, jadi kita pertama pastikan itu adalah dagingnya itu dalam kondisi baik, dalam hal tidak berubah warna, tidak berubah bau. Nah, kemudian dia tidak bergelendik. Nah, kemudian kalau sudah okay, aman, ya berarti itu sudah bagus, Ibu. Bisa juga Bapak Ibu pada saat pemotongan mungkin biasanya diizinkan kita untuk melihat ya biasanya. Kita lihat, Pak, ini sapinya sebelum pemotongan biasanya kita diizinkan untuk melihat dulu sapinya. Dan dari situ Bapak Ibu sudah bisa melihat, oh iya memang kondisinya bagus. Nah, nanti pada saat pemotongan pun Bapak Ibu juga bisa lihat, oh bagaimana kondisi dagingnya atau jeroannya. Balik lagi, nah kalau dagingnya bagus, nah belum tentu jeroannya juga bagus ya kan. Nah, nanti dilihat juga, oh ternyata, oh bagus juga di dalamnya, misalnya gak ada cacing, gak ada apa. Karena yang paling banyak kasus di Sultra ini cacing pada hati ya. Banyak banget itu kasusnya itu.
2: Dan kadang tidak terlihat sih sebetulnya itu ya.
3: Memang kasapinya gemuk-gemuk, kenapa cacingan. Nah, itulah yang harus diwaspadai lah. Lebih baik kalau kita udah ngelihat hatinya sudah seperti itu, mm-hmm. nggak usah lah.
2: Oke, okay. Baik. Terakhir dokter, ada Pak Syahrul nih. Saya baru mau jual beli kambing begitu. Yes, ya. Kelengkapan surat-surat apa yang saya harus penuhi? Kemudian apakah saya harus juga memanggil dokter untuk pengawasan ketika dikurban atau seperti apa mekanismenya? Tolong penjelasannya.
3: Jadi biasanya itu nanti ada dinas ya yang akan memeriksa hewan kurban. Jadi nanti akan terbit namanya surat keterangan kesehatan hewan. Jadi nanti akan diserahkan pada biar itu biasanya mereka langsung periksa itu di masjid. Misalnya kita langsung periksa surat keterangan kesehatan hewan yang ada. Biasanya nanti diterbitkan oleh dinas kota atau kabupaten, tergantung bapaknya nih. Bapaknya ada di domisili mana. Kalau misalnya di kota Kendari ya nanti lapornya sama dinas pertanian kota. Tapi kalau di kabupaten lain bisa ke dinas peternakan lain kali ya. Gitu. Nah, itu untuk memastikan. Nah, tinggal apalagi kalau lalu lintas biasanya wajib banget tuh lalu lintas, maksudnya antar kabupaten ya, biasanya ada peraturan yang harus diterbitkan oleh dinas untuk setiap lalu lintas itu harus disertai sertifikat kesehatan hewan. Kenapa perlu
2: kayak
3: itu?
2: Surat jalan gitu ya dokter ya?
3: Bukan surat jalan, jadi surat keterangan kesehatan hewan. Jadi untuk memastikan bahwa hewan itu sehat, kemudian asalnya dari mana, jadi kita tahu.
2: Semuanya rinci di situ dijelaskan.
3: Iya. Betul.
2: Baik. Nah, untuk Anda pendengar yang sudah bergabung dan juga sudah menyampaikan pertanyaan terkait penjelasan yang juga sudah disampaikan oleh Dr. Niklah ya, terkait dengan Idul Adha dan sterilisasi daging kurban, ini menjadi warning buat kita semua tentunya agar bisa lebih menjaga kebersihan dan keamanan daging kurban yang tentunya ini merupakan bagian yang paling penting, tidak hanya berbicara soal kesehatan tapi juga untuk memastikan bahwa ibadah kurban kita ini bisa memberikan manfaat dan juga yang optimal tentu untuk yang menerima nantinya. Kalau hanya berbicara soal berapa jumlah kurban yang kita bisa berikan mungkin tahun ini, waduh itu sayang sekali juga ya kalau ternyata dagingnya tidak bisa dikonsumsi oleh penerima nantinya. Nah, terakhir Dr. Niklas sebagai closing statement juga untuk terkait dengan Idul Adha dan sterilisasi daging kurban kepada masyarakat kita, silakan.
3: Ya, jadi ya untuk bapak ibu yang mau hewannya untuk dipotong, lebih baik melaporkan kepada dinas pertanian atau dinas peternakan setempat. Kenapa harus dilaporkan? Untuk dipastikan bahwa sapi-sapi atau kambing yang dikorbankan itu dalam kondisi sehat. Kemudian selanjutnya dalam proses untuk pengemasannya juga bapak ibu untuk diperhatikan dalam segi higienitasnya, pisaunya harus higienis, telenannya higienis, wadahnya higienis, itu akan menjamin bahwa kondisi daging tersebut akan tetap aman, sehat, utuh dan halal, bisa sampai ke penerima daging kurban itu sendiri. Kemudian dalam proses selanjutnya sudah bapak ibu terima, jangan lupa untuk disimpan. Kalau dimasak boleh langsung dimasak, kemudian kalau disimpan, kalau bisa disimpan dalam suhu freezer, karena untuk di freezer bisa bertahan hingga 4-6 bulan. Itu saja dari saya Bu.
2: Oke, baik. Sekali lagi terima kasih kepada Dr. Nikla MSC yang sudah hadir di studio terkait dengan topik yang kita perbincangkan pada pagi hari ini. Semoga saja ini bisa menjadi informasi buat kita semua untuk bisa lebih waspada dan juga berhati-hati jelang Idul Adha dan ketika menyembelih untuk daging kurban. Ini akhir kebersamaan kita untuk Dialog Interaktif Sultra pagi. Saya Sofi Murniati pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti Dialog Interaktif bersama Pro 1 RRI Kendari.
4: Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Zarius. Eh, ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jasujen itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
2: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
2: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

Pendengar di manapun Anda berada, terkait dengan pengawasan daging kurban, ini tentu penanganan daging kurbannya itu sudah dimulai sejak proses penyembelihan ya, kemudian juga pemotongan sampai distribusinya. Nah, kebersihan alat, lokasi pemotongan, serta cara penanganan ini sangat berpengaruh terhadap kualitas daging yang akan dikonsumsi. Ini seperti yang disampaikan oleh Dr. Niklah tadi ya di dialog interaktif Sultra Pagi, bahwa salah satu kesalahan yang masih sering terjadi di masyarakat kita adalah kebiasaan mencuci daging sebelum disimpan. Padahal, jika tidak dilakukan dengan benar, hal ini justru berpotensi menyebarkan bakteri. Nah, selain itu, penyimpanan daging juga harus diperhatikan, pendengar. Suhu yang tidak sesuai, ini juga bisa mempercepat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya. Nah, olehnya itu penting untuk menyimpan daging dalam kondisi yang tepat, serta menghindari kontaminasi silang dengan bahan makanan lain.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sinemi. Makan dulu. Mantap-mantap. Saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

pendengar di manapun Anda berada, sebagai langkah akhir dari proses pemasakan menjadi kunci penting ya dalam memastikan daging kurban itu aman untuk dikonsumsi, di mana daging ini harus dimasak hingga matang sempurna agar bakteri yang mungkin masih ada itu bisa mati. Nah, melalui edukasi yang tepat, masyarakat diharapkan semakin sadar bahwa menjaga kebersihan dan juga keamanan daging kurban ini merupakan bagian dari upaya menjaga kesehatan bersama. Dan dengan penanganan yang tepat, pendengar, ibadah kurban juga tidak hanya memberikan nilai spiritual, tapi juga tentu manfaat yang optimal bagi kesehatan keluarga.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Masih dari studio terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari. Kamu ucapkan selamat siang mendengar dan juga masih bersama di 96,7 MHz untuk kebersamaan kita di rangkaian Sultra siang ini. Sesaat lagi kami juga nanti akan hadir pendengar dalam sajian dialog literasi digital. Kita akan membahas transparansi informasi digital di ruang publik. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Baik, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali siang hari ini kita kembali bersama di rangkaian Sultra Siang di edisi hari ini, tepatnya tanggal 19 Mei 2026. Dan siang ini pendengar, kita akan membahas ini soal transparansi informasi di ruang publik ya. Kita ketahui bersama bahwa keterbukaan informasi di ruang publik ini adalah kewajiban negara untuk memberikan akses mudah bagi masyarakat untuk mengetahui berbagai kebijakan, program, ataupun juga bahkan anggaran pemerintah. Nah, di Indonesia sendiri, hak ini dijamin oleh konstitusi ya, dan diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang transparan dan akuntabel. Nah, untuk itu pendengar, kami juga akan berbincang bersama dengan dua narasumber yang saat ini juga sudah hadir di studio. Saya perkenalkan terlebih dahulu, yang pertama bersama Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Bapak Andi Syahrir, STPMSI. Assalamualaikum, selamat siang Pak Andi Syahrir.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Yesi.
0: Ya, sehat Pak Kadis?
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Kegiatan hari ini apa nih Pak?
1: Ya, hari ini kebetulan kita di kantor beberapa hal-hal administratif yang kita selesaikan kemarin, full di lapangan rapat dan seterusnya.
0: Oke, cukup padat ya Pak ya?
1: Ya.
0: Baiklah. Selain itu juga pendengar, ini saya bersama dengan Bapak Dr. Marjani SM MSI, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Pak Dokter.
2: Waalaikumsalam.
0: Sehat Pak Dokter? Ya. Alhamdulillah ketemu lagi ya Pak Dokter. Sebelumnya juga kita sempat ngobrol mungkin dengan tema yang lain begitu ya Pak ya. Baik, nanti UMKM, betul. Berarti mungkin juga masih banyak juga ya Pak yang di bidang ya kolaborasi lah, seperti itu ya. Oke, baiklah. Nanti pendengar, kami juga ajak Anda boleh bisa bergabung bersama kami ya. Silakan di 081354509627 yang ingin bertanya atau mungkin juga menyampaikan apa ya, mungkin seperti pertanyaan dan lain sebagainya. Silakan nanti bisa bergabung bersama kami. Juga boleh ke 0401312408.

0: Baik, saya ke Pak Kadis dulu boleh lah Pak Kadis ya. Ini berbicara soal keterbukaan informasi yang kaitannya memang Kadis Kominfo mungkin bisa dikatakan sebagai apa ya, humasnya provinsi begitu ya Pak ya. Nah tentunya memang masyarakat membutuhkan informasi-informasi yang ingin diketahui oleh publik. Nah berkaitan tadi yang kami sebutkan di Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 untuk mewujudkan tata kelola yang pemerintah yang transparan dan akuntabel. Seperti apa sih Pak supaya memang benar-benar informasi yang dibutuhkan masyarakat ini bisa-bisa benar-benar bisa tersampaikan kepada publik begitu?
1: Iya. Pertama saya ingin menyampaikan secara kelembagaan dulu.
0: Iya.
1: Bahwa dalam rangka memastikan masyarakat mendapatkan informasi dari pemerintah, maka kita punya yang namanya lembaga PPID, Petugas Informasi dan Dokumentasi. Nah, PPID inilah yang memastikan seluruh informasi dari empat kategori, informasi serta-merta, informasi berkala, informasi setiap saat, dan informasi dikecualikan, klasifikasi informasi itu diperoleh oleh masyarakat. Itu secara kelembagaan. Sementara secara teknis, kita karena sekarang arah komunikasi itu digital, konsumennya juga mulai mengalami perubahan, ada disrupsi di situ, sehingga pola komunikasi kita ke publik juga dalam menyampaikan informasi-informasi kita itu

0: mengetahui misalkan di suatu instansi, itu bisa mengakses PPID mengakses di suatu PPID. Di
1: atau saluran komunikasi yang dibuat oleh PPID-nya. Iya. Jadi saluran komunikasinya itu bisa saja misalnya di website resminya, atau jika itu informasinya adalah informasi yang dibuat secara setiap saat atau secara berkala, itu kita bisa melakukan persuratan meminta informasi apa yang dibutuhkan. Itu. Nah, sekarang tentu kita terus mengkonsolidasi supaya ada semacam kesadaran kolektif di antara OPD-OPD ini untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi secara sektoral misalnya di Dinas Tanaman Pangan, di Dinas Perkebunan, di Dinas SDM misalnya, termasuk di Kominfo. Nah, itu secara sektoral mereka menyiapkan data-datanya. Mereka menyiapkan data-data itu, apa yang kemungkinan dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, inilah yang harus terus kita perbarui, kita update, dan kita berinovasi dalam rangka memastikan publik mendapat informasi yang akurat, yang benar, dan yang bermanfaat. Itu. Nah, ini tentu dalam kerangka itu kita banyak terbantu oleh kelembagaan Komisi Informasi yang memastikan bukan hanya masyarakat bisa mendapatkan informasi, tetapi masyarakat juga menyadari bahwa mereka berhak mendapatkan informasi. Seperti itu.
0: Terutama. Berarti dari Kominfo dengan KI ini sebenarnya juga sangat relate sekali begitu ya?
1: Iya. Kami boleh dikata kalau saudara kandung ya. Iya. Kita saudara kandung. Sekretariat Komisi Informasi itu ada melekat di kami. Jadi fasilitasinya itu ada di kami. Nah, teman-teman komisioner ini proses seleksinya apa semua itu difasilitasi oleh Kominfo. Iya. Nah, tetapi ketika mereka bekerja, kawan-kawan KAI independen. Ya, karena beliau-beliau ingin memastikan bahwa hak-hak masyarakat untuk mendapatkan informasi itu bisa dijalankan gitu. Nah, itu bisa mereka, teman-teman KAI ini bisa menegur kita. Nah, itu atau kita ketika ada konflik, konflik informasi, sengketa informasi, itu bisa saja kita direkomendasikan. Nah, kita dipaksa untuk melayani masyarakat jika kemudian secara penyelesaian sengketa itu rekomendasinya adalah pemerintah wajib memberikan informasi ini kepada masyarakat.
0: Nah, gitu. Oke, baiklah. Seperti itu ya. Pak Marjani, Pak Dokter, ini kalau berbicara kewenangan Komisi Informasi sendiri dalam memastikan keterbukaan informasi oleh publik ini, yang apa ya, menjadi kewenangan-kewenangan begitu dari KAI sendiri itu seperti apa, Pak?
2: Iya, baik. Apa yang tadi sudah berjalan diskusinya, apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis sebagai bentuk kewenangan, ya tentunya kami ini kan seperti yang disebut Pak Kadis tadi, bahwa kami ini melekat di Kominfo. Jadi bentuk kegiatan dari Komisi Informasi itu tentunya berbarengan untuk menjalankan bagaimana informasi publik yang ada di lingkup Sulawesi Tenggara itu bisa tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Ya, tentunya sebagai bentuk kewenangan, selama ini kami sudah dengan OPD-OPD yang ada di Sulawesi Tenggara itu, kami berupaya untuk melakukan sosialisasi ya, agar OPD itu apa yang sudah dilakukan dapat diketahui oleh masyarakat, karena masyarakat itu butuh informasi. Ya, informasi ini semua kegiatan kehidupan sosial masyarakat itu butuh informasi. Jadi OPD memang harus khususnya di Sultra itu menjalankan fungsinya, semua kegiatan-kegiatannya dapat menggunakan saluran-saluran yang baik, website yang ada khususnya di setiap OPD, sehingga kegiatan itu diketahui oleh masyarakat. Ya, karena masyarakat itu dengan informasi itu penting untuk menjalankan kegiatan aktivitas mereka dalam menunjang kesejahteraan masyarakat itu sendiri.
0: Betul.
2: Nah, kira-kira apalagi, seperti itu.
0: Betul. Ya. Apalagi saat ini dengan di era digital tadi disampaikan begitu ya, Pak Kadis. Sekarang kan banyak sekali informasi-informasi yang beredar, mungkin yang istilahnya yang hoax lah, seperti itulah. Itu yang ketika ada informasi yang memang dari sumbernya langsung.

0: langsung itu kan lebih dapat dipercaya gitu ya, iya. Pak ya.
1: Iya, seperti itu. Jadi memang kami selalu berupaya mulai apa namanya, bagaimana informasi itu dapat tersalurkan dengan baik.
0: Iya.
1: Melalui kegiatan komisi informasi itu sudah menjalankan berapa fungsinya, khususnya juga termasuk di perguruan tinggi mengedukasi mahasiswa.
0: Iya, iya.
1: Ya, sebagai mana mahasiswa itu adalah tonggak-tonggak penerus untuk apa namanya, menciptakan perubahan yang ada di daerah kita tentunya. Seperti itu. Jadi agen-agen perubahan. Jadi masyarakat berubah melalui juga mahasiswa, kegiatan-kegiatan mahasiswa tentunya itu akan memudahkan untuk pencapaian keterbukaan informasi yang lebih baik. Seperti itu.
0: Baik, Pak Kadir, Pak Marjani, kalau di instansi pemerintah lah seperti itu ini, kalau sejauh ini sudah seperti apa sih PPID yang mungkin sudah ada di
1: Jadi dalam
0: Sulawesi Tenggara gitu ya.
1: Karena ada beberapa kategori, tentunya kita harapkan yang terbaik. Ya, jadi melalui kegiatan sosialisasi itu mereka sudah lebih diperkenalkan. Kalau ada yang belum maksimal, tentunya kita harapkan untuk lebih maksimal lagi untuk apa namanya, mendukung kinerja Komisi Informasi Publik Sulawesi Tenggara.
0: Berarti intens ya Pak ya, dalam hal sosialisasi, literasi gitu ya kepada masyarakat ini.
1: Kami intens, kami selalu mengagenda-agenda ke beberapa OPD untuk menjalankan fungsi-fungsi itu tadi. Seperti itu. Ini menarik. Ya, kadang juga dari beberapa OPD itu kadang barangkali karena belum maksimalnya, tapi melalui kegiatan KI ini tadi dengan sosialisasi itu, maka mereka bisa mengingatkan mereka untuk menyiapkan informasi-informasi yang mereka sudah lakukan sebagai bentuk kinerja dari mereka untuk tersalurkan kepada masyarakat. Seperti itu.
0: Baik, saya kembali ke Pak Kadis. Pak Kadis, apakah ada apa ya, semacam SOP ya yang mungkin diterapkan begitu untuk bisa publik ini bisa mendapatkan apa terkait dengan penyediaan informasi di ruang publik itu seperti apa, Pak?
2: Ya, gini, saya memberikan tips bagi masyarakat yang hendak mengakses informasi yang akurat. Pertama, pastikan informasi itu domainnya adalah .go.id. Nah, itu berarti resmi saluran dari pemerintah. Nah, itu rujukan kita. Yang kedua, jika dia medsos, pastikan bahwa medsos itu bercentang biru. Artinya itu sudah terverifikasi.
0: Verifikasi.
2: Kami saat ini, meskipun sebenarnya centang biru itu juga kan berbayar, tetapi berbayar itu tidak serta-merta itu kita bisa dapatkan, tetapi harus terverifikasi secara baik juga. Nah, ini sementara saya lagi mengusahakan beberapa akun media sosial kita itu untuk diverifikasi secara untuk centang birunya. Ini ternyata itu kita ngurusnya di Komdigi. Komdigi nanti yang ngomong dengan orang Meta, yang ngomong dengan orang TikTok untuk kita dilakukan verifikasi. Nah, ini prosesnya sedang berjalan. Jadi ada dua tadi itu. Jika teman-teman masyarakat ingin memastikan informasinya benar, pastikan bahwa itu adalah, jika website dia berdomain go.id,
0: go.id ya.
2: Atau kalau dia media sosial dia centang biru. Itu. Kemudian dalam perspektif kami sebagai pemerintah, ada tiga hal yang menjadi pedoman kami dalam berkomunikasi dalam kerangka untuk memberikan layanan informasi yang cepat, menyeluruh, dan menyampaikan kebenaran. Jadi istilahnya tell it all, tell it fast, and tell the truth. Jadi sampaikan secara menyeluruh, kemudian sampaikan secara cepat, dan sampaikan kebenaran. Nah, kadang-kadang ada semacam apa ya, ketika ada situasi-situasi krisis misalnya, ada situasi yang genting, kita tidak meresponnya dengan cepat. Padahal publik ingin kita merespon dengan cepat. Nah, ini yang harus kita coba coba buat sedemikian rupa supaya ketika ada sebuah misalnya banjir, misalnya bencana alam yang lain, pemerintah harus cepat berkomunikasi ke publik untuk memberikan edukasi atau pembelajaran tentang bagaimana keadaan sebenarnya, bagaimana keadaan yang kita hadapi. Nah, contoh kemarin yang kita lakukan ketika bencana di mana-mana, kami langsung turun dengan membuat konten melakukan mapping terhadap areal-areal yang mengalami kebanjiran. Ini what does it mean to me bagi publik adalah apa yang saya, apa artinya bagi saya ini dengan peta-peta, peta-peta yang dibuat oleh kita tentang di mana-mana saja itu, sehingga bagi orang yang mungkin mau melakukan perjalanan dia bisa
0: mengakses jalur yang lain,
2: mencari jalur yang lain, atau mungkin kalau ada keluarganya mungkin dia bisa segera mengantisipasi untuk melakukan evakuasi dan seterusnya. Kira-kira hal-hal seperti itu yang kami lakukan, Mbak Desi.
0: Oke, baik. Kembali ke Pak Marjani. Pak Marjani, kalau dari mungkin beberapa tahun terakhir inilah, kalau untuk Sulawesi Tenggara sendiri, keterbukaan informasi publik di, kalau mungkin dari kacamata KI sendiri melihat 5 tahun kebelakang seperti apa, Pak?
1: Jadi untuk kita di Sultra ini, kita harapkan yang terbaik. Jadi meskipun tahun-tahun kemarin mungkin belum maksimal atau belum maksimal, tapi tentunya tidak melihat ke situ. Jadi kita sekarang, apa yang seperti saya sampaikan tadi, kenapa kami selalu mengedukasi, selalu sosialisasi, berkunjung bahkan ke sejumlah OPD-OPD itu, ya itu tujuannya untuk meningkatkan kinerja KI itu sendiri. Nah, seperti itu. Kalau Pak yang kemarin-kemarin belum maksimal, tapi untuk tahun ini, tahun yang akan datang, kita harapkan lebih maksimal lagi supaya bisa sejajar dengan kinerja komisi informasi lainnya yang ada di Indonesia. Nah, seperti itu.
0: Baik. Selain mungkin apa ya, kalau PPID tadi, kalau untuk di instansi pemerintah bahkan swasta juga di ada juga seperti itu,
1: atau di badan-badan layanan publik, ya tentunya yang berhadapan dengan masyarakat, ya tentunya bagaimana mereka itu mengekspos informasi-informasi sehingga semua bentuk kegiatannya itu bisa diketahui oleh masyarakat dengan baik. Karena di sini jangan sampai ada masalah gara-gara informasi yang tidak tersalurkan dengan baik, sehingga masyarakat itu bisa konflik, terjadi masalah, pertentangan, itu yang kita tidak harapkan dengan baik. Nah, seperti itu.
0: Jadi memang hak masyarakat ya untuk mendapatkan informasi itu dari pemerintah itu wajib.
1: Iya, wajib, harus. Masyarakat ini butuh.
0: Butuh.
1: Iya, butuh informasi. Iya, seperti itu.
0: Berarti kalau yang informasi-informasi yang informasi begitu itu mungkin yang diterima dari KAI sendiri seperti apa, Pak? Ada mungkin yang selama ini?
1: Iya, melalui edukasi itu tadi. Ya, jadi artinya bentuk kewenangan KAI di sini artinya menjembatani dengan sejumlah pemerintah, dalam hal ini OPD-OPD terkait, agar apa yang sudah dilakukan itu bisa berdampak, dengan informasi yang ada itu bisa berdampak ke masyarakatnya. Ya, seperti tentunya banyak. Kalau saya lihat ya, bahwa apa yang kita lakukan sesungguhnya ini di pemerintah itu harus bagaimana bisa memperbaiki keadaan masyarakat yang ada hari ini, berdampak. Artinya itu berdampak. Ya misalnya tadi, awalnya tadi kita singgung digital informasi itu, ya tentunya misalnya bagaimana kegiatan pemerintah khususnya terkait dengan keadaan ekonomi masyarakat ini harus bisa berdampak seperti itu. Jadi melalui kegiatan-kegiatan seperti itu. Iya.
0: Oke, baik. Pak Kadis, ini kalau tadi sempat disinggung dari Pak Marjani, mungkin kadang-kadang kan ada informasi-informasi yang sensitif, yang mungkin ini akan sangat-sangat menimbulkan hal-hal yang mungkin tidak nyaman juga bagi masyarakat, seperti itu. Nah, lalu Kominfo sendiri untuk menangani informasi yang sifatnya kritis atau sensitif ini agar tetap transparan dan juga tidak menimbulkan kepanikan atau misinformasi itu seperti apa, Pak?
2: Ya, tentu gini, kita di zaman yang kita dituntut untuk berkolaborasi, jadi kita tidak bisa lagi menjadi satu-satunya sumber tunggal informasi. Oleh karena itu kami di Kominfo memang dari sejak beberapa tahun yang lalu itu menjalin komitmen kerjasama dengan teman-teman media mainstream yang ada di Sulawesi Tenggara. untuk memastikan informasi kita itu bisa terdistribusi dengan cepat. Yeah. Untuk termasuk hal-hal yang kritis kayak misalnya kayak tadi soal banjir itu, itu kita menggandeng kawan-kawan di media massa supaya informasi yang dari pemerintah, informasi resmi dari pemerintah itu bisa terdistribusi dengan masif dan cepat. Itu yang pertama. Yang kedua, selain media mainstream, kita juga sekarang lagi memberdayakan homeless media, media-media yang bukan media massa tetapi memiliki pengunjung atau follower yang banyak. Jadi kayak Instagram, TikTok yang
0: mungkin kayak ini ya, konten-konten kreator,
2: konten kreator, ya influencer itu.
0: Ya.
2: Nah, itu kita coba menyentuh ruang-ruang itu supaya informasi-informasi yang memang dibutuhkan untuk bergerak cepat itu kita bisa distribusi dengan cepat. Jadi strategi-strategi seperti itu yang kita ingin lakukan. Tetapi kemudian ada kehati-hatian dalam konteks misalnya apakah informasi ini memang perlu untuk disampaikan ke publik. Ya. Nah, ini dalam klasifikasi informasi itu kan ada 4, salah satunya yang dimaksud dengan informasi yang dikecualikan. Nah, informasi yang dikecualikan itu misalnya terkait dengan keamanan negara, ketertiban negara, rahasia-rahasia negara, privasi orang, nah, itu tidak bisa. Misalnya ada kegiatan apa, ada peristiwa-peristiwa yang sifatnya etis atau sifatnya asusila, itu kita bertanggung jawab untuk memastikan korban itu tidak terekspos secara ini.
0: Jadi memang rahasia gitu ya Pak ya, sifatnya rahasia.
2: Nah, termasuk misalnya agenda-agenda negara yang sifatnya rahasia yang jika ini diungkap ke publik itu bisa menjadi semacam kebocoran intelijen. Nah, itu tidak boleh kita sampaikan. Jadi ada batasan-batasan yang sekalipun keterbukaan informasi itu dituntut kita untuk terbuka, tetapi kita masih tetap harus melakukan filtering terhadap itu. Nah, disinilah ruang-ruang diskursusnya ini yang kadang kita bertabrakan dengan kepentingan masyarakat. Dalam sudut pandang kita ini adalah informasi yang dikecualikan, sedangkan dalam sudut pandang masyarakat mereka boleh mengakses. Nah, disinilah peran Komisi Informasi untuk menjembatani. Jika kemudian kita harus duduk bersama dalam ruang formal, istilahnya menyelesaikan permasalahan dalam bentuk sengketa, silakan KI yang menengahi kita. Disitulah proses diskusinya. Jadi kita berdiskusi dengan KI melalui persidangannya sidang adjudifikasi namanya. Nah, di situ kita saling berargumen, pemerintah tidak memberikan informasinya tetapi masyarakat meminta. Nah, disitulah titik-titik komprominya di mana kira-kira.
0: Oke, gimana nih? Mungkin bisa langsung ditanggapi juga nih Pak Dokter.
1: Ya, memang sudah seperti itu. Ya, jadi memang apa yang harusnya dibutuhkan oleh masyarakat, masyarakat itu harus mendapatkan layaknya informasi yang mereka inginkan. Ketika tidak terjadi seperti apa yang diinginkan, menurut persepsi mereka itu, ini kami ini sudah dirugikan kira-kira. Nah, sehingga pasti akan terjadi sengketa. Ya, seperti itu. Jadi namanya sengketa informasi. Tapi tentunya melalui peran Komisi Informasi itu juga seperti itu, sudah melakukan penyelesaian-penyelesaian sengketa informasi yang baik, yang bisa diterima oleh kalangan-kalangan yang bersengketa di situ. Jadi tetap melalui penyelesaian perselisihan informasi yang ada.
0: Itu biasanya juga sampai ke ranah hukum juga kan seperti itu Pak?
1: Iya, bagaimana?
0: Sampai ke ranah hukum juga atau gimana?
1: Iya, seperti itu. Ya, misalnya ada misalnya peristiwa katakan di desa, kepala desa dengan masyarakatnya. Ya, seperti itu. Karena terjadi sengketa di desanya, sehingga masalah-masalah itu dibawa ke ranah hukum, yakni melalui penyelesaian sengketa informasi yang ada di Kendari, di Sulawesi Tenggara. Nah, seperti itu.
0: Oh, sampai sejauh itu juga ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, baiklah. Pendengar kami ingatkan juga yang ingin bergabung bersama kami silakan menyampaikan pertanyaan ya, boleh ke 0813-5450-967 atau juga boleh ke 0401-3124-008. Kita berbicara soal transparansi informasi di ruang publik. Pak Kadis dan Pak Dokter, boleh kita jeda dulu sejenak, nanti kita lanjutkan kembali perbincangan kita untuk siang hari ini.

0: 101 RRI Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita masih berbincang soal transparansi informasi di ruang publik ya, masih ditemani oleh Kadis Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara Bapak Andi Syahrir STPMSI dan juga bersama Dr. Marjani SMMSI, Wakil Ketua Komisi Informasi Provinsi Sulawesi Tenggara. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangannya ya. Dan kami juga ingatkan kembali pendengar, Anda bisa bergabung silakan bersama kami di 081354509 967 atau boleh juga ke 0401 3124008. Baik, sudah ada yang ingin bergabung untuk siang hari ini. Kita coba terima telepon dulu ya, boleh Pak Kadis, Pak Dokter ya. Saya coba terima untuk penelpon. Di ujung telepon ada siapanya. Selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang, waalaikumsalam.
0: Baik, dengan Bapak siapa, di mana?
1: Albert di Kota Lombok.
0: Pak Albert, silakan Pak Albert.
1: Transmisi keterbuka informasi. Kami itu ada informasi dan informasi publik. Ada bagian publik, ada komisi informasi, ada sengketa informasi publik, ada adjudikasi, ada pejabat publik, ada pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, ada orang di pemberi informasi publik, ada pemohon informasi publik. Pertanyaannya, ini masih kurang. Misalnya kan jangan sekarang kalau kita ada informasi, kita datang ke kantor pemerintah, kita pulangnya itu pasti siang.
0: Gimana? Bisa diulang? Pak Albert, boleh agak menjauh dari teleponnya mungkin ya, terlalu dekat sepertinya.
2: Iya, suaranya agak sulit ditangkap.
1: Masalahnya sekarang kalau kita disuruh ke kantor pemerintah, misalnya di kelurahan kah, giro kah, apa saja kan polisi ya, pasti pulangnya itu di rumah sih ya begitu. Jadi bagaimana itu, apa ini masih ditambah lagi misalnya ya seperti itu pengawas atau apa semacamnya begitu, supaya yang menerima informasi atau yang menerima informasi tidak jadi korban begitu.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Albert. Tadi mungkin yang saya sempat tangkap ini sedikit Pak Kadis atau Pak Dokter, ketika mungkin tadi datang ke kelurahan atau apa begitu ya, terus mungkin karena mungkin lama menunggu, ada mungkin miskomunikasi informasi, jadi sampai dengan siang tadi seperti itu Pak Kadis. Nah, ini mungkin yang hal-hal demikian yang mungkin perlu di ketahui oleh masyarakat begitu, khususnya mungkin masyarakat-masyarakat yang awam gitu.
3: Ya,
0: Pak Kadis boleh silakan tanggapnya.
3: Ya, saya juga nangkapnya seperti itu, bahwa masyarakat kadang tidak bisa menunggu lama, sehingga sekarang sejak beberapa tahun yang lalu, itu sudah lama sih sebenarnya, kita sudah mengembangkan secara nasional yang namanya SP4N Lapor, jadi atau kita sebut sebagai Span Lapor. Jadi Span Lapor ini adalah aplikasi yang dibuat khusus oleh pemerintah secara generik, secara nasional, untuk melayani permintaan informasi atau pelaporan tentang keluhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik. Nah, jadi ini secara digital, jadi mereka tinggal melapor, sampaikan ininya, dan itu akan direspon oleh Kominfo sebagai leading sektor yang nanti didistribusikan ke OPD-OPD terkait atau instansi-instansi terkait yang ada dalam lingkup misalnya di pemerintah provinsi. Dan itu bukan hanya di pemerintah provinsi, juga di pemerintah kabupaten kota, ada seperti itu. Jadi itu tempat mengadunya, jadi Span Lapor itu adalah tempat mengadunya masyarakat. Nah, bagi yang mau mendapatkan informasi, juga sebenarnya kita sudah membuat template khusus untuk bagi yang mau mendapatkan informasi itu sudah ada secara digital juga. Jadi sebenarnya tidak harus datang ke kantor untuk memastikan itu. Hanya di kita juga harus memastikan ada standar personal prosedur yang harus kita taati. Berapa lama sih seseorang harus menunggu untuk mendapatkan informasi? Nah, jadi itu ada SOP yang kita harus buat, standar kerja kita. Apakah informasi kategori ini itu berapa hari ditunggu. Nah, jika itu tidak kita berhasil wujudkan, berarti kan kita melanggar. Nah, di situ kira-kira di mana ruang KI bisa mengintervensi juga. Nah, tetapi pada prinsipnya adalah kita ingin memudahkan publik Jangan lagi ada orang yang datang ke kantor hanya untuk mendapatkan data. Hmm. Itu bisa dilakukan secara online. Hmm. Nah, itu. Yang terbaru, ini adalah inovasi anak-anak saya di kantor. Kami membuat WA Center. Ya. Jadi WA Center itu namanya adalah Halo ASR. Hmm. Aspirasi Suara Rakyat. Hmm. Nah, jadi itu WA Center itu bagi publik yang mau mengadukan persoalannya tentang layanan publik ya, ataupun misalnya fasilitas umum, itu bisa me-WA nomor itu. Sayangnya saya tidak terlalu ini
0: hafal
3: nomornya.
0: Oh, oke. Okay.
3: tidak hafal nomornya, tapi itu nanti kita akan sosialisasikan masif. Silahkan masyarakat Sultra yang mau menyalurkan aspirasinya sampaikan ke sana. Itu WA Center itu akan kita respon dengan cepat dan mencarikan solusinya dengan berkoordinasi dengan OPD-OPD atau instansi-instansi terkait.
0: Oh, nah, iya.
3: Jadi itu untuk memastikan kita merespon dengan cepat.
0: Cepat begitu ya, Pak ya.
3: Iya, seperti itu.
0: Oke. Okay. Itu anggotanya boleh dari masyarakat juga atau gimana, Pak, di WA tersebut?
3: WA Center itu publik. Jadinya publik. Siapa saja yang bisa masuk. Nanti kita umumkan secara besar-besaran, secara masif bahwa kita sudah punya WA Center. Hanya saya lupa nomornya itu. 08 sekian-sekian.
0: Oke. Okay.
3: Itu bagi siapa saja masyarakat yang mau menyalurkan aspirasinya, mau bertanya atau mau bahkan minta data sekalipun, itu boleh me-WA ke situ. Itu terpantau 24 jam itu. Jadi kita menyusun sistem khusus supaya ini bisa kita respon dengan cepat permintaan dari masyarakat. Ini bagian dari agenda Pak Gubernur sendiri untuk transparansi pemerintahan. Jadi beliau ini sangat getol bagaimana pemerintahan beliau ini transparan, pemerintahan beliau ini responsif, dan pemerintahan beliau ini solutif. Nah, itu yang kita coba lakukan saat ini.
0: Oke. Baik, saya kembali ke Pak Parjani. Mungkin tadi menanggapi sedikit dari Pak Albert di bau-bau ya. Ini terkait dengan mungkin bagaimana sih menangani keluhan mungkin tadi masyarakat juga terkait dengan kayak keterlambatan pemberian informasi juga seperti itu. Ini kalau dari KAI harusnya seperti apa, Pak?
2: Iya, baik. Tadi ada pertanyaan dari masyarakat, Pak Albert.
0: Iya.
2: Ya. Tadi sudah Pak Kadi sudah menjawab ya dengan terkait apa yang diinginkan. Sebenarnya sudah klop apa yang disampaikan oleh Pak Hadis tadi. Menurut apa yang saya pikirkan bahwa sebagaimana tema juga diskusi kita hari ini adalah terkait dengan transparansi keterbukaan informasi di era digital. Ya, di zaman digital ini tentunya semua apa yang kita lakukan melalui peran digital. Ya, saatnya, zamannya. Jadi kita entah masyarakat atau OPD harus memanfaatkan jasa digital. Ya kenapa? Ya karena di era ini dengan era digital ini harus kita manfaatkan karena itu lebih memudahkan, lebih cepat, lebih akurat. Ya sehingga informasi-informasi yang tadinya masyarakat harus berkunjung, katakan mencari informasi secara manual, itu kan butuh waktu yang lama.
0: Ya,
2: selain butuh waktu yang lama, juga barangkali tidak akurat. Ya, belum prosedurnya macam-macam dan lain sebagainya. Nah, di era keterbukaan informasi publik ini, seperti itu tadi yang kita sudah sampaikan dari awal, kita harus menyesuaikan dengan masa era digital sekarang ini. Jadi intinya itu supaya cepat, supaya lebih akurat dan lain sebagainya. Ya, data-data yang kita dapatkan kalau melalui digital itu kan data valid, terpercaya. Nah, seperti itu, tidak seperti lagi yang era-era sebelumnya. Ya, kita harus cari dulu dokumennya di mana.
0: Okay.
2: Ya, seperti itu.
0: Namun Pak Dokter, ini kalau melihat mungkin ada masyarakat kita yang mungkin masih belum black digital istilahnya, seperti itu ya. Ini bagaimana sih peran KAI sendiri untuk mendorong masyarakat bagaimana keterbukaan informasi ini benar-benar nanti juga bisa dapat ditersampaikan gitu kepada masyarakat awam ini?
2: Ya, kalau saya lihat misalnya untuk prospek yang ke depan, saya lihat bahwa KAI ini harus lebih berperan apa yang dilakukan ke itu berdampak dengan masyarakat. Jadi artinya dengan keterbukaan informasi publik, kita harus kira-kira di ruang-ruang mana yang kita bisa masuk. Ya katakan peran-peran yang dilakukan itu bagaimana supaya bisa meningkatkan kinerja ekonomi masyarakat sekitar, tentunya kita harus mendekatkan diri ke akses-akses layanan umum khususnya dengan peran-peran KI itu sendiri. Nah, ini artinya apa yang akan dilakukan ke depan berdampak dengan masyarakat, bisa meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat itu sendiri.
0: Baik. Sejauh ini untuk ada apa ya, mungkin yang menjadi kendala atau mungkin juga tantangan saat ini untuk KI sendiri seperti apa sih Pak?
2: Iya, tantangannya itu tadi bahwa kita harus selalu meningkatkan sosialisasi. Kemudian di era-era digital seperti ini, tentunya bagaimana akses layanan itu bisa cepat, bisa lebih dimudahkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, dan semua juga OPD kita harapkan mereka harus memanfaatkan media-media website yang perlu digunakan sehingga aktivitas mereka itu dapat diketahui oleh masyarakat.
0: Oke, baik. Seperti itu. Ya, sayang sekali waktu kita sudah hampir tuntas. Mungkin satu yang mungkin juga saya ingin tanyakan ke Pak Marjani ini, ada apa ya, karena memang sekarang kan di eranya digital begitu kan, jadi memang selain itu juga dibutuhkan adanya kolaborasi lintas sektor juga yang menjadi sangat penting untuk bisa bahwa apa keterbukaan informasi ini benar-benar bisa diakses begitu oleh seluruh masyarakat, termasuk ini tadi media mungkin menjadi salah satu media yang sangat-sangat untuk penyebar informasi ke publik ini Pak, seperti apa Pak?
2: Iya, sebagai bentuk kolaborasi barangkali seperti kegiatan-kegiatan yang kami sudah lakukan, tentunya secara kolaborasi ada unsur pemerintah, ada masyarakat, melibatkan pihak kampus khususnya, baik kampus kampus yang ada khususnya di Sulawesi Tenggara, itu tentunya adalah bentuk-bentuk kolaborasi. Kolaborasi ini tujuannya agar ya berdampak. Kenapa bentuk kolaborasinya dengan kampus? Ya karena di kampus ini adalah tempatnya generasi-generasi muda kita yang merupakan seperti saya singgung di awal tadi, ini akan mendorong agen-agen perubahan ketika mereka setelah selesai atau di saat mereka menjalankan pendidikannya, mereka ini butuh akses, butuh data, sehingga mereka mendapatkan suatu kreativitas untuk melakukan inovasi-inovasi yang lebih baik sebagai perubahan-perubahan yang ada di khususnya di daerah kita sendiri. Seperti itu, harus didorong seperti itu.
0: Pak Kadis, mungkin terakhir ini juga Pak Kadis, sebelum kita tuntaskan, mungkin juga ada apa yang disampaikan dari hal-hal yang tadi kita perbincangkan, rencana jangka panjang juga ke depan dari Kominfo gitu ya Pak ya, untuk bagaimana meningkatkan keterbukaan informasi publik terutama di era disrupsi juga saat ini seperti itu.
3: Ya, ada realitas yang harus kita ketahui bersama saat ini Mbak Yesi, bahwa dalam 5 tahun terakhir status keterbukaan informasinya kita di Sulawesi Tenggara itu mengalami penurunan. Dari yang sebelumnya cukup informatif lalu menjadi kurang informatif. Nah, tantangan kita ke depan bagaimana membuat ini grafiknya naik lagi.
0: Naik begitu ya.
3: Saya mengamati bahwa sesungguhnya bukan dari lembaga publiknya semata-mata yang tidak informatif, tetapi kita yang tidak mampu memfasilitasi akses-akses informasi itu. Nah, ini yang menurut saya yang harus kita dorong ke depan, bagaimana supaya responsivitas kita terhadap data dan informasi itu menjadi lebih kuat. Jadi koordinasi kita dengan OPD, meminta datanya, meminta informasinya itu harus dikuatkan lagi. Kira-kira seperti itu nanti ke depannya kita lakukan.
0: Baik. Supaya memang benar-benar informasi yang terkait dengan mungkin hal-hal apa yang mungkin berkaitan dengan kebijakan dan sebagainya itu tadi juga semuanya itu bisa diketahui oleh publik gitu ya Pak ya. Oke, baik. Pak Kadis, terima kasih banyak sudah hadir di studio. Pak Dr. Marjani, terima kasih juga sudah hadir di studio untuk siang hari ini. Semoga perbincangan kita juga bersama-sama untuk bisa kita mengetahui dan bahwa ternyata memang informasi-informasi yang ada di instansi ataupun juga di manapun begitu ya Pak ya, mungkin yang memang menjadi hak masyarakat itu memang benar-benar perlu untuk diketahui seperti itu. Jadi sangat penting sekali untuk kita juga tidak menyebarkan berita-berita yang tidak benar ya, karena dampaknya juga sangat fatal ya Pak ya, seperti itu. Baik pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita di bincang siang hari ini, transparansi informasi di ruang publik bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sultra Bapak Andi Syahrir STP MSI dan juga Dr. Marjani SM MSI Wakil Ketua Komisi Informasi Sulawesi Tenggara. Saya Yesi pamit, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: di Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Republik Indonesia, RRI Pro 1.
2: Berita Olahraga. Berita Olahraga.
3: Arsenal selangkah lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Walia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menang kandang 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: There's the header! Oh! There's the goal! Kai Havertz has scored!
2: Langkah Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin mendekat. Klub berjuluk The Gunners itu sukses menaklukkan Burnley dengan skor 1-0 dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris di Stadion Emirates London dini hari tadi. Striker Kai Havertz menjadi pahlawan Arsenal dengan gol sundulannya pada menit ke-36 meneruskan tendangan sudut Bukayo Saka. Bagi Saka, umpannya yang dituntaskan Havertz menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menekel Leslie Ugochukwu di atas tumit yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
3: I've seen it back and...
4: Saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tinggal selangkah lagi menuju juara liga.
5: I think we forget the amount of players that we have missed for.
4: Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini.
5: The mindset and the team is.
4: Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih. Meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Kita ke serba-serbi Piala Dunia. Tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim ayam jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai misi memenangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak bedah timnya akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Loh, kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di lini belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Piala Dunia terakhir itu selalu masuk final nih, 2018, 2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda, pemain bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang penuh bintang ini, dengan skuad, bisa dibilang skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat melaju di edisi Piala Dunia kali ini? Sampai final kah? Juara? Atau hanya fase grup? Kita saksikan nanti. Komen di bawah ya, gimana hasilnya?

0: Dengan drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan mengapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu? Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California. Dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Termasuk babak sepanjang waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu, bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun, jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Para penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil yang tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Tafarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunga langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2. Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament. Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menendang bola melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran pilu yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio. Meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggendong Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin, dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan setim atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban, dan lahirnya aturan baru yang mengubah kondisi.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rapinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Hendrik, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan João Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 terakhir.
1: Kondisi sangat bagus dan mental juga. Kita bisa lihat kita adalah juara back to back dan kita insya Allah bisa dituin, doakan dan semoga terlaksana di tahun ini. Menurut saya ini adalah salah satu yang paling sulit dan tentunya ini sangat seru di liga ini karena sampai akhir menentukan juara dan yang terpenting kita bisa fokus di pertandingan lain untuk bisa menjadi juara.
0: Dengan menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna di hadapan Boboto.

0: Masih dari Liga 1, Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah I-League kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi Pak Ketua Umum pun sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, planningnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa saya dulu sampaikan, pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga mengatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Capybara Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Vendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Nilam Putri Febriani, Dwi Sri Fadisha, dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Capybara Angel tidak mengendurkan daya gedor. Pelatih Capybara Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Capybara Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

kabar dari Arena Voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan Timnas Voli Putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tim merah putih akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan C-V-League 2026 yang digelar dalam dua seri, yakni di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brasil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rifan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Cuy datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy, gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu.

44 mendongakkan dari kamu. Ucapkan selamat siang pendengar. Masih ditemani saya Yesi menemani Anda untuk rangkaian Sultra siang ini di edisi siar hari Selasa 19 Mei 2026. Melengkapi kebersamaan kita pendengar hingga nanti pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kami hadirkan beberapa pilihan musik dan informasi hingga jelang pukul 13. Saatnya kembali kami akan hadirkan informasi ataupun juga perbincangan santai siang nanti bersama dengan sosok inspirasi yang nanti akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru, semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola. Piala Dunia 2026,
1: RRI Radio Sepak Bola. Piala Dunia 2026.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Ya, selamat siang pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini di suasana siang yang nampaknya kita pantau Kota Kediri dan sekitarnya, cuacanya juga cukup cerah ya. Meskipun kita juga tetap harus waspada karena saat ini juga masih kondisi cuaca ini masih terpantau dengan kondisi hujan ya di beberapa wilayah di Kota Kediri, sehingga kita juga masyarakat untuk lebih berhati-hati dan tetap waspada untuk cuaca, perubahan-perubahan cuaca yang terjadi saat ini. Nah, karena di jam-jam seperti ini biasanya Anda juga yang mungkin baru saja menikmati santap siang atau bahkan menikmati istirahat. Jadi kita juga akan menikmati suasana siangnya dengan obrolan-obrolan santai ya, tapi tentunya juga banyak hal-hal yang mungkin juga positif yang bisa kita ambil ataupun juga inspiratif-inspirasi yang juga nanti kita bisa dapatkan dari perbincangan siang hari ini. Nah, kali ini pendengar di Bincang Inspiratif, saya bersama dengan Ibu Hajah Marni SAG MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kediri. Assalamualaikum Ibu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yesi.
0: Sehat Ibu?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa kesampaian juga gitu ya, ngundang ibu yang mungkin banyak kegiatan-kegiatannya, kesibukan-kesibukannya di kementerian, di Kementerian Agama Kota Kediri gitu ya Bu ya. Baik, Ibu, kalau bisa dikatakan sosok perempuan sebagai kepala kantor atau kepala apa ya, kepimpinan begitu ya Bu, mungkin memang untuk wilayah Sulawesi Tenggara bisa dihitung jari juga, meskipun mungkin sekarang sudah banyak tapi memang ada masih dibanding kalau dengan sosok laki-laki, mungkin memang masih banyak juga yang laki-laki. Tidak, tentunya juga menjadi sebuah kalau bisa dikatakan pencapaian yang luar biasa begitu ya, kepada sosok perempuan yang bisa berada di kepala sosok, di puncak begitu ya, pimpinannya seperti itu. Tapi saya sebelum kesana mungkin Bu ya, saya ingin tahu dulu sebenarnya Ibu ini aslinya orang mana, lahir di mana gitu ya Bu, boleh tahu nih.
1: Jadi saya ini suku Muna. Jadi Muna Buteng. Lahirnya di Kendari.
0: Oh,
1: jadi bapak
0: Kendari.
1: Saya itu rumahnya dulu di Seropia. Kakek saya. Jadi lahir di Kendari. Orang Muna lahir di Kendari.
0: Orang Muna lahir di Kendari, tapi Munanya campur Buteng.
1: Oh ya.
0: Oh gitu.
1: Lombe.
0: Berarti Bu memang asli Sulawesi Tenggara lah bisa dikatakan begitu ya Bu ya. Oke, ini kalau di masih ingat mungkin ya Bu ya, perjalanan sampai mungkin mencapai puncaknya, bisa digambarkan nggak sih Bu, bisa diceritakan kembali perjalanan mungkin dari pendidikan kemudian sampai bisa berkarir di Kementerian Agama gitu ya Bu.
1: Terima kasih Mbak Yesi. Sebenarnya kalau bincang-bincang inspiratif ini saya masih jauh sekali Mbak Yesi. Saya itu sebenarnya lebih senang membawakan materi.
0: Oh gitu ya Bu ya.
1: Tapi karena ini ya, mungkin kita sharing-sharing saja. Saya itu lahir di Kendari dan pendidikan saya itu di Kendari. Mulai dari SD Andonohu, SMP Andonohu, Madrasah Diniyah Awaliyah juga Andonohu. Kemudian masuk ke Umu Sabri. Nah, di Umu Sabri setelah itu Yayen dan di Halo ini jenjang pendidikan yang saya lewati. Nah, karir saya sebenarnya itu tahun 2000 itu kami pertama mendaftar CPNS.
0: Oh, 2000.
1: Jadi iya, jadi sebenarnya saya ini guru karena punya akta 4, tapi ke waktu itu ada penerimaan pegawai, dia prioritaskan yang bagi yang punya sertifikat dai muda tingkat nasional.
0: Oh iya.
1: Jadi alhamdulillah waktu itu kami langsung lulus Mbak Yesi, tahun 2000, penyuluh pengangkatan pertama penyuluh agama Islam waktu itu. Nah, tahun 2011, waktu itu 2007, lomba penyuluh teladan provinsi, saya terbaik satu, dan 2011 saya dipromosi menjadi kepala seksi di Kanwil. Jadi ini dari penyuluh fungsional beralih ke struktural.
0: Okay.
1: 2011, kemudian 5 tahun di Bimas Islam, Sulawesi Tenggara, di Kanwil, kemudian pindah ke bidang haji, jadi kasih pengelola keuangan haji. Selanjutnya lagi pindah kasih kesiswaan di bidang pendidikan madrasah lagi di Kanwil. Setelah itu 4 tahun dikasih kesiswaan, selanjutnya pindah lagi kasih pakis di Kemenak Kota Kendari lagi. 2000 2000 2019 kasih pakis, kemudian 2020, 2021 itu saya kasubag TU di Kementerian Agama Kota Kendari. Selanjutnya ikut asesmen, Mbak Yesi. Jadi kalau di Kementerian Agama itu sejak tahun 2013 kita sudah asesmen terus untuk melewati karir, jenjang karir itu tahapan setingkat di atasnya kita lewat proses asesmen. Nah, tahun 2021 saya ikut asesmen untuk menjadi kepala bidang. Waktu itu 46 orang pesertanya, alhamdulillah saya yang terpilih tiga besar dan dilantik jadi kepala bidang haji yang sekarang itu berubah jadi Kementerian Haji, Mbak Yesi. Ya. Iya. 2000 jadi 2021, 2024 Oktober saya diamanahkan lagi jadi kepala kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Jadi kembali ke rumah awal, jadi kembali ke rumah asal. Waktu kepala bidang haji saya juga sempat PLT kepala kantor Kementerian Agama Kota Kendari selama 6 bulan. Jadi itu sebenarnya kita lewati ini dengan asesmen. Jadi di Kementerian Agama itu asesmen yang dikedepankan selalu asesmen untuk memetakan kompetensi masing-masing di mana dia pas untuk berada dan menduduki jabatan apa. Itu aja, Mbak.
0: Wah, luar biasa, Ibu. Ternyata memang dengan asesmen tersebut memang layak begitu sosok seorang Ibu Marni ini akhirnya juga bisa sampai di puncaknya sebagai pimpinan gitu ya, Bu, ya. Tapi apa nih, Bu, dari proses-proses yang sudah dilewati itu, apa sih yang memotivasi Ibu gitu ya?
1: Kalau saya sih selalu dimanapun kita berada itu kita belajar dan melakukan pembelajaran cepat. Jadi kalau saya melihat dari semua di Kanwil, saya sudah semua seksi itu, semua bidang ya, sudah dilewati Mbak Yesi, semua bidang, dan di situ ternyata kita harus memang proses pembelajaran cepat untuk mengejar ketertinggalan, kan kita harus menyesuaikan dengan perubahan-perubahan, dengan kebiasaan-kebiasaan yang lama itu kan kita tinggalkan dengan pola baru, apalagi di era digital kita harus melakukan proses pembelajaran cepat. Nah, ini yang kita lakukan. Begitu juga di Kementerian, di Haji, alhamdulillah selama kurang lebih 4 tahun, gimana yang dulu tidak ada, gimana kita bisa lewat apron dan lain sebagainya, kita komunikasikan. Dan sekarang itu kita harus membangun networking, Mbak Yesi, membangun jejaring, apalagi dengan kondisi efisiensi anggaran. Ya, kita mau tidak mau, suka tidak suka, ketika kita ingin melakukan perubahan, perbaikan, supaya ini kita tidak tertinggal. Kita tidak tertinggal berarti kita harus lakukan inovasi-inovasi. Kalau di tengah-tengah efisiensi, kita hanya berpikir, gak ada anggaran, gimana caranya? Diam kan, karena tidak ada anggaran. Tapi kita bagaimana program dari Kementerian Agama, misalkan Asta Protas, dari Asta Cita, programnya Pak Prabowo, turun ke programnya Pak Menteri Agama di Asta Protas, ada ekotologi. Berarti ada ekotologi, gimana caranya di tengah-tengah efisiensi tidak ada anggaran, kita harus menghijaukan kan kantor dengan suasana kantor yang baru kita masuk, Mbak Yesi. Iya, karena kan ini habis rehab. Jadi ketika dilantik ya di lantai 1 lapangan terbuka, di lantai 2 lapangan terbuka, habis rehab. Anggaran tidak ada. Apa yang kita lakukan? Berarti kita mulai dari diri sendiri. Dalam Islam itu dikatakan ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Oh, apa yang kita membawa bunga. Jadi mulai dulu membawa bunga, saya bawa bunga. Alhamdulillah semua ASN bawa bunga. Kalau kita hitung dari hitung-hitungan anggaran itu bisa mungkin puluhan sampai seratusan juta. Tapi karena itu panggilan hati, panggilan tanggung jawab bahwa kita ini harus menghijaukan, kita punya kantor yang masing-masing. Tapi kita memulai dulu. Enggak mungkin, Mbak Yesi, kita mengajak orang baru kita hanya duduk-duduk aja, enggak seperti itu. Jadi kita memulai. Alhamdulillah saya merasa nyaman karena di lingkungan kita kerja itu kita saling mensupport. Jadi prinsip saya, Mbak Yesi, gini. Enggak ada superwoman, enggak ada superman. Yang ada itu super team. Yang ada super team. Jadi kalau kita mau bilang saya terbaik, enggak. Kita kerja. Jadi sekecil apapun itu semua punya peran demi suksesnya institusi lembaga yang kita pimpin. Mau dia klinik, mau dia satpam, mau supir, itu semua punya peran yang besar terhadap suksesnya institusi. Nah, ini tidak bisa kita abaikan bahwa saya yang the best, saya yang paling, tidak. Institusi lembaga akan sukses ketika semua tim itu bergerak bersatu dan kita ada takliful qulub kalau dalam Islam, yeah, yeah, ikatan hati, ya, yeah, ikatan, yeah, hati, mm, dengan mereka, dan kita kerja aman, mm, nyaman dan enjoy, mm-hmm, itu saja.
0: Wah, luar biasa memang ya Bu ya. Tapi Ibu ini ada sosok yang memang kalau saya lihat ya Bu ya, energik gitu loh. Dengan usianya mungkin boleh tahu nih Bu, sekarang sudah di usia berapa?
1: 53.
0: 53.
1: Masuk 53, 52.
0: Berarti masih jauh lah ya Bu ya, masih cukup produktif sih ya Bu ya. Tapi kira-kira Bu, apa yang sekarang dengan mungkin sampai beberapa tahun ke depan yang mungkin menjadi target gitu ya?
1: Gini, sekarang kan era digital, Mbak Yesi, era digital. Kemudian layanan itu kita harus cepat, responsif terhadap layanan masyarakat. Nah, di era digital ini gimana? Dari Kementerian Agama RI, kita diminta untuk melakukan inovasi, tapi kita mengacu ke regulasi yang ada. Gimana kita memberikan layanan kepada masyarakat, apalagi di tengah-tengah efisiensi dan WFH. Kan hari Kamis ini hari Jumat, Jumat ya WFH. Tapi WFA ini layanan tetap maksimal, berarti kita gunakan IT, berarti kita bisa WA. Jadi di Kota Kendari itu sekarang ada WhatsApp Kendari, jadi Kementerian Agama Kota Kendari, misalkan gimana syarat-syarat pendirian rumah ibadah, gimana syarat-syarat pendirian pondok pesantren.

0: 12 pegawai dan 96 RA dan madrasah yang ada di Kota Kendari itu. Jadi kita harus dengan 10 KUA. Nah, 10 KUA, jadi bagaimana semua layanan yang ada di masing-masing KUA, di masing-masing madrasah, gimana madrasah juga melakukan inovasi, apa yang dilakukan supaya itu madrasah itu, kalau zaman dulu Mbak, ini kita berbicara lagi madrasah, ini di seksi Penmat Mbak. Kalau zaman dulu mungkin orang tua itu menyekolahkan anaknya itu sekolah di mana anaknya, Bu? Nanya di madrasah, tidak ada pilihan. Maksudnya anaknya itu ketika masalah dimasukkan di madrasah atau pondok pesantren. Sekarang alhamdulillah dengan melakukan inovasi, perbaikan, pembenahan secara gradual tapi istimror, kontinu dilakukan, alhamdulillah madrasah kita itu sekarang belum pendaftaran sudah berlomba-lomba orang mendaftar. Nah, ini berarti ada nilai lebih yang dimiliki oleh madrasah. Mereka melakukan inovasi, dulu mungkin hanya fokus dengan anak-anak sekolah reguler, sekarang ada kelas digital, kemudian ada lagi mahatnya, begitu. Jadi madrasah ini dari 96 RA dan madrasah yang ada di Kota Kendari, ini di luar pondok pesantren yang 22 sekarang pondok pesantren. Ini mereka berbenah semua. Berbenah melakukan inovasi supaya masyarakat itu berlomba-lomba. Apalagi dengan program sekarang, program gubernur, itu kan provinsi yang religius, kemudian kota yang bagaimana masyarakat itu kota Al-Quran, kota Kendari. Jadi kita harus mensupport program pemerintah dengan kita menyiapkan semua perangkat-perangkat yang ada di wilayah kerja kita masing-masing. Dan kita memang berusaha membangun jejaring, Mbak Yesi. Tidak bisa kita hidup sendiri. Karena masyarakat Sulawesi Tenggara, kita harus pastikan kenyamanan, keamanan mereka dalam melaksanakan ibadah. Kemudian kita membuka kerjasama dengan berbagai instansi. Gimana ada peran-peran yang memang di Kementerian Agama tusinya ada di situ, kita membuka ruang. Membuka ruang supaya kita mengambil peran. Gimana di Kota Kendari ini supaya betul-betul kita pastikan masyarakat kita ada perubahan signifikan, peningkatan pemahaman keagamaan itu semakin meningkat.
1: Oke, wah luar biasa ya Bu ya. Kalau Bu Marni sendiri, sebenarnya prinsip hidupnya, mungkin ada visi misi dalam hidupnya Ibu sendiri seperti apa nih Bu?
0: Jadi gini, kalau saya itu dari dulu, karena kita masuk di pondok, jadi dari dulu itu prinsip saya bahwa apapun segala aktivitas yang kita lakukan ini adalah ibadah. Jadi ibadah. Jadi kalau kita sudah berpikir ibadah, berarti kita hanya hidup itu mencari ridha Allah. Mardotillah, seperti itu, mencari ridha Allah. Nah, gimana segala aktivitas keseharian kita ini kita bingkai dalam bingkai ibadah. Jadi tidak ada bilang saya tidak mau, tidak ada begitu. Karena kita ibadah berarti kita pengabdian semua. Jadi tulus pengabdian, jadi hati kita itu apapun ujian, tantangan yang ada depan kita, kita jalani. Kita jalani, kemudian kita maksimalkan ikhtiar, kita langitkan doa. Seperti itu. Jadi memang prinsip itu dari dari dulu. Saya di tengah keluarga, memang saya dari kecil, karena keluarga-keluarga ini kan ada dari guru semua, macam-macam. Kalau jabatan di pemerintahan sudah ada. Saya di luar Kementerian Agama, saya memang dari kecil itu pingin kerja di Kementerian Agama. Waktu itu Departemen Agama, Mbak Yesi. Jadi saya di Umu Sabri itu kalau ada lomba-lomba, kebetulan dulu itu orang tua, ibu terutama mensupport, betul mensupport dari SD itu gimana, sampai SMP kita sudah aktif di OSIS, di Umu Sabri lagi, diamanahkan jadi ketua OSIS, kemudian di kampus wakil ketua HMJ, di senat, kemudian di organisasi. Jadi di organisasi itu kita ditempa, Mbak Yesi. Di organisasi tahun 96 saya ketua Kors PMI Putri Sulawesi Tenggara. Kemudian di Fatayat juga saya ketua Fatayat dua periode, Fatayat NU Sulawesi Tenggara. Sekarang aktifnya di BKMT provinsi. Jadi memang saya merasakan kita ditempa lewat organisasi. Dan ini tidak lepas dari peran orang tua. Ibu saya itu yang mensuper luar biasa. Saya mengingat ayah dan ibu saya itu ketika diorganisasikan dulu itu Mbak Yesi, makan harus kita masak gitu. Ketika mengkader orang, kaderisasi, alhamdulillah yang sering mensuper anggaran itu adalah ibu dan bapak saya. Nah, itu saya rasakan ini semua sebenarnya dari mereka. Karakter itu terbentuk dengan ruang, kesempatan

0: yang diberikan oleh orang tua. Jadi itu, jadi memang saya pingin dari dulu itu berhikmat di Kementerian Agama dulu, Departemen Agama, Mbak Yesi, itu.
1: Berarti memang karena ada apa tadi, sudah memang di organisasi sudah banyak ditempa gitu ya, belajar dari situ. Dan memang ada apa keinginan dari awal di Kementerian Agama, sehingga memang itulah yang membuat Ibu memang apa ya, kuat begitu keinginannya berada di situ. Tapi benar-benar tercapai gitu ya, Bu ya. Itu mungkin berkat apa tadi, doa yang dilangitkan seperti itu. Apalagi juga support dari kedua orang tua gitu ya, Bu ya. Oke. Baik, Ibu, kalau berbicara soal sosok, berarti orang tua ya, Bu ya, mungkin menjadi sosok apa ya, terbaik gitu, atau mungkin ada sosok-sosok lain lagi yang menjadi support sistem terbaik Ibu?
0: Yang pertama itu orang tua Ibu, sampai hari ini, kemudian suami, pasangan, keluarga. Jadi kita ini kan gini, perempuan kan itu al-umum madrasatul ula, Mbak Yesi kan. Jadi sekolah yang pertama dan utama itu adalah ibu buat anak-anak kita. Nah, ketika kita berada di ranah publik, di area publik, kita bekerja, mengembangkan karir kita, ya tidak lepas dari support, dukungan dari suami. Karena kita tidak bisa apa-apa kalau suami tidak mendukung kita punya program, kegiatan-kegiatan kita di luar. Jadi kalau saya ini support tim yang luar biasa dari keluarga, terutama orang tua, dalam hal ini ibu, kemudian suami dan anak-anak. Karena anak-anak kan punya hak juga. Jadi kalau anak-anak tidak mengizinkan, kan tidak akan mungkin kita bisa kerja. Tapi kita selaku perempuan kan kita punya peran sebagai ibu, sebagai anak, kemudian sebagai istri, kemudian sebagai anggota masyarakat. Itu untuk kegiatan sosial lagi, di anggota masyarakat. Semua kita mempersihkan peran-peran itu tanpa ada yang tertinggalkan. Jadi seperti itu.
1: Kalau untuk sekarang ini Ibu, selain mungkin aktif tadi yang kalau di BKMT begitu ya, mungkin ada organisasi lain juga yang memang juga cukup aktif.
0: Di Fatayat ini saya yang lalu dua periode selaku ketua Fatayat Sulawesi Tenggara, sekarang di dewan pakarnya, penasehatnya, dewan pembina. Kemudian di BKPRMI, tapi sekarang lebih aktifnya itu di BKMT, koordinator bidang dakwah Provinsi Sulawesi Tenggara di BKMT. Dan ini memang sebenarnya kami di Kementerian Agama itu terlepas kita apa ya, ketika diajak kita gimana semua ormas-ormas ini, kita kan di situ fungsi pembinaan di Kementerian Agama, ya mau tidak mau ya kita harus mensupport dan mendukung program-program yang ada. Jadi bukan hanya agama Islam saja, semua agama yang di wilayah kerja kita, Mbak Yesi. Jadi kita harus mensupport. Dan ini memang kalau di Kementerian Agama itu kita sudah mungkin sering ada teman-teman di sini, Mbak Yesi, ya, yang penyuluh-penyuluh kita. Mereka sering mengisi siaran penyuluhan. Dan itu mereka sudah kerja di, kita sudah MOU di lapas anak, lapas perempuan, di rutan. Jadi mereka memberikan penyuluhan gimana, contoh kecil di lapas anak, Mbak Yesi, ya. Anak-anak kita itu yang lalu sebelum MOU, waktu kami diamanahkan kepala kantor, saya melihat di mana, tolong saya petakan dulu, kita mengadakan mapping pemetaan, di mana yang harus kita ada peran yang harus turun di situ Kementerian Agama di lapas anak. Kami kunjungan ke sana, luar biasa, anak-anak kita itu 82 orang kalau tidak salah, kalau bukan 82 83. Kami turun, jadi anak-anak itu kita pingin mereka masuk di lapas dengan kondisi mereka tidak tahu, kan mereka ini masih anak-anak, yang mereka tidak tahu pilihan-pilihan yang mereka lakukan itu ternyata punya masalah hukum seperti itu. Kita pingin ketika mereka keluar dari lapas anak itu, mereka menjadi anak-anak yang dekat dengan agamanya. Perubahan perilaku dari yang negatif menjadi positif, kemudian aura positif itu di keluarga tumbuh. Dulu mungkin sedih orang tuanya, anak-anak ini bisa nanti menjadi generasi-generasi hebat karena semua agama melakukan bimbingan, penyuluhan dan pendampingan. Jadi di situ ada dari Diknas, semua turun tangan gimana supaya kita memanusiakan manusia dan mereka bisa menjadi generasi-generasi yang hebat di masa masa depan.
1: Oke, wah luar biasa ya Bu ya. Jadi memang tugas dari seorang pimpinannya juga cukup berat sih ya Bu ya. Tapi bagaimana sih Ibu menjalani semua itu, atau memang dengan tadi dukungan-dukungan tadi ya Bu ya, yang memang menjadi support system yang terbaik juga gitu ya Bu ya.
0: Jadi gini, dari dulu saya menekankan bahwa saya tidak punya kelebihan. yang punya kelebihan itu adalah teman-teman. Kelebihan mereka kekurangan saya, kekurangan saya kelebihan mereka. Jadi kalau kita membangun begitu, teman-teman membuka ruang, kita buka ruang kepada teman-teman, karena orang-orang sekarang itu hebat-hebat, Mbak Yesi. Jadi ASN kita itu mereka orang-orang hebat, mau P3K mereka itu orang-orang yang hebat. Mereka hebat di zamannya, zaman sekarang kan, kalau kita dulu kita hanya mengetik dengan manual mesin ketik. Sekarang kan era digital. Mereka itu adalah orang-orang hebat. Kita hanya diskusi kepada mereka, memberi ruang kepada mereka untuk mengeksplor potensi mereka. Apalagi sekarang, tadi itu kami Zoom dengan Menteri Agama ya Mbak Yesi, Pak Menteri. Itu setiap 2 pekan hari Selasa itu kami selalu breakfast meeting dengan Menteri Agama. Bahwa ASN ini SDM-nya mereka itu luar biasa. Dalam setahun itu ASN harus betul-betul dieksplor, ditingkatkan kompetensi mereka. Mereka harus sekarang itu harus diklat minimal 20 jam dalam setahun. Karena kita harus petakan, jadi kita harus memetakan dengan yang nanti talenta kedepannya, nanti ini jabatan-jabatan itu lewat talenta, Mbak Yesi, ya, lewat talenta mereka nanti dilihat kompetensinya mana, mereka langsung menduduki ruang-ruang, tempat-tempat yang strategis sesuai buat mereka, sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Nah ini semua, jadi kalau saya melihat memang apa sih yang kita banggakan, gak ada Mbak Yesi. Kita hanya pengabdian, pengabdian saya totalitas kita kan. Kalau kita orang Islam kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadatku, hidupku dan matiku kuserahkan kepada Allah seluruh sekalian alam. Jadi totalitas pengabdian. Kalau kita totalitas pengabdian kita, insya Allah kita tidak pernah merasa ada apa ya, ketika ada masalah kita carikan solusinya. Nah, jadi bukan berarti kita sibuk mencari masalah, gimana ini masalah, kita berpikir ada masalah carikan solusinya, ada tantangan gimana tantangan negatif itu kita jadikan positif. Nah, itu support kita untuk support tim, support sistem, supaya kita itu bangkit dari mungkin keterpurukan dengan persoalan-persoalan mungkin kita hadapi. Namanya mengelola ratusan kepala itu beda-beda, tapi kita melihat mana yang prioritas. Mana yang prioritas yang harus kita carikan solusi terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Jadi itu yang kita lakukan. Saya berbangga, berbahagia sekali Mbak Yesi, di mana saya kerja selama ini saya mendapat selalu tim-tim yang hebat, yang saling mensupport dan saling mendukung. Semua yang saya lewati pekerjaan itu hingga hari ini di Kementerian Agama Kota Kendari, saya mendapat teman-teman yang hebat semua, yang luar biasa. Mereka punya SDM yang mumpuni, sehingga program apapun yang kita lakukan di tengah-tengah efisiensi itu bisa jalan karena support sistem, support tim dari teman-teman semua.
1: Oh, Masya Allah, luar biasa ya Bu ya. Baiklah, nanti kita boleh kulik-kulik lagi nih ya Bu ya. Banyak mungkin hal-hal yang ingin saya tanyakan lagi. Tapi kita boleh jeda dulu sejenak ya Bu ya. Nanti kita lanjutkan kembali. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Bincang Inspiratif.

0: Baik, pendengar, kita masih bersama di Bincang Inspiratif untuk siang hari ini. Dan kali ini juga saya masih ditemani oleh Ibu Haja Marni SAG MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari. Baik, Ibu, kita lanjutkan kembali ya, Bu, perbincangan siang hari ini. Soal luar biasa sekali tadi, banyak hal-hal yang memang totalitas sekali juga, Ibu, ya, dalam dari awal memang karena mimpinya juga di Kementerian Agama juga ya, Bu, ya. Dan banyak hal-hal yang memang juga sudah ditempa dari organisasi, kemudian juga bahkan sudah menempati bidang-bidang, semua bidang tadi ya, Bu, ya, semua sudah ditempati di Kementerian Agama. Baik, Ibu, kalau boleh tahu nih, Bu, aktivitas ini dengan kondisi yang mungkin cukup padat ya, apalagi di Kementerian Agama, banyak program-programnya juga ya, Bu, ya, untuk bisa menyeimbangkan antara kegiatan sehari-hari, kemudian juga di aktivitas sehari-hari juga, ini gimana, Ibu, untuk bersama dengan keluarga juga gitu.
1: Jadi gini, kalau kami itu kan pimpinan, kita melihat skala prioritas. Jadi dalam satu hari itu, Mbak Yesi, dalam satu minggu kan sudah ada kadang jadwal, sudah ada schedule.
0: Yeah.
1: Kemudian biasanya masuk surat-surat harian. Jadi kita petakan di situ yang mana skala prioritas. Kemudian pendelegasian, tugas dan wewenang. Kan ini semua ada, saya didampingi oleh kepala seksi, ada Kasubag TU, kemudian seksi Penmat, seksi Pakis, kemudian penyelenggara zakat wakaf.
0: Yeah.
1: Jadi seksi Bimas, mereka mendampingi saya. Jadi kita melihat skala prioritas.
0: Yeah.
1: Yang mana yang harus saya delegasikan ke mereka dan yang mana yang saya harus memang harus turun saya ketika misalkan undangan tidak boleh diwakilkan, berarti saya di situ harus turun, apalagi ketika itu bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jadi saya harus memposisikan diri untuk turun. Jadi itu pendelegasian. Jadi akan nyaman itu ketika kita menghargai semua potensi-potensi yang dimiliki oleh teman-teman. Jadi ada pendelegasian. Kemudian tadi itu karena ibadah, jadi pekerjaan itu kita bawa enjoy, Mbak Yesi. Jadi tidak ada kita kerja di bawah tekanan, kita kerja enjoy. Kemudian kita ada dari pemetaan tadi, kita pilih solusi-solusi terhadap persoalan-persoalan. Kemudian kita olahraga. Jadi di Kementerian Agama itu ada olahraga setiap hari, kita setiap hari Kamis olahraga. Apalagi ini program dari pusat. Jadi senam kesegaran jasmani, itu setiap hari Kamis serentak dari Jakarta. Kalau Jakarta hari Rabu, kita hari Kamisnya. Kita Rabu zikir. Jadi itu zikir fikir. Jadi itu kalau hari Rabu itu serentak seluruh Sulawesi Tenggara program Kementerian Agama Kanwil dari beberapa tahun yang lalu itu kita zikir. Kemudian selanjutnya hari Kamis olahraga, itu senam. Dan di launching lagi, yaitu apa, sepeda. Jadi supaya itu katanya suasana apa kita lebih segar lagi, penghematan BBM. Dengan kelang.
0: Jadi dengan adanya itu ya, Bu, ya, imbas dari konflik itu. Salah satunya mungkin penghematan BBM.
1: jadi ini penghematan BBM. Jadi alhamdulillah kita harus imbangi. Kalau kita kerja itu kita bawa enjoy. Tadi lagi kembali bahwa itu karena ibadah. Jadi kita kerja tidak di bawah tekanan, kita kerja enjoy, tapi harus terukur memang. Kerja kita harus terukur dan kita harus evaluasi. Dan itu rapat sering kita laksanakan untuk mengukur lagi, oh ini kira-kira kalau misalkan ada yang harus saya ambil alih, misalkan sifatnya mendesak, ya rapat mau jam 5 sore, harus misalkan kita harus carikan solusi yang terbaik terhadap persoalan-persoalan itu, ya kita harus rapat, supaya dalam Islam kan itu ada suroh, musawarah, jadi keputusan yang kita ambil ya keputusan bersama. Kita bertanggung jawab bersama terhadap keputusan-keputusan yang kita pilih, seperti itu dari beberapa opsi-opsi, jadi kita siap dengan segala konsekuensi dari pilihan-pilihan itu. Tapi selalu saya menekankan kepada teman-teman di bawah, Mbak Yesi, bahwa kita harus sesuai dengan regulasi yang ada. Jadi kalau kita kerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan peraturan, kita itu akan tenang. Mau apapun, siapapun, kita akan tenang karena kita sudah kerja sesuai dengan SOP, sesuai dengan peraturan. Itu. Jadi insya Allah kita seimbangkan itu semua. Dan itu di Kementerian Agama sudah ada olahraganya, kemudian jiwanya kita lagi dengan zikir seperti itu.
0: Itu enaknya juga ya, Bu, ya, di Kementerian Agama. Maksudnya kalau mungkin beda di instansi lain kan tidak ada mungkin yang seperti itu ya, Bu, ya. Jadi ada sisi rohaninya juga dapat, di sisi yang mungkin umum atau itu juga ada gitu ya, Bu, ya. Tapi kalau mungkin secara pribadi aktivitas-aktivitas yang mungkin apa ya, kayak olahraga, hobi olahraga memang juga Ibu sering melakukan gitu, mungkin di luar jam kantor gitu ya?
1: Kita program jalan, ini sama Mbak gitu. Nova yang dampingi gitu ya. Saya. Jadi kita jalan seputaran kan lokasi itu kami di kantor kan di lokasi MTQ situ.
0: Oh, iya.
1: Jadi hari Selasa dengan teman-teman itu kita beberapa orang jalan. Saya biasanya itu dua kali putaran.
0: Yeah.
1: Jadi kadang saya berpikir kalau sudah 5 kiloan seperti itu. Tapi sekarang kalau di rumah itu karena saya sudah punya alat treadmill ya.
0: Oh,
1: jadi
0: yeah.
1: Jalan kalau misalkan padat aktivitas di kantor biasanya saja itu kalau padat tamu-tamu yang datang kadang itu untuk makan saja kadang tidak sempat ya. Namanya layanan ya Mbak Yesi. Jadi di rumah gimana supaya setengah jam itu jalan ya, minimal lemak-lemak itu pada berguguran Mbak Yesi.
0: Jadi memang juga dimanfaatkan juga ya Bu, apa di mana ada waktu kesempatan itu juga bisa dimanfaatkan di rumah pun gitu ya Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, wah luar biasa ya Bu. Jadi memang olahraga kan menjadi sangat penting ya Bu ya untuk kesehatan, untuk menunjang aktivitas kita sehari-hari. Tapi kalau selain apa ya, selain olahraga mungkin, nah kita bicara ke makanan nih Bu. Makanan Ibu boleh tahu nih, makanan kesukaannya apa nih Bu?
1: Palumara.
0: Oh, Palumara.
1: Dengan sinonggi.
0: Sinonggi.
1: Iya, jadi saya itu di rumah itu membuat sinonggi itu kadang satu mangkuk untuk saya dari kecil. Memang saya suku Munan tapi kita besar di sini.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Dan saya itu lebih banyak menguasai bahasa-bahasa lagu-lagu daerah Tolaki.
0: Oh, gitu.
1: Karena kan dari SD ya Mbak Yesi.
0: Oh, iya, iya, betul, betul.
1: Jadi memang dari itu makanan kesukaan saya itu. Palumara dengan sinongginya itu kalau sudah makan itu demam hilang itu. Mbak Yesi.
0: Tapi kalau makanan khas memang dari Munan gitu.
1: Iya, kita ada kabuto, ada kabuto. Dan itu jadi makanan favorit juga di keluarga. Kita itu lebih banyak sekarang apalagi usia yang Mbak Yesi, kita lebih memilih mungkin back to nature, kembali ke alam seperti itu yang semua rebusan-rebusan.
0: Iya, iya.
1: Rebusan-rebusan mungkin ya. Itu karena usia juga, karena ketika kita melaksanakan aktivitas itu kan idealnya kita fisik, psikis kita itu harus sehat.
0: Sehat
1: kita menghadapi masyarakat sehingga kalau fisik, psikis kita sehat, kita memberikan layanan itu bisa maksimal. Nah ini yang kita jaga. Nah itu ketika kita ingin melakukan perubahan berarti kita memulai dulu kita yang berubah Mbak Yesinya. Jadi ketika kita mengajak orang sholat berarti kita pimpinan harus lebih tinggi lagi, ibadahnya kita harus lebih kencang lagi itu Mbak Yesi. Karena ini kan ikatan hati ini yang kita harus jaga. Kalau dalam Islam itu takliful qulub tadi. Jadi sepertiga malamnya kita harus langitkan doa di situ supaya yang kita mengawali pagi itu bisa lebih mudah, lebih lancar karena kita sudah Allah, kita selalu dalam pengawasan Allah kerja-kerja kita itu.
0: Semua juga kalau kita meyakini seperti itu ya. Pasti akan ketika Allah bersama menjadikan Allah itu ada bersama kita, apapun itu kayaknya kita takut begitu ya Bu untuk melakukan hal-hal yang mungkin karena semua akan diawasi begitu, merasa dekat kita dengan Allah seperti itu ya Bu ya.
1: Jadi gini, kalau kita kerja dalam pengawasan Allah, kan dikatakan bahwa ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Jadi dimanapun kita berada itu kita selalu merasa dalam pengawasan Allah. Jadi kalau kita mau berpikir melakukan hal negatif itu kita akan terjaga. Insya Allah kita ini bukan barisan malaikat ya Mbak Yesi. Kita barisan manusia yang tidak lepas daripada salah dan hilang. Tapi kita minimalisir hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Karena sedikit banyak kita sudah belajar agama seperti itu. Integritas kita harus jaga seperti itu. Secara terus menerus ini kita selalu muhasabah terhadap keputusan, terhadap kelakuan apa perilaku-perilaku kita yang mungkin dulu ada negatif-negatif, kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi. Nah ini selalu kita bekerja dalam pengawasan Allah tadi, kembali bahwa konteks yang kita lakukan ini adalah semua ibadah. Jadi itu selalu dalam pengawasan Allah. Alhamdulillah di Kementerian Agama itu gaji dari tahun 2013 itu tidak ada lagi yang tunai-tunai Mbak Yesi. Jadi tidak ada lagi itu mau potongan-potongan. Jadi langsung masuk di rekening pegawai. Tidak ada lagi itu mau bilang kasih masuk di kantongku berapa. Itu yang jadi kita dengan semua sistem online, era digital, jadi lebih nyaman lagi kita kerja. Artinya langsung ke pegawai, tidak ada lagi bilang perjalanannya dipangkas, diambil masuk ke rekening pimpinan, apa semua nggak ada. Semua langsung ke rekening ASN, itu semua. Jadi kita lebih tenang, hanya fokus dengan layanan saja. Apa yang inovasi yang kita lakukan terhadap perkembangan nanti ke depan kita punya institusi. Itu.
0: Oke, Ibu, kalau berbicara soal hobi nih, Ibu punya hobi nggak sih? Hobinya apa nih, Bu?
1: Memasak.
0: Oh, memasak.
1: Memasak, hobi memasak.
0: Berarti enak-enak dong, Ibu. Maksudnya suguhan di rumah memang Ibu yang masak juga,
1: iya, gitu ya? Iya, jadi memang orang tua sejak dulu itu, Mbak Yesi, kita menghindari ibu saya itu dari dulu itu kita memasak. Jadi kue-kue itu buat sendiri, menghindari itu micin-micin, MSG itu ya. Bukan MDG, MSG yang seperti itu. Jadi memang kita memasak di rumah, mungkin apakah kita nggak tahu juga ya, karena ini belum dijual, hanya untuk konsumsi pribadi. Tapi kadang anak-anak itu rindu masakan rumahan yang memang kita kelola sendiri dengan menghindari yang berisiko untuk kesehatan kita. Itu, karena dulu saya juga pernah di produk halal ya, Mbak Yesi. Jadi memilah makanan-makanan yang instan-instan itu di keluarga ya kita kurangi. Ya kita maksimalkan ikhtiar untuk semua kita jaga ini, tapi kita kembalikan kepada Allah. Seperti itu.
0: Aduh, berarti kalau sudah soal makanan masak gitu, hobinya masak, sepertinya sejahtera ya, Bu ya. Semuanya bisa menikmati makanan-makanan yang memang kesukaan. Biasanya kalau di keluarga, Bu, ada waktu-waktu apa ya, semacam kayak me time gitu ya, untuk khusus untuk keluarga, dengan menu-menu yang memang Ibu hidangkan sendiri yang spesial begitu ya, Bu ya?
1: Ada
0: ya.
1: Malah keluarga. Jadi kadang itu saya undang keluarga, ibu-ibu. Kalau kan ini kita kadang enggak sempat undang saudara-saudara makan di rumah momosonggi. Jadi itu istilahnya acara momosonggi, tapi semua menu di situ ada. Jadi itu. Kemudian anak-anak juga tugas ibu ya, Mbak Yesi. Saya yakin dengan padatnya aktivitas kita, jadi di rumah itu kita pastikan anak-anak makan, ada makanan, mau sesederhana apapun, ada makanan untuk mereka sarapan pagi, seperti itu. Jadi tadi tugas utama dan pertama itu kan kita ibu. Kalau kita sudah menikah kan kita ibu. Jadi insya Allah hobi itu. Sekarang itu karena ekoteologi, kita ikut-ikutan juga karena yang kemarin urban farming di penyuluh kita. Jadi gimana itu, kita menanam daun seledri di rumah, semua toga itu kita sudah menanam, dan saya juga ikut di rumah karena kita ingin di kantor hijau di rumah juga, mungkin ya meskipun rumah kita sederhana, gimana kita melakukan penghijauan. Jadi rata-rata ASN itu sudah mulai menanam di rumahnya. Dan itu tambahan pekerjaan sekarang, hobi sekarang itu, Mbak Yesi.
0: Hobi baru ya, Bu ya?
1: Hobi baru.
0: Tapi ternyata juga menghasilkan pastinya.
1: Menghasilkan, dan kita tidak lagi membeli lombok di tengah efisiensi kan. Daun seledri tinggal petik aja di samping rumah. Daun serai kan, kalau buat palumar ada semua itu, Mbak Yesi. Tinggal daun cumanginya, tinggal dimasak saja, diolah, sudah ada semua di sekitar rumah.
0: Jadi lapar kayaknya, Bu ya, ingat makanan. Ibu, tapi untuk menghabiskan waktu bersama dengan keluarga, biasanya apa ya, di sela-sela aktivitas ibu, biasa mungkin ke tempat-tempat favorit nggak sih, Bu? Ke mana gitu ya?
1: Kadang tempat berkumpul di rumah ibu, di rumah mama saya. Tapi kalau kita jalan itu kan kita kadang kita ke pantai, tempat-tempat yang indah. Tapi kami, kena anak-anak saya, kalau Mbak Yesi ini kan mereka kuliah, empat orang kuliah, sekarang lagi semua rata-rata di penghujung kuliahnya, empat orang. Jadi kadang lewat kita lewat video call dengan anak-anak. Tapi kalau berkumpul itu kita lebih banyak mungkin makan bareng, masak sama-sama, diskusi. Tapi sekarang dengan era digital, Mbak Yesi, gampang sekali kita komunikasi. Kalau kan dulu lewat telegram, kirim berita dan lain sebagainya, sekarang kan tinggal menelpon atau WA call. Sudah makan atau belum, di mana sekarang, komunikasi itu gampang. Kita menggunakan media yang ada, yaitu HP yang kita miliki.
0: Ibu, di apa ya, saat ini kan sudah berada di istilahnya, kalau misalkan ini sudah puncaknya juga gitu ya, tapi mungkin masih ada impian. Namanya juga manusia, kadang-kadang kita masih punya angan-angan, punya cita-cita, mimpi gitu ya, Bu ya. Kira-kira apa nih, Bu, mimpi yang ingin diwujudkan ke depannya?
1: Jadi prinsip saya gini, hayrunnas amfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat buat manusia yang lainnya. Jadi saya pingin, kan ini hidup ini kita mesti jalani. ibarat perjalanan. Jadi kita jalani dan kita nikmati. Tapi tetap belajar. Itu prinsip saya, tidak pernah berhenti belajar. Tadi kita maksimalkan ikhtiar, langitkan doa. Setelah itu tawakal, kita serahkan kepada Allah. Ketika kita ingin melakukan seperti itu, kita otomatis kita kan berfastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, manjada wajada, siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Persoalan nanti mau gimana ya kita serahkan sama Allah. Tapi kita maksimalkan ikhtiar, kita muhasabah, kita benahi diri kita seperti itu.
0: Luar biasa ya Bu ya. Sangat inspiratif sekali. Satu lagi mungkin Ibu, karena waktu juga kita ya Bu ya sudah hampir tuntas, apa ya yang ingin disampaikan juga kepada pendengar kita yang mungkin jadi pesan singkat namun penuh makna begitu ya Bu, kepada pendengar kita, melalui peran Ibu sebagai sosok yang memang juga menjadi seorang pemimpin, kemudian juga menjadi sosok dari Ibu, dari anak-anak gitu ya, dari keluarga, seperti apa Bu?
1: Kalau pesan ini untuk diri sendiri, jangan pernah berhenti belajar, kemudian maksimalkan ikhtiar, langitkan doa, dan muhasabah secara terus menerus. Kita evaluasi di mana kelemahan-kelemahan kita, dan insya Allah kita harus menjadi wanita yang kuat dalam kondisi apapun, dimanapun kita berada, dan kita harus menjadi orang yang hebat, harusnya buat diri kita sendiri dan di tengah-tengah keluarga kita, membawa mereka kepada surganya Allah nanti, Mbak Yesi. Itu saja. Mudah-mudahan semua saudara-saudaraku menjadi orang-orang yang hebat di masa-masa mendatang, dan kita bisa bahagia Mbak Yesi di dunia dan akhirat nanti.
0: Amin, insya Allah. Masya Allah Ibu, terima kasih banyak sudah hadir di studio Ibu, sudah banyak memberikan inspirasi tentunya buat kita. Salah satu yang tadi menjadi apa ya, segala aktivitas kita itu kita jalankan itu kalau kita bersandar kepada Allah, dan itu dilakukan semuanya adalah dengan dasar ibadah gitu ya Bu ya. Luar biasa. Ibu terima kasih banyak sekali lagi. Semoga di lain kesempatan bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya.
1: Terima kasih Mbak Yesi, terima kasih.
0: Mudah-mudahan apa yang menjadi perbincangan kita siang hari ini tentunya banyak memberikan manfaat juga kepada pendengar kita di sana. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu Ajah Marni SAG MPD, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Kendari.
1: Terima kasih Mbak Yesi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam bincang inspiratif untuk siang hari ini. Saya Yesi pamit. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

96,7 MHz RRI Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Baik, untuk kebersamaan kita pendengar di siang hari ini, kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan informasi dalam Warta Berita Siang. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Disiarkan langsung dari Studio Terintegrasi Jalan Laut nomor 44 Mandonga Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta berita siang.
1: Jadi untuk 235 ton yang akan datang dari kementerian untuk musim tanam kedua tahun 2026 ini.
2: Yang berbelanja jangan lewat belakang sayangnya, lewatnya dari depan.
3: Tadi saya lihat
2: kalau lewat belakang nanti kita kehilangan arah.
3: Tiga bungkus.
0: Kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari terus berupaya memulihkan sektor pertanian di wilayah yang terdampak bencana banjir. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Selain dua informasi tersebut, kami rangkai dengan informasi terkini lainnya, hasil liputan tim pemberitaan RRI Kendari dan Bau-Bau. Kita mulai warta berita siang selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026. Bersama saya, Sunarti Mayesi. Saudara, pemerintah Kota Kendari terus berupaya memulihkan sektor pertanian di wilayah yang terdampak bencana banjir. Sejumlah bantuan berupa beras, benih padi hingga pupuk mulai disalurkan kepada warga masyarakat. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Laras Ayuningtyas.
4: Pemerintah Kota Kendari terus menggenjot penyaluran bantuan bagi para petani yang mengalami gagal panen akibat terjangan banjir beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Pertanian Kota Kendari Imran Ismail menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan saat ini bersumber dari APBD maupun langsung dari Menteri Pertanian Bapak Amran Sulaiman. Bantuan yang siap dibagikan diantaranya adalah paket beras seberat 50 kg. Selain itu, pemerintah juga tengah menyiapkan distribusi benih padi baik untuk program leguler maupun benih khusus bagi lahan pertanian yang terdampak banjir, lengkap dengan bantuan pupuk jenis NPK dan juga urea.
1: Berisi persaknya itu 50 kg. Itu bersumber dari APBD dan kementerian, yang dimana untuk kementerian nanti juga tiba lagi termasuk bibit benih, benih untuk padi yang reguler maupun yang terdampak banjir kemarin. Pupuk NPK dan pupuk urea, benih padi. Jadi untuk 235 ton yang akan datang dari kementerian untuk musim tanam kedua tahun 2026 ini.
4: Dinas Pertanian juga menambahkan bahwa bantuan ini ditargetkan tuntas tersalurkan guna mendukung produktivitas para petani lokal agar tidak terganggu pada musim tanam kedua tahun ini. Melalui optimalisasi penyaluran bantuan stimulan tersebut, lanjut Imran Ismail, pemerintah daerah berharap target ketahanan pangan regional tetap terjaga dan para petani dapat segera bangkit dari kerugian pasca bencana.
0: Saudara, ratusan warga Kota Bau-Bau berburu sembako harga murah jelang Lebaran Idul Adha. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan WOD Nurliani.
5: Harga sembako terjangkau menjadi pemantik ratusan warga Kota Bau-Bau untuk berbelanja di gerakan pangan murah yang diselenggarakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau. Kegiatan yang berlangsung selama dua hari mulai 19 hingga 20 Mei tersebut menjual aneka kebutuhan pokok mulai dari beras, telur, minyak goreng, serta komoditas lainnya yang terpusat di Stadion Betonbari. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan pelaksanaan gerakan pangan murah merupakan upaya pemerintah menyediakan pangan terjangkau bagi masyarakat dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sekaligus mendukung pengendalian inflasi daerah dengan bekerjasama sejumlah distributor diantaranya Bulog. Selain distributor, Dinas Pertanian menggandeng petani lokal memasarkan hasil pertanian mereka dengan harga ramah di kantung.
2: Yang berbelanja jangan lewat belakang sayangnya, lewatnya dari depan.
3: Tadi saya lihat
2: kalau lewat belakang nanti kita kehilangan arah.
3: Tiga bungkus
2: dari depan belanjanya.
3: Padahal kalau kita belanja
2: nanti
3: belanja di
2: sama panitia.
3: Di retail modern.
2: Pak Kabi tidak perlu belanja.
3: Sampai 30 ribuan.
2: Jadi sudah, Ibu sudah banyak belanja. Aman, banyak.
3: Dan tentunya kegiatan ini di samping
2: itu kita harapkan sih ya, semuanya perlu belanja. Pokoknya kita sini 2 hari sampai tanggal 20
3: sehingga mendapatkan harga murah.
5: Sementara itu, Kepala Bulog Bau-Bau Ritno mengatakan pihaknya mendukung kegiatan gerakan pangan murah pemerintah dengan menyediakan dua komoditas, yakni yakni beras dan minyak goreng. Dalam sehari pelaksanaan pasar murah, pihaknya menyediakan 1 ton beras SPHP, 1 ton beras premium Anua, dan 300 liter minyak goreng.
6: 1 ton Pak ya?
7: 1 ton, tapi kan dinamis ya. Kondisinya yang ada di sini supaya juga
2: efisiensi tempat. Tapi kalau misalnya memantau jalannya pasar murah kita supaya berjalan dengan aman.
5: Pemerintah Kota Bogor berharap kegiatan gerakan pangan murah ini dapat membantu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok serta meringankan beban masyarakat menjelang Idul Adha. Adapun harga kebutuhan pokok yang ditawarkan dalam gerakan pangan murah ini, diantaranya beras SPHP ukuran 5 kg seharga Rp58.000, minyak goreng Bimoli Rp25.000 per liter, bawang merah Rp33.000 per kilogram, bawang putih Rp30.000 per kilo, gula pasir Rp19.000 per kilo, telur ayam Rp49.000 per rak, dan sejumlah komoditas sayuran diantaranya toba, cabai, dan juga sawi pakcoy. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbang 18 ekor sapi kurban di Provinsi Sulawesi Tenggara. Laporan selengkapnya disampaikan Heli Tiawati Kadir.
8: Jelang pelaksanaan Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto memberikan sumbangan hewan kurban sebanyak 18 ekor sapi untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumbangan ini khusus diprioritaskan berasal dari peternak lokal dengan kualitas unggul yang ditandai dengan berat badan mencapai minimal 800 kg serta dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, jumlah bantuan ini sama persis dengan alokasi pada tahun sebelumnya. Pihaknya juga saat ini terus melakukan pemantauan dan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan seluruh hewan memenuhi standar kriteria yang ditetapkan sebelum hari pelaksanaan kurban pada 27 Mei mendatang.
9: 16 sapi bantuan Presiden menjajaki sekarang ini ya. Sudah terdata beberapa ekor sapi untuk bantuan Presiden itu 800 kg ya.
8: Penyaluran hewan kurban ini dibagi secara merata ke seluruh wilayah. Sebanyak 17 ekor disebarkan ke masing-masing kabupaten dan kota. Sementara satu ekor sisanya diperuntukkan lingkup tingkat provinsi. Bantuan sapi kurban menjadi wujud perhatian langsung pemerintah pusat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang diharapkan menambah semarak perayaan Idul Adha serta memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
0: Sementara itu, saudara, jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Targetkan menyasar sebanyak 700 warga berpenghasilan menengah ke bawah. Reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulku, menurunkan laporannya.
10: Membantu masyarakat sehingga
11: pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM menggelar operasi pasar murah guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di eks kantor Disperindak ini berlangsung selama 2 hari mulai 18 hingga 19 Mei 2026 dengan menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah menyiapkan subsidi untuk berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula premium, bawang merah, dan bawang putih. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati mengatakan, setiap kepala keluarga mendapatkan subsidi sekitar Rp100.000 untuk meringankan beban belanja kebutuhan pokok. Suarmawati menjelaskan target awal kegiatan ini sebanyak 700 kepala keluarga dengan pembagian 350 KK per hari. Namun apabila masih terdapat sisa anggaran subsidi, jumlah penerima manfaat akan ditambah. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Bulog untuk penyediaan beras SPHP sesuai harga yang telah ditetapkan, serta minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp15.000 per liter. Seorang warga Kelurahan Bukit Wulio Indah, Ibu Wanani, mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan pasar murah tersebut. Ia mengetahui informasi kegiatan dari keluarganya dan datang untuk membeli kebutuhan pokok, terutama minyak goreng dengan harga subsidi.
6: Saya dengar sama bapaknya, yang dia ojek bapaknya. Jadi saya turun minyak ini, padahal kita pakai kartu keluarga. Jadi saya beli saja minyak saya ini, kasihan dua. Harganya alhamdulillah, 15 ribu di pasar kan 23. Jadi saya beli 15 kan. Tapi saya lupakan kartu keluarga aku mau tadi saya ambil minyak ini dan satunya kami tapi aneh yang itu kartu keluarga.
11: Meski demikian, Ibu Wanani berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau menjelang hari besar keagamaan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Masih dari Bau-Bau, pendengar, Dinas Pertanian Bau-Bau intensif mengawasi hewan kurban selama sepekan ke depan. Hari pertama pemeriksaan, sejumlah kambing ditemukan terjangkit skabies. Berikut laporan selengkapnya disampaikan WOD Nurlian.
5: Selama sepekan ke depan, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan intens melaksanakan pengawasan kurban di sejumlah titik penjualan. Pengawasan hari pertama Senin 18 Mei, tim Bidang Peternakan menyasar penjualan ternak di Kota Bau-Bau, memeriksa ratusan ekor kambing dan sejumlah pedagang sapi kurban. Tim Bidang Peternakan dipimpin Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Jusriati, secara teliti memeriksa detail setiap ternak dan memberikan edukasi serta obat-obatan pada hewan yang terindikasi sakit. Kepada RRI, Dr. Hewan Jusriati mengatakan pihaknya menyasar ratusan ekor kambing dan ratusan sapi di seluruh wilayah Kota Bau-Bau selama sepekan ke depan. Kegiatan dilakukan berupa pemantauan kondisi fisik ternak termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebagian hewan memenuhi syarat untuk kurban, namun beberapa kambing ditemukan mengalami skabies atau gudik atau penyakit gatal-gatal. Ternak tersebut kemudian diisolasi terpisah dengan ternak lainnya dan langsung diberikan obat-obatan agar segera sembuh dan layak diperjualbelikan.
12: Biasanya kita tiap tahun seminggu sebelum Idul Adha kami pemeriksaan hewan kurban, itu pemeriksaan antemortum. Hewan masih dalam keadaan hidup sebelum dipotong. Jadi sejauh ini yang kami periksa dari titik baru pemeriksaan kambing, penyakit yang menular ke manusia insya Allah belum ada. Kalau untuk penyakit mata itu kan cuma dikasih obat luar. Jadi tidak boleh lagi ada pemberian injeksi.
5: Lanjut, Jusriati mengatakan para peternak diberikan edukasi agar menjaga kebersihan kandang dan tidak menjual kambing yang sakit. Ternak yang sakit pun wajib mendapatkan pengobatan dan dapat kembali diperjualbelikan setelah sembuh. Menurutnya seluruh ternak yang masuk ke Kota Bau-Bau telah mengantongi sertifikat veteriner sehingga dijamin kesehatannya, namun ternak yang terindikasi skabies dicurigai karena kebersihan kandang. Usai pemeriksaan antemortum, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga akan melaksanakan pemeriksaan postmortum atau pemeriksaan daging kurban yang akan dimulai H-2 Idul Adha hingga pasca lebaran untuk memastikan seluruh daging yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Saudara, mengakhiri warta berita siang ini, berikut kita ikuti program News Feature mengangkat judul Dari Titik Nol Tangan Halus Ida Arista Merajut Kreasi. Produksi Tim Pemberitaan RRI Kendari.
13: Tak banyak yang menyangka tangan terampil di balik beragam kreasi anyaman rotan yang kini dikenal hingga mancanegara itu dulunya berangkat dari titik nol. Ida Ariesta, seorang perantau asal Makassar, memulai semuanya tanpa bekal keahlian maupun pengalaman di bidang kerajinan. Ia hanya pernah melihat keluarganya menekuni usaha kerajinan rotan, namun tak pernah terlintas di benaknya untuk mengikuti jejak tersebut. Bahkan dalam keluarganya tidak ada dasar kuat sebagai pengrajin yang bisa diwarisi.
14: Kalau dari orang tua tidak. Kebetulan di Makassar itu saya punya keluarga om, tapi saya tidak berpikir ke situ. Memang dia penrajin rotan. Memang pada saat setiap saya datang, saya lihat unik juga ini bikin keranjangnya. Tapi saya tidak pernah berpikir kalau suatu saat nanti saya juga terjun di dunia ini. Maksudnya jadi penrajin. Setelah saya lihat komoditi di sini, ternyata seperti inilah yang kemarin saya lihat di keluarga saya waktu masih kecil-kecil. Iya.
13: Perjalanan itu mulai berubah pada tahun 2017 saat Ida memberanikan diri mengikuti pelatihan kerajinan anyaman rotan di Balai Latihan Kerja Kendari. Jalan menuju pelatihan itu pun tak mulus. Ia sempat mengalami penolakan, namun kegigihannya tak surut. Ia terus mencoba hingga akhirnya diterima dan mulai mengenal dunia anyaman secara serius.
14: Oleh panitia saya disuruh masuk aja. Masuk saja Bu, enggak apa-apa. Ternyata lagi-lagi sempat ditolak sama instrukturnya. Ibu enggak bisa masuk, ini enggak ada di absen. Lah saya sudah 2 hari

0: Lirik nih apa namanya? Dari bambu. Bambu dan pandang yang gampang saya lihat. Seperti itu saya belajar terus, saya belajar, saya cari alat yang bisa mendukung semuanya.
1: Kini, hasil kerja tangannya tak hanya sebatas anyaman biasa. Berbagai produk unik berhasil ia ciptakan, mulai dari tas hingga tudung saji dengan sentuhan desain yang khas. Produk-produk tersebut bahkan telah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.
0: Jadi berbagai macam produk bisa kita buat seperti tas, tudung saji, dan lain sebagainya. Dan itu jadi diminati karena semua berguna sebagai produk fashion dan juga sebagai alat rumah tangga. Jadi misalnya bisa di kalau di rumah makan itu kan ada piring rotan. Sementara kalau home decor sendiri kan banyak hiasan dinding seperti itu. Untuk fashion ini sudah ada tas-tas yang seperti ini. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
1: Di balik kesuksesannya, Ida menyimpan harapan besar. Ia ingin generasi muda tidak ragu dan malu untuk berkarya dan melestarikan kerajinan tangan tradisional berbasis bahan alam Indonesia.
0: Untuk anak-anak muda sekarang, jangan malu untuk berkreasi, belajar, terus belajar. Karena saya lihat saat ini anak-anak muda itu jarang ya, malas untuk belajar.
1: Salah seorang ASN bagian umum Setda Kota Kendari, Aspiah, mengaku sudah lama bermitra dengan Ibu Ida terkait hasil kerajinan anyaman rotan dan bambu untuk dijadikan cenderamata.
2: Cenderamata yang dibuat memang bahannya unik-unik. Kami sudah lama bermitra dengan beliau karena kami biasa melakukan kegiatan nasional maupun regional dan menyiapkan cenderamata bagi tamu-tamu yang hadir.
1: Dari titik nol, tangan halus Ida Arista telah membuktikan bahwa ketekunan mampu merajut mimpi menjadi kenyataan.

Demikian pendengar seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari terus berupaya memulihkan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana banjir. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak kabar-kabar terkini lainnya di program Sultra siang ini. Dan dapatkan informasi lainnya di portal resmi kami di www.rri.co.id. Saya Sunartima Yesi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

Dunia bersatu, semangat membara. Saatnya menyambut ajang sepak bola terbesar di planet ini. Saksikan aksi tim-tim terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan momen bersejarah yang tak terlupakan. Dan jangan lewatkan update terlengkapnya hanya di RRI Pro 1 Kendari. Mulai dari berita terkini, ulasan pertandingan, hingga komentar seru. Semuanya kami hadirkan khusus untuk Anda, pecinta sepak bola sejati. Dengarkan update Piala Dunia, rasakan atmosfernya, dan jadilah bagian dari euforia dunia. Piala Dunia 2026, RRI Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026. RRI.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk di kebersamaan kita pada jelang sore hari ini, ada Ilham yang akan menemani pendengar untuk perjalanan sore ya, sampai nanti di jelang renungan maghrib. Dan seperti biasa untuk di perjumpaan kita ya, pada kebersamaan dari jelang sore hari ini, kita akan bergabung tentunya untuk mendengarkan dari 100% Indonesia berjaringan, yang dimana akan bergabung tentunya dengan Pro 1 Jakarta. Dan untuk kebersamaan kita, langsung kita akan bergabung dengan Pro 1 Jakarta di perjumpaan kita ya pada jelang sore hari ini. Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selepas itu juga Ilham masih akan berbagi beragam informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami.

0: Persahabatan sesungguhnya bukan hanya tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup mudah, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya, yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tengku Syafiq, bukan Isan Taruri ya.
0: Ini Tengku Syafiq ini.
1: Iya dong.
0: Pencipta hits itu.
1: Hai, amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini dirilis semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya.
1: Benar.
0: Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kira-kira.
1: Baik, jangan lupa langsung follow. Dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah, berapa banyak?
1: Ini spesial banget.
2: 2 juta yang datang.
3: Gak pakai telur tapi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai sekali.
1: Harusnya
0: ya.
1: Sih ramai ya. Tapi
0: harusnya.
1: Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain ya.
1: Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior.
0: Betul banget.
1: Yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti
0: begitu
1: saya
0: ya.
1: Juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang Bambino.
0: Poser.
1: Benar.
0: Kapan saya diajakin?
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Ini
1: ada bintang tamu kita, The Nine.
0: The Nine.
1: Selamat The Nine.
0: Boleh agak maju sedikit?
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat loh atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia.
0: Okay.
1: Ini boleh diceritakan dulu The Nine ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang sudah tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Nine. Atau yang hadir di sini dulu, dari yang hadir nih.
0: Yang hadir dulu.
3: Di sini yang hadir kita mewakili dari 9
0: mewakili,
3: orang.
0: Iya.
3: Ada saya, Inai, sama Kak Masel.
0: Iya.
3: Untuk menjelaskan The Nine, tepatnya Kak Masel aja karena dia membentuk.
1: Oh gitu, Kak Masel yang membentuk.
3: Dia foundernya, founder.
4: Ini yang mau dijelasin personilnya apa gimana?
0: Personilnya dulu.
4: Jadi kita namanya The Nine, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
0: Kenapa
4: bisa? Bisa 12, bisa 13.
1: Oh, berarti bisa masuk.
0: Bisa.
1: Bisa nambah-nambah soalnya.
4: Jadi sebenarnya The Nine itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
4: Okay. Jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya? Siapa aja tuh 10 orang?
4: Ada Lady Avisha.
0: Lady Avisha.
4: Artis senior kita.
0: Senior ya, oke.
4: Okay. Angkatannya Nika Ardila ya.
0: Wow.
4: Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip,
0: mirip Nika Ardila.
4: Oke. Okay. Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim yang
0: Irma
4: seorang
0: Rahim,
4: penyanyi,
0: produser, penyanyi, pemain sinetron.
4: Terus siapa lagi? Ada Unik juga. Unik juga penyanyi juga. Udah penyanyi rekaman juga. Terus ada Jane juga, seorang fotografer tapi seorang penyanyi juga.
0: Oke.
4: Terus yang cowoknya ada 3. Ada saya. Saya hanya sebagai pelengkap.
0: Siapa itu saya?
4: Saya Marcel dengan terus ada Bang Aris, Aris Setiawan. Dia kebetulan ketua dari fanbase Nika Ardila, Bandung. Terus ada Ahen juga, adiknya Lady Avisha yang seorang penyanyi juga.
0: Oke.
4: Kita 10 orang.
0: Henwick ya.
4: Henwick.
1: Nah, ini aja menggelitik aja, gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kak? Kak Marcel,
4: kalau ngumpulinnya sebenarnya karena
3: cuma dikirim pribadi gitu.
4: Sebenarnya gampang. Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
1: Oh, iya iya iya. Tapi apa
3: maaf, ada ketinggalan satu.
1: Siapa?
4: Reza. Siapa?
3: Bukan Kak Els.
1: Mas oh, Elia. Oh, iya, iya,
0: iya. Aduh.
3: Iya iya iya. Lagi ibadah haji.
0: Lagi ibadah haji ya. Ibadah ini haji. Di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang Reza.
1: Selamat siang Reza. Apa kabar?
5: Halo, selamat siang semuanya. Halo The Nine.
1: Lagi apa Reza?
5: Lama banget ya darnya ya kalau aku udah masuk.
0: Bukan lama banget karena memang udah nyadar dari tadi loh. Oh.
1: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa Reza? Gimana? Apa kabar?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
1: Iya Reza.
0: Gak mau dibikinin lagu apa?
1: Dia pernah kan waktu itu?
5: Udah.
1: Iya pernah. Oh. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan kalau nggak salah.
5: Kita pernah
0: ke Cafe Records ya?
1: Cafe Records zaman dulu.
0: Oh begitu?
1: Iya, dibawa Mafian.
0: Oh, dibawa Mafiannya Sarul Gunawan. Oh, betul.
1: Sudah sempat ketemu. Bagus banget suaranya.
0: Sudah baku dapa.
1: Baku dapa.
5: Baru belajar nyanyi.
1: Hey, baru belajar kayak gimana nanti?
0: Baru belajar
1: bahasa Malaysia.
0: Iya. Oke, okay. Ya. Ini berarti ada perubahan personil kah atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
3: Tempatnya fleksibel ya.
0: Fleksibel, ya.
3: Jadi kita tuh kan sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
0: grup lawak juga bisa
3: ya. Iya, dibilang ini family-nya kita iya juga gitu.
0: Oke. Okay.
3: Memang isinya itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kayak tadi kayak profesi lain kayak Kak Jen fotografer, Mak produser dan saudara, manajer juga. Jadi kalau misalkan memang kita proyeknya mau ngangkut mereka
0: yang bisa-bisa ya, aja
3: gitu.
0: Oh gitu ya.
4: Jadi sebenarnya aja. Sebenarnya kita The Nine ini terbentuknya dari pertemanan. Pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya, slow rock. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas fanbase-nya Nika Ardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila, di situ saling kenal, akhirnya dekat.
1: Jadi benang merahnya ini penyanyi, tapi profesinya beda-beda bang.
0: Beda-beda.
1: Itu luar biasa.
0: Iya.
1: Reza ini paling paling kecil di aku,
4: paling muda,
1: paling botol. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
5: Wow, rasanya menggelitik, mantap sekali ya, karena harus
1: menyesuaikan.
5: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
3: muda,
0: cukup tua.
5: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena dari mereka Reza bisa belajar lebih banyak dari pengalaman-pengalaman ini.
1: Amin.
5: Tua tentunya, terus bisa kenal sama Teh Lady Avisya, terus juga bisa kenal sama Kak Marcel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kak Marcel.
0: Oh begitu. Siap. Biasa. Karena namanya disebut barusan oleh Reza, Teh Lady Avisya. Ini Teh Lady Avisya udah gabung. Halo.
6: Disebut sama yang paling bontot.
1: Iya.
4: Yang paling bontot dan yang paling senior ya.
0: Yang paling senior akhirnya muncul ya.
1: Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali ini apa kabar?
6: Baik, halo.
1: Halo.
6: Apa kabar semuanya? Ini
0: kenapa
6: udah ngumpul ya? Siapa aja nih?
1: Ayo absen.
0: Absen. Yang di studio ada Marcel,
3: Inai,
0: sama Inai. Terus ada Reza, sama ada Teh Lady.
1: Yes.
6: Oh gitu.
0: Betul. Ya sudah kalau begitu. Kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama The Nine ini.
1: Iya dari tadi
0: udah menunggu. Coba kita ajak, mudah-mudahan gak terputus ya.
1: Ya.
0: Mas Faris, selamat siang.
1: Halo Mas Faris, Batu Malang.
7: Ya selamat siang, 100% Indonesia ekspresikan karya tanggakan Indonesia.
0: Wah.
7: Alpha deh akhirnya.
0: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara. Bener. Jadi gak apa-apa nunggu lama ya.
7: Terlalu semangat
0: ketemu The Nine ya.
7: Ketemu The Nine, bener.
0: Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
7: Iya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
0: Oke. Itu aja.
7: Terus Ya, semoga karya-karyanya sukses terus.
8: Amin.
7: Lancar semuanya.
8: Siap. Oke. Okay. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
7: Salamnya buat Mbak Riza di Malang, Pak Sutanto, mm-hmm. sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
8: Aku baru toko Malang loh Mas.
1: Oh.
8: Iya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
1: Makan bakso Malang nggak?
8: Makan.
1: Wis sedap. Dingin iku loh. Ya wis itu aja.
8: Itu aja Mas Aris ya.
1: Mas Aris terima kasih. Okay, matur suwun.
8: Iya. Ya dari Malang kita ke Palu. Palu. Ada Ibu Farida. Halo, selamat Ibu Farida. Siang.
9: Kita pe kampung.
8: Kita pe kampung Bu Farida.
9: Tetangga.
8: Tetangga. Bu Farida.
1: Farida halo.
8: Oke. Okay.
1: Terputus.
8: Terputus Bu Farida. Kenapa ada suara ini?
1: Ya dari tadi loh.
8: Dari tadi ya udah.
1: 10 menit.
8: Nanti kita lanjutin lagi Bu Farida terputus lagi.
1: Ya, ya.
8: Baik. Silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Hmm. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab, mau Reza, mau Teh Lady.
9: Teh Lady dulu deh kayaknya.
8: Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
10: Kenapa nih?
8: Jadi kenapa nih? Ngambil
10: minum dulu. Oh
1: iya ya.
8: Kenapa namanya The Nine?
10: Oh, The Nine. Kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa okay. nih namanya? Udah The Nine ada karena cuma 9. Benar nggak tuh Marcel?
9: Betul. Nah,
8: tadinya ya, begitu ya.
9: Awalnya, ya.
10: Okay. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. yang namanya Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
8: Oh, sih. Ya.
1: Langsung diajak loh.
10: Misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
10: Mas Tengku ya siapa
1: ya? Iya,
8: tentu saja.
1: Benar, Kak.
10: Betul. Iya, tetap kita namakan The Nine.
1: The Nine. Namanya
10: sahabat The Nine adalah The Nine.
8: Benar. Gitu. Oke.
1: Okay. 9 itu angka bagus loh seperti ulang tahun tanggal ulang tahun saya 9, Bang.
8: Oh iya. Oh,
1: iya, makanya 9 The Nine.
10: Angka 9.
1: Iya.
9: Bulan berapa, Bang?
1: Bulan 5.
9: Oh,
1: baru lewat.
9: Udah lewat ya.
8: Iya, aku udah ngucapin selamat ulang tahun.
1: Terima kasih Bang Yudi. Ai, terima kasih.
8: Oh, begitu ceritanya. Iya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu siapa pertama kali?
9: Saya.
8: Oh, begitu.
10: Foundernya langsung.
8: Foundernya langsung ya.
1: The founder.
8: Baiklah okay. kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat.
1: Ya, Tambuah C dulu.
10: Tambuah
8: C. Uncle Gazi. Inai kayaknya nih. Iya kan ya, sahabatnya
9: harus pakai bahasa Padang kalau
8: bahasa Padang. Halo Uncle Gazi, selamat siang.
11: Halo.
8: Ya.
11: Selamat siang. Assalamualaikum Bang Yudi.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Uncle Gazi.
11: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
8: Oke.
11: Okay. Boleh tanya sama The Nine-nya.
8: Boleh dong.
11: Lagu Almarhum Nicky Adila, lagu-lagu apa aja yang udah di recycle ulang sama The Nine.
8: Oke. Okay.
11: Terus nyanyi terbarunya buatnya The Nine judulnya apa?
8: Mm-hmm. Siap ditunggu ya.
11: Selanjutnya salam buatnya The Nine semuanya. Mm-hmm. Boleh salam-salam buatnya.
8: Silakan.
11: Oke, okay, salamnya yang pertama buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, ya selalu. Salam buatnya Kak Rita Ismail di Pro 1 Padang.
8: Mm-hmm.
11: Salam juga buatnya Kak Sergio Dila di Pro 1 Bukit Tinggi. Pokoknya salam kompak jelas buat semuanya Bang Yudi. Buat The Nine, okay. Sukses selalu.
8: Terima
11: kasih berkarya. Makasih ya Bang Yudi.
8: Sama-sama.
1: Terima kasih Uncle Gazi.
8: Uncle Gazi. Kemudian kita ke Semarang ada Bang Yosi.
1: Bang Yosi PK Bari.
8: Mas Yosi, kampungnya siapa?
12: 100% Indonesia.
8: Iya,
1: iya.
8: Bang Yosi.
12: Ya. Oh, mau nanya untuk The Nine.
8: Siap.
12: Kalau ngundang kalian, harganya harga partai.
9: Harga partai.
10: Harga dulu.
8: 9 dapat bonus 1.
9: Betul, betul.
8: 1 dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
12: Atau, sama ini juga sih. Gini. Kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
8: Iya. Iya.
12: Tapi pernah enggak kayak gini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
8: Oh, oke. Okay. Nanti dijawab sama Reza ya.
1: Iya, nanti dijawab ya.
12: Oke, terima kasih. Terima
8: Mas Yosi, sami-sami matur suwun Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang
1: lagi. Balik lagi.
8: Semarang tadi kampungnya siapa?
3: Saya.
8: Loh, bukannya Padang?
3: Bukit Tinggi juga. Jadi
8: Ih, maruk loh dia loh.
1: Jam Gadang semua di sini.
3: Semua di sini.
8: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
3: Ongkosnya mahal juga ya.
8: Ada Uncu Divo. Selamat siang Uncu Divo.
13: Selamat siang, Indonesia, ekspresikan saya banggakan Indonesia, saya Uncu Divo dari kota Solo.
8: Oh, Solok, silakan.
1: Solok, bareh Solok, bareh tanamu,
8: dari Solok, dari Solok ke Solok.
1: Hmm, langsung.
8: Oh, oke.
1: Iya, iya. Uncu, ada pertanyaan?
13: Ada, Dinai.
8: Halo.
1: Halo.
8: Halo.
13: Saya Uncu Divo dari Kota Solonya, Sumatera Barat.
8: Salam kenal.
13: Mengajakan ke dina-dina ini, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
8: Oke.
13: Okay. Yang kedua saya ingin menanyakan istri-istrinya. Yang terakhir saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Jawab okay. Ketiganya ya dengan
8: siap.
13: Siap. Okay. Salam lagi.
8: Oke, okay. Silakan.
13: Salam untuk ya semua yang di studio, untuk anak di Limbodata Padang.
8: Mm-hmm.
13: Itu salamnya untuk Bung Leman di Lampung.
8: Oke.
13: Okay. Itu salamnya untuk Jawa, itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
8: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap.
1: Siap, Uncu Divo.
8: Terima kasih ya.
1: Terima kasih, Ol. Udah.
8: Oke. Okay. Uncu Divo
1: Uncu udah. Itu paling kecil biasanya.
8: Oh, begitu ya?
1: Mm-hmm. Oh, Uncu, baiklah. Uncu.
8: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk. Tadi ya, ada boleh. Uncle Gozi dari ya. Padang ya.
9: Kayaknya banyak itu? Banget ya pertanyaannya.
8: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di-cover oleh The Nine?
1: Yes.
8: Lagu apa?
9: Yang di-cover?
8: Iya. Mm-hmm.
3: Belum ya?
9: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
8: Banyak, oh, okay.
9: Terutama Reza. Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya.
8: Betul.
9: Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu udah di cover sama Reza. Ini itu mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
8: Iya, yeah. Yeah,
9: karena kita nggak perlu perizinan ke ininya paling
8: intinya.
9: Jadi kalau cover rata-rata sih semua
8: kalau personil secara masing-masing ya.
9: Iya. Tapi kalau secara The Nine keseluruhan kita belum ada, tapi ya. Kita
1: ada pikiran enggak? Rencana
9: gitu. Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah
8: masterpiece
9: karya,
8: ya.
9: Masterpiece biarkan itu menjadi karya Nika Ardila sendiri aja lah. Paling untuk karya pertama kita The Nine kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila, 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi single untuk tribute Nika Ardila. Seperti
8: okay.
9: Itu kedepannya.
8: Wow. Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih ditanyain. Silakan loh.
1: Siapa mau jawab? Nah,
8: siapa mau jawab? Ya,
1: nanti ganti-gantian boleh.
8: Reza sama Teledi boleh jawab loh.
9: Iya, silakan, silakan, silakan. Teteh, Echa.
5: Teteh, teteh aja dulu.
8: Teteh,
5: apa?
8: Lagu barunya The Nine.
5: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
8: Bukan cerita tentang lagu barunya.
1: Tentang lagu barunya.
8: Gimana ini?
9: Cerita
5: tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang bergojolak bukan hanya satu orang dari kita semua ini terwakili dengan lagu ini dan sangnya Marcel Paluruan ini luar biasa menciptakan lagu ini dan di sudah ada 3 single dari The Nine yang lagu ini yang paling teteh suka yang paling menyentuh paling menyentuh nggak bosan didengar, begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding sebulu Roma gitu ya.
8: Roma siapa ini maksudnya Teh?
1: Roma bukan Irama, bukan biskuit kali ya. Enggak
5: ya. Ya begitu,
8: bulu okay.
5: Kuduk
8: gitu. Bulu kuduk ya, siap.
5: Pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya.
10: bisa apanya? Bisa banyak ya. Orang suka.
1: Betul, gitu kan? Banyak karena yang relate ya.
10: Sangat mewakili sekali, yes, dengan perasaan orang-orang, pertemanan kita ini terlahir dari semua perasaan,
8: okay,
10: dari masing-masing personil.
8: Siap.
10: Dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat genius.
8: Terima kasih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
9: Lupa lirik langsung.
3: Iya, sekali ingetnya di sini semua.
9: Partnya Tete di sebelah mana sih?
10: Nah lo tuh.
1: Nah,
8: partnya Tete sebelah mana?
9: Tuh kan langsung ngeblank semua kan.
10: Kan ngeblank semua kan kok kayak gini kan?
9: Kau kuatkan aku kan aku sedih.
3: Abis KL tuh.
9: Pelukanmu menghangatkan jiwa.
10: Nah,
9: tuh Teh, pelukanmu.

0: Sebelum jawab pertanyaan, masih ada Mas Yosi sama Uncu Jivo. Kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti abis ini kita break. Bung Benijo.
1: Halo Bung Benijo.
0: Apa kabar Jo?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik, Bung Benijo.
1: Baik.
2: Alhamdulillah sama baik. Saya langsung ke bintang tamunya.
0: Oh yes, silakan.
2: Oke, the nine. Kumaha damang, Tete Lady.
0: Tete Lady kumaha damang?
1: Lady kumaha damang?
3: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio, tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
0: Siap. Amin.
3: Sekarang sudah berangsur sehat kembali.
0: Amin. Amin. Amin. Okay.
2: Kita langsung ke pertanyaan.
0: Boleh, silakan.
2: Kenapa nggak dibentuk apa maksudnya Edenain Junior atau Senior misalnya?
0: Junior atau Senior ya?
2: Dipisahkan ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua kan ada lagu barunya Edenain Sahabat Selamanya. Itu yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu aja pertanyaannya.
0: Oke, okay, terima kasih
1: Bung Benijo.
2: Oke, ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di apa Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak ini yang di mana? Pak Kendi di Teritoli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semua.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jawab satu persatu ya, sebelum nanti kita break ya.
1: Yes.
0: Pertanyaan dari Mas Yosi, Mas Yosi Semarang. Harga partai ini harga the nine gimana kalau mau mengundang kalian semua karena banyak banget ya kan
1: itu lumayan
4: jadi untungnya kalau ngundang the nine itu ngundang satu tapi dapat 9.
0: Oh gitu
4: ya. Gitu jadi harganya itu harga udah harga paket gitu
0: udah
4: jadi,
0: harga paket iya,
3: sediain 9 piring aja
1: sediain piring 9 minum ya.
3: Yang penting perut kenyang ada 9 piring
1: benar. Ridersnya gampang
0: berarti ya.
4: Ridersnya gampang.
3: Gampang,
4: itu. Gampang. Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera.
0: Segera Mas Yosi. Gitu ya. Kemudian ini pertanyaan spesial buat Reza. Reza kan cerita pernah belajar sama expert. Gitu ya. Apakah itu Meli ya kan? Sama Kak Safik juga pernah?
1: Enggak pernah ketemu.
0: Oh, pernah ketemu aja.
1: Iya, belum belajar.
0: Nah, Reza boleh diceritakan waktu belajar sama expert dan apakah yang senior juga ada yang pernah belajar sama Reza? Silakan Reza.
3: Maksudnya gimana ini? Kurang ngerti.
4: Belajar teknik
0: belajar nyanyi mungkin atau karakter vokalnya. Kalau karakter vokal susah dipelajari ya.
3: Kayaknya aku yang jawab
1: nih. Apa itu? Kenapa?
0: Kenapa?
3: Soalnya gini, aku merhatiin Echa itu walaupun memang kalau jam terbang dibanding kita-kita semua yang udah paling muda dari dia ini. Kemampuan nyanyinya itu bagus banget.
0: Si Reza ya.
3: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau take vokal juga kan. Mau minta diarahin sama Echa, cuma saat itu Echa lagi gak bisa.
4: Luar biasa.
1: Tuh, yang muda tuh justru menginspirasi juga.
0: Yang muda bisa menginspirasi juga ya. Oke.
1: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
0: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
3: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, terus banyak yang chat juga. Kayak nanya, Kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh enggak fals atau enggak goyang gitu. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuman beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari Bapak ngerasa jadi nurun gitu ke Reva.
0: Siap.
3: Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu, kalau Reva pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita ngutamain rasa, otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
0: Setuju.
4: Benar.
0: Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang, kita ke Uncu Divo di Solo.
1: Siap. Solo.
0: Tadi ya.
1: Dari Solo.
0: Bare Solo itu apa sih?
1: Beras.
0: Oh, beras. Bare itu beras.
1: Bare Solo.
0: Oke.
1: Solo bare tanamu. Baru tahu juga sih.
3: Tapi benar.
1: Benar ya?
0: Gimana menjaga kualitas vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
1: Betul.
0: Marcel dulu kali.
4: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena
0: satpam bayarnya mahal ya.
4: Pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
0: Yeah. Oke. Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
0: bentuk latihan
4: untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng.
0: Karaoke ya.
4: Karaoke enggak
3: gitaran, tagendangan.
4: Ya, joget-jogetan pokoknya semuanya gitu.
0: Begitu cara menjaga kualitas. Kalau Inai gimana?
5: Aku ya sama aja sih,
0: sama aja ya?
5: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih ngejaganya. Untuk urusan makan ya apa aja dimakan.
0: Apa aja ya?
5: Ada yang bilang kan jangan banyak makan gorengan gitu.
1: Iya tadi Reza bilang jangan makan gorengan.
5: Ya itu memang iya juga sih, tapi
4: sudah nggak ngefek ya.
5: Paling kalau misalkan kita mau event gitu,
4: ya, kita
5: dikuranginnya pas mendekati event aja.
4: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu.
0: Oke. Okay.
4: Biasanya ngumpulnya di rumah Teteh Lady.
0: Oh gitu ya.
4: Iya.
1: Kita tanya yang ditanya soalnya senior.
0: Iya.
1: Menjaga
0: kualitas vokal gimana sih Teh?
1: Iya.
6: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Reza, ya Marcel apalagi di gereja dia olah
4: emang olah vokal tiap minggu ya Teh.
0: Oke.
6: Itu masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Inai dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Kita mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Teteh ini malam ini adanya ini malam hari ini Teteh nggak boleh makan yang terlalu banyak yang pedes atau yang berminyak kayak gitu. Tapi kadang-kadang ya suka bikin pedes sih, nggak bisa lewat ya.
0: Iya.
1: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan?
3: Enggak ada.
1: Sikat saja, Sa. Ngambek ya.
3: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Denan, kakak-kakak Denan juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu buat digigit.
0: Digigit.
1: My god.
5: Kayak makan kacang dia sama es batu.
0: Oke.
5: Kalau bisa
1: dikolekin ya, gitu, mereka tuh, ya.
5: Dia seneng banget deh.
1: Bestia nama es batu.
0: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo. Kedepannya Denan apa aja yang akan dikerjakan? Silakan.
1: Siapa yang mau jawab?
4: Untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza.
0: Masing-masing bisa solo gitu ya?
4: Ya, Reza, aku bikinin lagu. Inai juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja.
0: Oke.
4: Mau nggak nyanyi lagu aku ini? Mau nggak jadi produser ya? Udah saling
0: seru aja ya.
4: Gitu. Seru ya.
0: Dan di
4: grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa
0: fotografer.
4: Ada fotografer.
1: Kita juga ada
4: wedding organizer juga kita ada.
5: Ada ramen juga.
4: Ramen juga, makanan juga kita ada.
3: Ada yang bisa ngedit loh.
0: Ada yang bisa ngedit.
4: Jadi lengkap sebenarnya.
6: Bagian edit risnya.
0: Oh iya iya iya iya iya iya.
1: Seru seru.
0: Seru seru banget. Oke.
1: Ya ya.
0: Lanjut lagi. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini yes. Ada Bang Benijo di Manado tadi.
1: Apa tuh?
0: Adakah akan ya mungkin ini kayak sub grup kali ya.
1: Oh,
0: kalau ada, Super Junior ada Super Junior M.
1: Ya,
0: oh, Super Junior ya. Contohnya ya. Ganti deh NCT. Kan biasanya ada yang sub grup gitu. Iya, iya, iya. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri The Nine Senior atau The Nine Junior gitu. Gitu.
1: Ada kepikiran?
4: Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemennya. Okay. Karena tadi saya sudah jelasin bahwa di dalam The Nine itu lengkap ya.
0: Yeah.
4: Ada yang bisa jadi guru vokal, ada yang bisa jadi MC, pokoknya lengkap. Jadi kedepannya mungkin kita akan membantu talent-talent baru. Mungkin anak-anak yang lebih ya yang lagi sedang mencari apa namanya
1: wadah
4: untuk wadah benar ya, mungkin kedepannya akan kita pikirkan untuk membuat itu.
5: Okay. Kayak contoh kita pernah buat acara lomba karaoke.
4: Iya, lomba karaoke ya, juga ya. Beberapa kali kita udah membuat lomba karaoke untuk pencarian bakat.
0: Oke. Siap kalau begitu.
1: Jadi wadah untuk mengembangkan bakat seni
0: ya,
1: yang siap. Ada talent-talent di Indonesia.
0: Pertanyaan lainnya dari Bung Benijo. Sahabat selamanya, siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
4: Iya, ya, sebenarnya judulnya bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat. Oke.
4: Okay. Ya. Jadi iya sih. Sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya, jam 11 malam
5: iya
4: ya.
5: Lagi.
4: Kita lagi, pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita nggak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
5: kita pendiam
4: itu,
5: semua,
1: pendiam,
5: kita, cuma jarinya
1: nggak bisa. Mana.
4: Jadi malam itu memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang memang lagi banyak. Pergumulan hidup ya.
0: Okay.
4: Akhirnya kita curhat, udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin liriknya kayak gini nih. Dari curhatan itu bikin lirik, akhirnya malam itu jadi deh lagunya.
0: Selamanya sahabat. Siap kalau begitu.
4: Ya, makanya kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa? Ungkapan hati dari kita semua, karena memang ungkapan hati yang ada di grup itu.
0: Jangan
4: itu
0: nangis
4: yang,
0: dong.
4: Itu yang dibikin.
5: itu.
4: Kayaknya yang enggak datang hari ini nih yang bakal nangis.
0: Oh, gitu ya.
5: Kan di situ ada yang sebagainya. Jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
4: Iya.
0: Oh.
1: Jadi mungkin lagi nasihatin jangan nangis, jangan sedih.
4: Itu
1: apa gunanya berteman
0: sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
4: Panjang sepanjang jalan kenalan.
1: Kenapa Teteh?
4: Kenapa?
5: Enggak, aku yang
0: Oh, Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
5: The best. Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan lain juga, kalau misalkan ada salah satu dari anggota, misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa, itu tuh walaupun gak diomongin pasti mereka ngerasa kayak, oh kok ada perubahan dari Reza, dia kenapa ya gitu, coba ditanyain terus. Okay. Kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan gak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di Denan itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku beruntung banget bisa kenal Denan.
1: Aku juga beruntung kenal Teh Lady karena nanti diajak makan-makan juga kita ya, Bang.
0: Ayo.
1: Jadi iya dong, jadi sahabat. Jadi selamanya sahabat. Iya.
0: Oke. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya. Terus, Teh.
1: Jangan kemana-mana.
0: Jangan diputus, kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk peninggal persatu semuanya.
1: Yeah.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Teguh Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap, kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: The Nine.
1: The Nine. Masih hadir?
0: Oke.
2: Okay. Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi menilai untuk hari ini ya.
1: Oke. Okay.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan? Betul. Apa kabarnya saudara pendengar yang ada di sana? Silakan kalau mau bergabung.
1: Benar.
0: Boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213441499 dan 0213440696.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke.
0: Dari Bekasi. Wih, ada Neri. Halo.
3: Halo.
1: Halo.
0: Neri.
3: Selamat siang.
0: Selamat siang juga Neri.
3: Mary
1: di Bekasi.
0: Silakan Mary.
3: Oh, selamat siang buat semua yang di studio, buat The Nine.
0: Halo. Yeah.
3: Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nika Ardila, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke. Okay. Oke, itu aja. Silakan.
3: Salamnya buat Rita Ismail, Ranizwe, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
3: Okay. Terus buat Dila dari Pro 1 Ketinggi.
0: Oke.
3: Okay. Dan juga buat Abang Gazi. Terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda, ada Bang Ari. Selamat siang, Bang Ari.
1: Bang Ari.
4: Siang.
0: Iya. Iya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
4: Kapan ke Samarinda?
0: The Nine kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja.
2: Ntar aja.
0: Ada lagi pertanyaannya?
1: Iya, Bang Ari.
0: Itu aja?
4: Ya.
0: Siap, ya, kalau begitu kasih. Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya. Apa yang paling difavoritkan lagu dari Nika Ardila, Reza? Silakan Reza.
5: Kalau dari Reza pribadi sih, karena Reza mengidolakan Teh Nika ya. Jadi semua karya-karya Teh Nika itu Reza suka semua.
0: Okay.
5: Tapi ada satu lagu dari Teh Nika yang benar-benar kayak gak bisa Reza lupain, karena itu lagu pertama yang mengenalkan Reza pada sosok almarhumah Nika Ardila. Pas waktu itu masih di Kalimantan ya. Pas belum tahu kalau orangnya udah meninggal. Ya itu lagu Duri Terlindung.
0: Oke. Coba sedikit dong.
1: Iya, sedikit dong nyanyiin.
5: Oh.
2: Di ref bawahnya aja.
1: Ref bawah ya.
5: Aku
0: malah. Ya, coba silakan.
5: Ya, aku menjadikan diri aja.
0: Iya. Boleh.

0: Di mana kau berada?
1: Wow. Okay.
2: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan mau ke Samarinda tenang?
3: Kita tanya balik aja ya.
1: Kapan diundang?
3: Kapan kami diundang?
1: Ah, silakan Mas Ari diundang ya tenangnya ya.
2: Mas Ari diundang. Tadi harga ini kan
1: cocok lah ya pokoknya.
3: Pokoknya hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya. Ya
2: kita baca.
1: Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat-sehat ya, amin.
2: Amin.
1: Aku punya bawal tawar hasil mancing.
2: Enak.
1: Terima kasih.
2: Ini buat Bang Yudi apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
3: Oh, kirain mau dikirim ke sini.
2: Iya.
1: Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asem, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
3: Kok dihapus?
1: Ya enggak tahu. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Nanti diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini panas, kita bikin kayaknya adem kali ya.
2: Bener.
1: Cuacanya supaya bener. Yang dengerin 100% Indonesia enggak, termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
4: Sirina, Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya kalau ada Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.
2: Betul.
1: Berarti The Nine siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
2: Aduh.
1: Iya ini ada soalnya udah ditulis di sini.
3: Tangannya dong.
1: Ada iya, challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa teman ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya dari bagian RRI.
2: RRI ya.
1: Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine.
5: Betul.
1: Untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat.
5: Oh,
1: wow, gampang kata mereka.
2: Gampang.
1: Kecil
2: tuh.
1: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
5: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah?
3: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang Pak, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus
2: mau pilih yang mana?
1: Pilih yang mana? Bukit Tinggi ya.
2: Okay,
1: nyanyi pakai bahasa Bukit Tinggi. Reza berarti bahasa sama
2: Makassar.
1: Makassar.
2: Iya.
1: Teh Lady Sunda ya Teh.
2: Nah,
1: Teteh.
2: Refnya.
1: Ya udah.
5: Aduh bingung banget.
3: Bahasa Makassar. Waduh.
2: Refnya ya.
1: Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
3: Di refnya aja ya berarti.
1: Boleh refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
3: dari ini dulu, dari ini dulu.
1: Ini dulu.
3: Padang.
1: Padang Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya dari yang pencipta lagunya dulu.
1: Oh iya.
3: Aku terakhir.
2: Dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
5: Aku lagi mikir lirik.
2: Atau siapa yang udah
5: jadi sendiri.
1: Yang udah siap.
5: Oh, Eca bagian sahabat yang pertama.
3: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang ref pertama aja itu.
1: Iya, yang dibisa aja enggak harus partnya banget.
3: Bahasa Padang ayo.
5: Kolah sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi sih? Pernah ya?
2: Kita Reza.
5: Walau ku tak puru.
2: Siapa next yang sudah ready?
3: Siapa?
2: Teh Lady.
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti Teh.
6: Asli susah juga.
2: Udahlah.
6: Susah kumahnya
2: kumaha
3: sahabat bahasa Sundanya apa
2: gitu
3: aja,
2: kumaha kabarna gitu
6: sahabat maneh tetep sahabat
2: maneh
6: kumaha oge
2: untung gak kumaha damang gitu ya lucu nih kita ke Indonesia Timur nih.
3: Toraja dulu atau Makassar dulu nih?
1: Makassar dulu, Reza.
3: Makassar dulu.
1: Makassar. Coba.
3: Coba.
5: mana mana Makassar satu baitnya tuh panjang banget.
3: Cepetan.
6: Agang iya mine agang sale tak lampa manaku.
5: Apa ya terpuruk?
3: Terpuruk apa terpuruk ya?
5: Apa ya? Terpuruknya kayak sedih gitu kan ya?
1: Iya boleh.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
3: Tadongko.
2: Tadongko.
5: Itu bukan bahasa Makassar.
3: Oh, bahasa Bugis ya.
2: Kodong, kodong.
5: Iya.
2: Iya, kodong. Kodong.
5: Kodong begitu ya.
1: Yes. Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang langsung
3: gongnya nih. Geng udah dilupain.
1: Enggak dong,
3: gongnya. Apa ya?
5: Tunggu malah.
2: Sang mane iko mana sang mane? Tae mutambe mu iku tu mangira.
1: Karena lancar lagi dong lagi.
2: Tapi kok mirip sama Sunda ya sang mane gitu, bukan
3: mane. Sang mane itu berarti kayak sahabat
1: gitu. Oh. Sahabat ya sang mane.
2: Iya kan? Iya
1: ya. Oh, baiklah ya, kalau begitu.
2: Hebatnya Indonesia ya.
1: Jadi punya bahasa macam-macam gitu.
2: Tapi
1: kan.
2: Tapi seru kan punya grup The Nine dari berbagai macam daerah, suku,
3: ya, agama.
2: Agama jadi seru seru seru.
1: Baiklah kalau begitu.
5: Backgroundnya juga beda-beda.
2: Iya kan?
1: Iya kan? Makanya.
2: Oh, tadi kan ada.
1: Coba Inai tadi karena kurang jelas, ulangi sedikit lagi dong Inai.
5: Yang mana?
3: Dia tuh? Udah lupa.
1: Sahabat.
5: Oh. Sahabat ikolah sahabat.
3: Oh, sama bahasa Toraja.
5: Iko
3: kau.
5: Ya. Abis apa, Kak?
2: Tak pernah pergi walaupun
5: tak pernah pai walaupun tak purua.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita dengerin dulu The Night. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail
1: dan saya Tengku Syafiq.
0: Juga ada The Nine.
1: Halo.
0: Halo, Teledi dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
0: Halo Kak Reski.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
2: Oke, ini nama band-nya The Nine.
0: Iya. Ya.
3: D-H-E.
2: Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
3: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
3: Wow. 10 orang.
2: Simpel aja sih pertanyaan saya. Kira-kira benar ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
3: Sebenarnya itu kita pengen.
2: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
3: Langsung jawab.
0: Mas. Langsung jawab. Iya. Yeah.
3: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
3: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
0: Iya yeah, ya. Yeah, yeah. Begitu ya. Baik. Kita menuju terakhir.
1: Iya. Yeah.
0: Ke negara tetangga. Oh. Ke Bogor maksudnya.
1: Bogor. Tedinda kumaha da mang?
4: Alhamdulillah saya Safi.
0: Iya. Iya.
4: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Siap. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda. Dan The Unyil roti
4: dan
1: maksudnya.
4: Selamat siang. Selamat siang The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, itu The Nine juga.
4: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
0: Termasuk. Okay. Ya.
4: Tapi terpesona, tersepona deh dengar tuh menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
0: Terima kasih.
4: Sampai ke hati gitu dengernya. Yang jadi pertanyaan, emang ya sahabat itu rasa saudara ya?
0: Betul.
4: Saudara kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya?
3: Iya benar.
4: Gini pertanyaan nah, Teteh ya untuk Denai, untuk musiknya untuk lagu Sahabat Selamanya. Seandainya nih, berandai-andai boleh kali.
5: Itu juga istirahat.
4: Karena dia punya lirik ya. Bagus. Andai kata lagu tersebut masuk dalam list bintang radio.
0: Oke.
3: Okay. Bintang radio.
4: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja Teteh. Terima kasih Teteh Dinda.
4: Eris kira. Taufik.
1: Iya. Hatur nuhun.
0: Hatur nuhun Teteh. Penelpon terakhir ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang Bang Albert, silakan.
6: Selamat siang.
0: Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
6: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
6: Ya. Seperti di kehadiran binaran.
0: Itu aja ya.
6: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert enggak nanya, cuman komen aja. Oke.
1: Ya.
0: Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio
1: dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
0: Iya,
1: sepertinya ya.
0: Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
3: Mau dijawab nih?
0: Ya.
3: Ya pasti kita sangat-sangat bakalan bersyukur senang ya. Banget ya, bangga banget. Dan berharap ya mudah-mudahan kedepannya bisa di list
0: bintang radio.
3: Salah satu dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine gak apa-apa.
0: Oke, baiklah.
1: Oke.
0: Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project
1: ya.
0: Dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana? Masing-masing personil. Marcel dulu
3: lagi ini ya, lagi apa namanya? Proses untuk single masing-masing. Ine proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Teh Irma juga lagu dari saya.
0: Okay.
3: Juga.
0: Terus diborong aja semua.
1: Boleh kan bagi-bagi ya, Pak ya.
0: Lagi bercanda.
1: Ya enggak apa-apa. Kita
3: rezeki masing-masing itu. Boleh.
1: Bercanda.
3: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Benar, tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya. Oke.
3: Okay. Jadi memang kita The 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Ya, masing-masing berkarir ya.
3: Dan kita support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
5: Nah, Inai? Inai ya tadi yang dibilang Kak Asel, itu jadi ada single dari Kak Cel, dia lagi prepare baru masuk musik, nanti insya Allah minggu depan take vocal.
1: Ya, nanti promo kesini.
0: Oh, gitu lagi. Begitu lagi. Iya,
1: ya, dong. Benar. Kalau ini Reza sendiri, apa project next-nya?
7: Kalau project next-nya sama, kurang lebih sama kayak apa Kak Inai dan teman-teman yang lain. Saat ini Reza lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi. Jadi masih proses untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single Reza juga yang belum rekaman tapi musiknya udah jadi satu persatu ya. Keluarnya iya dari label, terus lagu dari Kak Marcel juga masih proses. Terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Domi Allen, terus juga ada terus dari label Reza juga masih ada, ya insya Allah cukup lah untuk setahun ke depan.
1: Amunisi siap ya untuk setahun ke depan. Oke,
7: ke RRI ya promosi.
0: Iya dong. Kita tunggu itu pasti.
1: Oke, Teh Lady.
7: Ditemenin sama Kak Marcel.
0: Yang paling senior, Teh Lady. Apa nih next projectnya?
1: Paling sibuk.
8: Nggak, kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya
0: melamar apa nih?
8: Udah ada yang melamar lagi, diajakin duet ya udah. Sebenarnya tete nggak terlalu ngejar-ngejar lagi ya, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah dijalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya tete, memang hidupnya di dunia ini ya, di dunia seni, rekaman, nyanyi, ya hanya itulah ya, keluar kayak gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah lagu, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
0: Ditunggu dong.
8: Mungkin maksudnya
0: siap
8: betul. Ismail.
0: Siap.
8: Sama Tengku.
0: Iya. Iya.
3: Mungkin perlu saya nambahin.
7: Tengku juga tuh tadi katanya
1: Iya, boleh dong. Nanti kita berkabar-kabar ya, Reza.
3: Pak Yudi boleh promo dikit enggak?
0: Boleh dong.
3: Jadi salah satu personil The Nine di rumah ini sedang rekaman single juga. Ada dua single yang akan jadi soundtrack film.
0: Film apa tuh?
3: Filmnya judulnya Tanah Dayak.
7: Tragedi Tanah Dayak.
3: Itu udah syuting kemarin di Kalimantan. Mungkin segera akan tayang di bioskop. Nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
0: Oh iya dong,
1: sehat ya, makanya ya.
7: Kita lengkap.
1: Jadi The Nine tambah Bang Yudi. Jadi 11 kan, ada 10 kan.
0: Bukan, aku diundang ini doang. Nonton premiernya.
3: Enggak apa-apa, ikut gabung nyanyi juga.
0: Layak suaraku ya.
1: Layak dong, Bang.
3: Layak banget.
1: Harus pede.
0: Andai dipisah. Oke.
1: Senang banget. The Nine,
0: terima kasih banyak.
1: Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga bisa nonton video klipnya di mana?
3: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita Selamanya Sahabat dari The Nine di YouTube channel IR Music Management.
0: IR Music Management.
3: Cari aja di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
1: Semoga viewsnya makin naik ya. Semua pendengar langsung ke YouTube ya.
0: Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya.
1: Lagu saya.
0: Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia.
1: Iya, itu lagu saya juga.
0: Ya udah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi buat The Nine, sukses terus.
1: Sukses buat semua.
0: Teh Lady, Reza,
1: Mbak Inai, Kakak Marcel.
0: Oke, salam
1: karya.
0: Buat personil yang lainnya
1: ya,
0: terutama Irma Rahim, janji kesini hari ini ternyata nggak jadi dia. Ya udah oke baik kalau begitu. Saudara pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia, sampai bertemu kembali di
1: pekan depan
0: ya.
1: Ya,
0: saya Yudi Ismail,
1: saya Tengku Syafiq.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.

0: Mendengar di manapun Anda berada, melanjutkan kebersamaan kita ya untuk sore hari ini setelah bergabung dengan 100% Indonesia berjaringan dengan Pro 1 Jakarta. Kembali hadir untuk di perjumpaan sore hari ini, kita hadirkan dengan informasi traffic update di Sulawesi Tenggara. Untuk di perjumpaan kita rangkum dalam rangkaian dengan traffic update.
1: Satu kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1. Traffic update.
3: Traffic update. Traffic update.
0: Mendengar dimanapun Anda berada, untuk di perjumpaan kita pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Untuk di perjumpaan kita sore hari ini, kita akan berbagi dari Ditlantas Polda Sultra. Kita akan bergabung dengan RTMC dari Polda Sulawesi Tenggara. Tentunya bersama rekan kita di kebersamaan untuk sore hari ini dengan Bribda Cika. Selamat sore, Bribda Cika.
4: Selamat sore, rekan Ilham.
0: Baik, silakan untuk informasi terkait dengan arus dari lalu lintas di kebersamaan kita di Sulawesi Tenggara. Dengan Bribda Cika, silakan.
4: Baik, terima kasih rekan Ilham. Selamat sore pendengar dan pemirsa. Saya Bribda Cika Emanuela akan menyiarkan secara langsung mengenai traffic update di Kota Kendari dan sekitarnya melalui pantauan CCTV kami di RTMC di Ditlantas Polda Sultra. Pada titik yang pertama yaitu di Simpang 4 Pasar Baru. Situasi arus lalu lintas terpantau ramai namun lancar dengan 4 sisi traffic light yang berfungsi dengan baik. Demikian kami menghimbau kepada pengguna jalan agar tidak memperhatikan kendaraannya di atas zebra cross dan memberikan prioritas kepada jalur belok kiri langsung sesuai rambu-rambu yang ada. Beralih pada titik selanjutnya yaitu depan Rujab Kapolda. Situasi arus lalu lintas terpantau cukup landai dengan kondisi cuaca pada hari ini yang cukup cerah. Mengingat pada kawasan ini terdapat pembelokan yang cukup curam, kami menghimbau kepada pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda. Secara umum, situasi arus lalu lintas di Kota Kendari terpantau ramai lancar. Adanya peningkatan volume kendaraan terjadi dikarenakan adanya aktivitas masyarakat yang akan pulang dari kantor. Untuk itu, kami menghimbau kepada seluruh pengendara agar selalu berhati-hati, selalu memperhatikan jalan yang sekiranya berlubang, dan tetap menjaga kecepatan kendaraan Anda sesuai dengan rambu-rambu yang ada. Demikian info traffic update, kembali ke rekan Ilham di studio.
0: Baik, Bribda Cika. Nah, ini untuk situasi di sore hari ini sepertinya sangat padat ya, karena jam pulang kantor dan juga aktivitas dari masyarakat yang sangat luar biasa. Nah, ini kalau misalkan untuk di wilayah tertentu seperti di Lepo-Lepo seperti apa kondisinya? Karena beberapa waktu yang lalu juga sempat terdampak ya untuk daerah tersebut dengan kondisi banjir ya. Nah, ini kira-kira kalau saat ini seperti apa nih, Bribda Cika?
4: Baik, rekan Ilham, untuk CCTV di Lepo-Lepo pada sore hari ini bermasalah, rekan Ilham.
0: Baik, tapi untuk di situasi untuk saat ini mungkin di jalur menuju ke sana itu cukup padat ya untuk sore hari ini karena banyak masyarakat yang pulang dari berkantor. Seperti itu kira-kira, Bribda Cika.
4: Benar, rekan Ilham.
0: Baik, kalau untuk wilayah lain, daerah lain seperti apa nih kondisi untuk seperti di Kolaka dan juga di Buton saat ini, untuk sore ini seperti apa, Bribda Cika?
4: Baik, rekan Ilham, untuk kondisi arus lalu lintas di Kolaka pada sore hari ini terpantau.
0: Iya. Sembari kita tunggu dengan seperti apa nih hasil dari pantauan ya dari RTMC Polda Sulawesi Tenggara untuk beberapa wilayah lain ya yang ada di Sulawesi Tenggara seperti yang ada di Buton dan juga di Kolaka ya, mungkin kepadatan juga sedang terjadi karena banyaknya dari kendaraan yang menuju pulang kantor.
4: Mohon maaf rekan Ilham, iya. Untuk CCTV di Buton dan di Kolaka hari ini juga sedang bermasalah rekan Ilham.
0: Baik. Iya.
4: Tapi untuk kondisi arus lalu lintas di Tubuh Kirab Bau-Bau pada sore hari ini terpantau cukup landai dengan cuaca yang sedang hujan, rekan Ilham.
0: Baik. Ya, mungkin itu yang untuk dari Bobo yang bisa kita dapatkan informasi terkait kondisi saat ini ya di untuk lalu lintas yang ada di sana ya. Seperti itu, Bribda Cika.
4: Benar, Rekan Ilham.
0: Baik, mungkin sebelum kita akhiri dari perjumpaan kita, mungkin ada sedikit yang akan disampaikan juga terkait dengan kondisi lalu lintas yang ada di Sulawesi Tenggara dengan mungkin himbauan-himbauan tertentu yang ingin diberikan kepada masyarakat di kebersamaan kita. Seperti apa nih, Bribda Cika? Silakan.
4: Baik, dalam rangka menciptakan keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, dihimbau kepada seluruh pengguna jalan agar senantiasa mengutamakan keselamatan saat berkendara. Jalanan merupakan fasilitas umum yang digunakan bersama, sehingga setiap pengendara memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan diri sendiri dan orang lain. Gunakan selalu helm berstandar SNI bagi pengendara roda 2, dan kenakan sabuk pengaman bagi pengendara roda 4. Pastikan kendaraan dalam kondisi baik sebelum digunakan. Jangan memaksakan berkendara apabila kondisi sedang lelah, mengantuk, dan kurang sehat, karena dapat mengurangi konsentrasi dan dapat meningkatkan risiko keselamatan. Terima kasih, saya Cika Immanuela, kembali ke rekan Ilham di studio.
0: Baik, nah itu tadi ya pendengar terkait dengan informasi selengkapnya untuk traffic update kita di sore hari ini. Dan ikuti terus dengan traffic update yang akan kita terus hadirkan ya dari Senin sampai dengan Jumat ya, dari pagi hari dan juga ada di sore hari, yang akan berbagi dengan kondisi lalu lintas yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan Bribda Cika, selamat menjalankan aktivitas untuk di sore hari ini.
4: Terima kasih Rekan Ilham.
0: Ya, pendengar, kita juga masih akan berbagi untuk di perjumpaan kita sore hari ini. Ya, kita akan hadirkan beberapa dialog interaktif setelah kita bergabung dengan traffic update kita. Masih di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Demikian traffic update kali ini yang dipersembahkan oleh RRI Kendari bekerjasama dengan RTMC Ditlantas Polda Sulawesi Tenggara.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bersatu kanal informasi dan inspirasi. Untuk di perjumpaan kita ya pada sore hari ini, kita akan bergabung dan berbagi dialog bersama Kentongan ya, dan juga dengan narasumber yang sudah kita hadirkan di kebersamaan kita.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan Pro 1, kanal inspirasi.
0: Ya, pendengar, untuk di perjumpaan kita Kentongan kali hari di hari ini ya, untuk sore ini tanggal 19 Mei 2026. Kita hadirkan Kentongan dan bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita pada sore hari ini. Dan sudah hadir ya di kebersamaan kita dengan Muhammad Matin Adidia ya, di kebersamaan kita.
3: Halo.
0: Iya, selamat sore.
3: Sore,
0: selamat sore. Ya, selaku Komandan Forum Kendari Tanggap Bencana atau Kartana ya. Siap. Ya. Bagaimana kondisinya untuk sore ini?
3: Alhamdulillah.
0: Baik ya?
3: Baik.
0: Masya Allah. Dan juga tidak sendiri ya, dari Bang Matin ya, saya panggilnya atau seperti apa? Siap. Bang Matin ya? Iya. Nah, dengan Bang Matin juga bersama di sore hari ini dengan Muhammad Syahrun Mubarak.
4: Ya, halo, selamat sore Kak.
0: Selamat sore. Ini selaku inisiator gerak cepat kolaborasi turun tangan peduli ya. Waduh, iya. Luar biasa. Nah, ini memang situasi yang tidak kita sangka-sangka ya, di bulan Mei ya, kita disambut dengan kejadian yang merugikan juga masyarakat ya. Ya, sampai durasinya itu 3 hari hujan berturut-turut ya, seperti itu. Dan ternyata itu memberi dampak kepada masyarakat, banjir ya, di beberapa lokasi yang ada di Kota Kendari lebih tepatnya. Nah, kalau dari kita ke Bang Matin sendiri ini, ini yang terjadi pada tanggal 9 Mei ya lebih tepatnya, sampai tanggal 11 ya, ini selama 3 hari gitu ya, hujan berturut-turut.

0: Nah,
1: iya.
0: Sehingga karena intensitas lebat ini menyebabkan banjir di beberapa titik kota Kendari, bukan iya. hanya di Wanggu saja, akan tetapi di sudut lain kota ini, kota Kendari, banyak terdampak di 9 kecamatan dengan total jiwa sebanyak 5.300 jiwa, Kak.
1: 5.300 jiwa. Ternyata bukan cuma di Kaliwanggu saja ya. Beberapa tempat juga terdampak dari banjir ini. Jadi pasti banyak sekali dari pihak OPD yang turun tangan juga ya.
0: Betul.
1: Untuk apa namanya membantu dari masyarakat. Nah, kalau dari ini kita ke Bang Sahrun saya panggilnya ya.
0: Iya.
1: Ya, Bung Sahrun. Ini seperti apa nih kalau dari Bung Sahrun melihat kondisi yang terjadi pada masyarakat ya, banjir yang menimpa mereka, kira-kira seperti apa?
2: Ya, sebelumnya juga Kak, saya perkenalkan diri dulu, nama saya Muhammad Sahrun Barak, selaku dari Koordinator Umum Kendari Turun Tangan, yaitu Komunitas Relawan di Kota Kendari. Seperti yang saya lihat bahwa kebanyakan masyarakat memang sangat membutuhkan yang namanya peralatan obat-obatan, baik itu sembako ataupun perlengkapan yang bisa memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Maka dari itu, saya yang selaku inisiator dari gerakan kolaborasi ini, kami mengajak 15 kolaborator, termasuk dari perpanjangan tangan kami, Kak Matin, sebagai forum komandan Kendari Tanggap Bencana, yang alhamdulillah kemarin telah sukses, Kak, berkolaborasi bersama 15 kolaborator HMPS, HMJ, dan beberapa IKMAKES, dan juga beberapa organda daerah dalam melakukan galang donasi untuk korban banjir di Kota Kendari ini, Kak.
1: Iya. Jadi sampai saat ini mungkin masih apa namanya dilakukan bantuan-bantuan itu masih datang kepada masyarakat yang terdampak atau
0: iya.
1: seperti apa? Dari Bang Sahrun sendiri bagaimana? Seperti apa?
2: Kalau untuk sekarang ini memang kemarin kita sempat menyalurkan tandon air ya, Kak. Tandon air untuk membantu masyarakat dalam mengambil air. Juga kami menyalurkan beberapa bantuan sembako. Karena memang juga Kak Matin pernah bilang sendiri ke kami yang dibutuhkan itu sekarang juga berupa makanan dan obat-obatan. Makanya kami berkolaborasi juga bersama teman-teman dari Ikatan Kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan juga dari tim rescue dari Kendari Tanggap Bencana itu sendiri juga ada disiapkan.
1: Nah, kalau dari Bang Matin, kita ke Bang Matin, kira-kira temuan apa nih yang didapat dari sana? Apakah masyarakat semua pada saat banjir terjadi itu masih dalam kondisi aman-aman saja, tidak ada korban jiwa atau seperti apa nih Bang Matin? Kira-kira yang ditemukannya seperti apa?
0: Jadi terima kasih banyak. Kalau berdasarkan hasil asesmen, asesmen ini penilaian atau kaji cepat, bahwasanya memang banyak masyarakat yang terdampak, akan tetapi banyak juga masyarakat yang memilih bertahan di rumahnya, entah mungkin rumahnya mempunyai 2 atau 3 lantai, entah mungkin juga mereka melakukan evakuasi mandiri ke rumah kerabatnya, tetangganya ataupun keluarganya, ataupun ke Fasum. Fasum ini seperti masjid dan sebagainya. Contohnya di Wanggu ini, Kak, kami menemukan bahwasanya masyarakat ini memilih untuk mengungsi di masjid.
1: Di masjid. Nah,
0: ada juga yang memilih untuk tetap bertahan di rumahnya masing-masing. Entah mungkin di lantai 2 ataupun di lantai 3. Artinya pada saat debit air naik, mereka sudah mulai mengungsi. Dan untuk sejauh ini, Kak, dari minggu lalu itu untuk korban jiwa ini sudah ada 2 orang.
1: 2 orang ya? Yang pada saat
0: pada anak dan dewasa gitu, Kak.
1: Iya, jadi pada saat banjir itu terjadi ternyata sudah menelan korban jiwa juga ya. Betul. Iya, ini juga cukup disayangkan ya karena situasi yang memang kita tidak duga-duga terjadi di Kota Kendari sampai seintens itu. Bahkan ini beritanya sendiri masuk sampai di skala nasional ya.
0: Betul.
1: Iya, itu yang mengejutkan sampai mungkin beberapa keluarga ya. Dari Ilham sendiri itu ada yang panik dan bertanya, gimana kondisi di Kendari? Seperti apa ya? Nah, itu juga mungkin juga kita harus sampaikan di kebersamaan kita pada masyarakat kondisinya supaya kepanikan ini bisa diredam, bahwa memang masih dilakukan terus bantuan-bantuan ya kepada pihak-pihak terdampak dari masyarakat seperti itu. Nah, kemari ke Bung Sahrun nih, ini kira-kira apalagi nih yang diberikan kepada masyarakat dan mungkin memang lagi membutuhkan sekali di apa namanya bantuan. Mungkin ada beberapa keluarga ya yang dalam kondisi yang sangat rawan atau seperti apa, boleh dibagikan di kebersamaan kita.
2: Ya, terima kasih, Kak. Kalau untuk sekarang ini memang karena sudah banjir sudah reda dan juga sisa-sisa puing yang masih tersisa, jadi kami bekerja sama juga dengan teman-teman Kartana

0: Kemarin kami selipkan juga untuk membeli peralatan kebersihan untuk membersihkan sisa lumpur. Jadi yang dibutuhkan sekarang itu memang untuk membantu masyarakat dalam membersihkan masing-masing halaman rumah, termasuk dalam rumahnya juga. Makanya sempat ada beberapa titik seperti di belakang kapsinya ya kak.
1: Betul.
0: Kami sempat melakukan pembersihan dengan memesan beberapa tandon air untuk membantu pembersihan tersebut. Jadi memang untuk sekarang ini khususnya teman-teman relawan yang mendengar dan melihat kami di sini, mungkin bisa nanti kita lakukan kembali pembersihan di titik yang belum terkena pembersihan.
2: Baik-baik. Jadi tandon itu memang diperuntukkan untuk membersihkan ya rumah-rumah warga yang terdampak ya. Luar biasa, memang dipersiapkan untuk bantuan-bantuan ini. Nah ini kan tanggal 17 kemarin sempat hujan deras yang sampai di Jalan Abu Nawas ini terendam juga. Nah gimana nih untuk lokasi-lokasi yang sempat terdampak banjir, apakah kembali lagi meluap airnya atau seperti apa nih kondisinya? Bung Matin, kira-kira seperti apa ya dari kondisi di sana?
3: Jadi untuk hujan ini kak, itu dimulai dari tanggal 16 Mei sampai 17 Mei. Berhubung pada saat tanggal 17 Mei itu dilakukan kembali Forkopimda kak. Jadi para pimpinan daerah mereka mendiskusikan apakah untuk surat edaran tanggap darurat ini akan diperpanjang atau dihentikan. Berhubung karena adanya hujan
2: yang terjadi kembali,
3: intensitas lebat, sehingga menyebabkan kembali naiknya air di beberapa titik. Sedari awal Kartana bersama teman-teman telah berkomitmen mendedikasikan diri untuk banjir Kendari 2026 ini. Jadi pada saat terjadinya banjir itu, kamilah relawan pertama yang ada di lokasi kak. Kami merespon di Banjir Wanggu. Kami merespon juga naiknya air di depan Puskesmas Lepo-Lepo, di depan Radar Kopi Lepo-Lepo. Bahkan kami sempat mengevakuasi dua orang yang sakit dan membutuhkan bantuan evakuasi. Kami lakukan itu kak. Nah, jadi apa yang kami lakukan sedari awal, jadi kan sudah memasuki minggu kedua kak.
2: Iya, minggu kedua.
3: Memang kami ini quick response ada di lapangan
2: dan masih aktif ya di sana. Betul, luar biasa. Nah ini yang ternyata ya karena kondisi yang kemarin juga yang mengejutkan ya, terjadi kembali intensitas hujan yang cukup lebat ya, durasinya mungkin sekitar 3 jam ya terjadinya. Betul. Dan itu benar-benar mengkhawatirkan. Dan ternyata memang beberapa tempat itu kembali lagi ya apa namanya tergenang dengan luapan air seperti itu ya kira-kira. Nah dari mungkin sedikit kita tanya-tanya terkait dengan background sendiri, kayak Bung Sahrun ini ya, dari perkumpulannya, komunitasnya ya, kira-kira sudah sedari kapan gitu ya kan apa namanya mengumpulkan untuk bantuan-bantuan ini, atau mungkin sudah lama gitu ya kan terjun di bidang ini dan berbagi juga ke pihak-pihak yang terdampak. Mungkin tahun lalu juga pernah hadir ya di masyarakat atau seperti apa?
0: Ya, terima kasih kak. Jadi memang kami dari Gerakan Turun Tangan Kendari ini sudah pernah melakukan juga galang donasi untuk korban Sumatera tahun lalu. Dan alhamdulillah juga dihadiri oleh Kamatin sendiri dari Forum Tanggap Bencana. Dari situ saya melihat peluang memang. Jadi bahkan yang awalnya kami hanya bertitik di satu lokasi yang pas penggalangan dana tersebut, kami melihat potensi yang masyarakatnya ini antusias. Makanya di tahun ini kita sendiri, daerah kita sendiri ini, Kota Lulo, Kota Kendari, terdampak bencana banjir. Itulah kami mengajak kolaborasi teman-teman untuk menggalang donasi. Jadi titik kami kemarin kak ada 3 titik. Yang pertama kami galang donasi di Lampu Merah Pasar Baru, yang kedua di Lampu Merah McD, dan yang terakhir di MTQ ya kak.
2: Betul. Baik, luar biasa. Ternyata memang turut juga membantu ya dari masyarakat Sumatera yang pernah terdampak juga ya. Nah, itu juga cukup mencengangkan apa yang terjadi di sana. Dari Bung Matin sendiri seperti apa nih kira-kira apa namanya yang sudah terjadi saat ini juga, apakah kedepannya masih akan terus berlanjut nih penanganan-penanganan yang terjadi di lapangan sampai di hari keberapa nih akan terus dilakukan untuk bantuan dan juga mencoba untuk apa namanya membersihkan area-area terdampak di rumah-rumah warga. Kira-kira seperti apa Bang Bung Mati? Ya,
3: jadi sedikit menceritakan kak bahwasanya latar belakang Kartana ini karena adanya semangat daripada teman-teman, keresahan daripada teman-teman melihat bahwasanya Kota Kendari ini kota dalam ancaman seribu bencana.
2: Iya. Sepertinya sudah lama sering terjadi seperti itu ya.
3: Adanya banjir, adanya gempa, tanah longsor, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, Kartana ini dibentuk pada 2024, tepatnya di 7 Maret.
2: Nah, 7 Maret.
3: Ini sudah berumur 2 tahun. Tapi kalau saya di kebencanaan itu sudah lama, sejak 2018.
2: 2018 ya.
3: Begitu, sejak adanya tsunami Banten.
2: Banten ya. Di situ sudah mulai aktif juga ya, luar biasa. Di situ
3: saya sudah mulai aktif, lalu saya pergi mengemban ilmu di Kendari, saya kuliah. Lalu untuk penanganannya ini sendiri, Kak, Kartana berkomitmen bahwasanya kami akan selalu ada hingga titik akhir.
2: Iya, yeah, baik.
3: Jadi
2: baik.
3: Kalau perang puputan di Bali itu sampai titik darah penghabisan, maka Kartana akan sampai di titik air terakhir.
2: Baik, luar biasa.
3: Jadi kami akan selalu berkomitmen sesuai dengan namanya Kendari Tangga Bencana. Maka segala hal mengenai bencana kami akan ada, mulai dari saat detik pertama, saat pencegahan dan sebagainya, pra bencana dan saat bencana, saat evakuasi dan sebagainya, dan saat pasca bencana, saat fase rehabilitasi dan pemulihan. Contohnya kemarin kami ikut membersihkan juga. Baru beberapa hari dibersihkan ataupun baru berapa jam dibersihkan, ternyata ada banjir
2: periode
3: kedua. Banjir periode kedua kami sebut, Kak. Dan alhamdulillah teman-teman relawan bukan hanya dari Kartana, teman-teman dari Turun Tangan dan kolaborator, 15 kolaborator lainnya ikut membantu. Jadi kami berkomitmen bahwasanya Kartana dan teman-teman lainnya akan sampai titik air penghabisan.
2: Iya, luar biasa. Pokoknya terus aktif ya untuk membantu masyarakat di Kota Kendari. Nah, ini kalau dilihat sendiri juga, apakah ada sosialisasi yang akan diberikan nantinya kepada masyarakat terdampak ini? Karena mungkin mereka masih akan tetap menetap di tempat itu ya, di wilayah-wilayah yang memang rawan dan sering ya menjadi langganan dari banjir seperti itu. Ini kira-kira seperti apa? Kalau dari Bang Martin dulu nih, kira-kira.
3: Nah, kalau kami memang itu goals yang kami harapkan, Kak. Bahwasanya ini kan kejadian berulang, berulang setiap tahun hampir 1 hingga 2 kali terjadi bencana di titik yang sama. Kalau misalkan ditanggap darurat itu kan harus ada evaluasi. Bagaimana caranya pembuatan tanggul misalkan, atau bagaimana caranya melakukan teknik evakuasi mandiri, supaya warga yang terdampak ini tidak pasrah saja. Tidak pasrah melihat barang-barangnya hanyut, tidak pasrah melihat mungkin saudaranya tenggelam dan sebagainya. Nah, alhamdulillah untuk dari pemerintah Kota Kendari sendiri telah melakukan pembangunan tanggul. Dalam hal ini masih tahapan survei dan sebagainya. Dan kalau dari Kartana sendiri, Kak, kami sangat membuka ruang untuk melakukan sosialisasi, edukasi, bagaimana sih cara mengantisipasi jikalau sudah adanya hujan lebat. Nah, bagaimana cara melakukan evakuasi mandiri. Dan alhamdulillah untuk di titik Banjir Wangguka sudah dilakukan pemasangan jalur evakuasi. Kalau misalkan masyarakat Kota Kendari melewati Banjir Wanggu, pasti ada itu titik jalur evakuasi yang mengarah ke
2: sudah ditandai ya.
3: Begitu, Kak.
2: Baik, luar biasa. Kalau dari Bung Sahrun sendiri seperti apa nih untuk kedepannya lagi, kira-kira yang ingin progres supaya masyarakat ini sadar dengan kondisinya atau bisa lah terbantu ya dengan sosialisasi atau seperti apa? Kira-kira Bung Sahrun ada sesuatu yang ingin disampaikan? Silakan.
0: Iya, Kak. Kalau kami dari sendiri kan kami ini bentuknya sebuah komunitas relawan. Jadi mungkin yang dari kami sendiri yang harus banyak-banyak memberikan motivasi kepada teman-teman relawan sendiri. Untuk itu misalnya kayak kemarin pas di hari pertama kami bertemu dengan teman-teman Kendari Tangga Bencana, kami ini memang dituntut untuk langsung berpikir secara cepat. Maka saya selaku inisiator juga dari gerakan aksi kolaborasi ini langsung mengajak teman-teman semua untuk bagaimana langsung kita berpikir bagaimana bisa membantu tanpa harus menyusun terlalu lama begitu. Jadi untuk kedepannya memang harapannya semoga teman-teman yang memiliki basic misalnya di lingkungan, kan memang kami juga, Pak, sudah punya di bidang lingkungan. Nah, lingkungan dan sosial itu sudah termasuk dalam bentuk pergerakan kami dalam membantu masyarakat yang terdampak banjir itu sendiri.
2: Iya. Nah, ini luar biasa ya, karena sesuai dengan topik kita sendiri juga, aksi nyata untuk tanggap bencana. Dan ini sangat luar biasa apa yang sudah disampaikan dari Bung Matin dan juga Bung Sahrun sendiri. Nah, kalau dari Bung Matin, kira-kira persentase untuk situasi saat ini di beberapa titik di Sulawesi Tenggara untuk kembali pulih, kira-kira seperti berapa persen nih kira-kira persentasenya? Dari Bung Matin, silakan.
3: Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi alhamdulillah melihat situasi dan kondisi di Kota Kendari, terutama dari segi cuaca ataupun iklim, Kak. Alhamdulillah kami melihat bahwasanya untuk potensi adanya hujan itu menurun, Kak. Kenapa kami bisa sebut begitu? Karena teman-teman bisa lihat secara kasat mata bahwasanya hujan telah agak berakhir sedikit. Akan tetapi ini kan hanya sebagai perkiraan. Tidak menutup kemungkinan bahwasanya ke depan mungkin hujan akan lebat dan lain sebagainya. Nah, untuk persentasenya, saya akan tetap optimis bahwasanya Kendari akan pulih 100%. Kenapa? Baik. Pertama, karena kita tinggal di kota ini, Pak. Baik, kalau saya sebut 50% lebih bahaya, tapi akan menyebabkan kepanikan massal.
2: Baik.
3: Saya yang dicari suruh klarifikasi.
2: Jadi memang kita harus optimis 100% bisa ditangani ya.
3: Nah, karena saya melihat juga bahwasanya teman-teman relawan dan instansi lainnya di Banjarwangu juga telah melaksanakan pemulihan. Nah, pemulihannya yaitu pembersihan lumpur, penyedotan air, dan sebagainya.
2: Begitu. Baik, luar biasa. Nah, kalau dari Bung Sahrun sendiri ya, dari teman-teman yang antusias nih, ada beberapa banyak sih sebenarnya dari anggota yang sampai turun gitu ya, membantu dari masyarakat yang terdampak dari banjir ini. Dari Bung Sahrun, silakan.
0: Sesuai kemarin pas kami rapat malamnya, Kak, kami menaksir memang ada hampir 100 orang yang gabung. Dan alhamdulillah pas di lapangan memang hampir 100 orang. Jadi kita rata-ratakan 80 orang lah, Kak. Lebih lah. Nah, untuk itu ada teman-teman Ipmakes, HMJ, HMPS dari UHO juga ada. Dan beberapa organda-organda daerah bergabung pada saat di hari pertama, kedua, dan ketiga.
2: Iya. Kalau misalkan nih ada dari kelompok masyarakat yang ingin bergabung saat ini ya, yang sedang mendengarkan kita dan mereka ingin juga turut berpartisipasi ceritanya. Kalau dari Bung Sahrun dulu nih, ya kira-kira harus menghubungi siapa dan seperti apa nih jalur komunikasinya?
0: Kebetulan kami punya juga akun Instagram, bisa dibuka, yaitu Kendari Turun Tangan. Nah, di situ kami sudah menerangkan beberapa nanti kegiatan yang akan kita lakukan kembali jika terjadi misalnya bencana. Jadi kami itu, Kak, bukan hanya di Kota Kendari saja, tapi kami juga biasa melakukan kegiatan-kegiatan sosial untuk di luar Kota Kendari, seperti kemarin untuk bantuan Sumatera. Kami langsung turun langsung. Jadi kami sebenarnya punya harapan besar juga buat teman-teman Kartana nanti untuk terus berkolaborasi bersama kami. Jika butuh bantuan, insya Allah kami akan tetap siap untuk bersama-sama.
2: Baik, luar biasa. Kalau dari Bung Matin sendiri, ini kira-kira seperti apa nih? Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang mungkin saja ingin berkontribusi ini ya, membantu masyarakat juga? Kira-kira seperti apa, Bung Matin? Silakan.
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sesuai dengan asa cita Kartana itu sendiri, Kak, bahwasanya Forum Kendari Tangga Bencana ini bukanlah suatu organisasi ataupun komunitas. Selayaknya forum, maka Kartana ini adalah suatu wadah jejaring kolaborasi relawan kebencanaan Kota Kendari. Nah, bagaimana dengan teman-teman yang bukan relawan? Tidak apa-apa, karena masyarakat umum siapapun bisa menjadi relawan. Yang penting kalau syarat dari kami di atas umur 17 tahun.
2: Baik.
3: Dan kami juga, Kak, bahwasanya Kartana ini aktif memang bukan hanya di wilayah Kota Kendari. Memang namanya Kendari Tangga Bencana. Kalau teman-teman kan Kendari Turun Tangan. Jadi sama-sama kita mengatasnamakan Kendari.
2: Baik, seperti kalau, supaya ada ikonnya seperti itu ya.
3: Jadi kami juga peduli dengan teman-teman di luar sana. Karena di luar sana itu merupakan suatu saudara, kerabat, dan teman-teman kami juga. Contohnya pada saat tahun lalu di Sumatera, kami ikut juga menggalang donasi dan alhamdulillah mengirimkan bantuan. Rencana pada saat Idul Kurban ini kami juga ingin mengirimkan kembali bantuan. Itu rencana kurban dari Kendari untuk Sumatera.
2: Jadi menggalang juga ya di situ ya, luar biasa.
3: Alhamdulillah untuk kolaborasi kali ini, Kak. Kartana memiliki 4 jejaring gerakan kolaborasi. Jadi bukan hanya dengan teman-teman turun tangan, melainkan ada 4 gerakan lainnya. Yang pertama dengan Lazismu dan Dema Febi Iyayen. Kartana dengan Lazismu dan Dema Febi Iyayen. Yang kedua, Kartana dengan gerakan turun tangan dan teman-teman 15 kolaborator lainnya. Lalu yang ketiga, Kartana dengan TBM Isyadikus FKWO. Dan yang keempat, Kartana dengan teman-teman musisi Elektron Kendari Melodi. Nah, jadi Kartana ini menjadi perpanjangan uluran tangan kemanusiaan teman-teman untuk masyarakat Kota Kendari yang tertimpa bencana.
2: Baik, luar biasa. Tapi memang harus banyak sekali intensitas dengan komunikasi dengan pihak-pihak lain ya, untuk bisa menjangkau ya setiap apa yang ada di masyarakat gitu, yang mungkin terdampak seperti itu ya. Nah, ini sedikit nih dari Bung Martin sendiri ya, di lokasi ya terdampak di titik-titik tertentu, yang mana nih yang paling mungkin ada kesulitan gitu ya menanganinya atau seperti apa, atau mungkin ada cerita sedikit yang ingin dibagikan dari kondisi yang terjadi di beberapa titik tertentu yang mungkin ini sangat menyulitkan kah, atau mungkin ada hal yang menarik yang sedang terjadi di sana yang menyita perhatian atau seperti apa, Bang Bung Martin, silakan.
3: Kalau saya ada cerita lucu sebenarnya, Kak.
2: Ada cerita lucu, ya.
3: Jadi pada saat hari Minggu jam 2 atau jam 3 malam itu, pada saat hujan banjir periode kedua, itu Minggu 17 Mei. Nah, Kartana ini sedang melakukan evakuasi menggunakan perahu terhadap satu orang sakit yang berada di depan puskesmas Lepo-Lepo.
2: Puskesmas Lepo-Lepo.
3: Nah, karena debit air tinggi, jadi kita tidak bisa membedakan mana jalan, mana drainase atau selokan.
2: Oh iya.
3: Jadi itu ya. Ini tertimpa pada teman saya, yaitu anggota saya, relawan juga. Nah, jadi pada saat dia jalan, dia angkat perahu. Mungkin dia karena terlalu semangat.
2: Iya.
3: Dia bukan injak jalan, tapi dia injak selokan.
2: Diselokan tadi.
3: Masuk dia ke selokan. Nah, kaki kanan sudah. Akhirnya dia jalan lagi. Masuk lagi di selokan kaki kiri. Jadi satu orang, satu lokasi dengan dua kaki yang berbeda. Sama-sama jadi selokan.
2: Jadi selokan.
3: Betul,
2: ya, baik. Jadi ini mungkin juga harus diperhatikan ya. Betul. Karena ternyata beberapa titik di Lepo-Lepo ini itu drainasenya yang apa namanya, kalau misalkan dalam kondisi banjir tidak bisa dilihat ya. Yang dipastikan di mana jalan, di mana ini ya. Ini juga kayaknya harus jadi perhatian juga untuk menutup ya selokan ini. Tapi sulit juga ya, karena intensitas air kalau misalkan lagi naik ya, di situ kalau banjir sering sekali menjadi langganan juga ya. Ini juga jadi perhatian yang perlu disampaikan juga pada pemerintah tentunya ya, di kebersamaan kita. Nah, dari Bung Syahrun sendiri, kira-kira apa nih yang hal menarik yang terjadi atau mungkin kesulitan yang didapatkan saat mencoba untuk mengevakuasi masyarakat atau seperti apa kira-kira?
0: Kebetulan juga saya ikut dengan Kematin waktu hari Minggu ya.
2: Iya.
0: Waktu evakuasi pertama, tapi evakuasi kedua ya?
2: Evakuasi kedua.
0: Waktu banjir part 2 ini bahasanya. Nah, saya melihat langsung, Kak, bahwa ternyata memang air itu akan pelan-pelan naik, terutama di bagian Wanggu sana. Dan beberapa warga memang butuh bantuan kita untuk mengangkat peralatan rumahnya seperti lemari ataupun beberapa perabotan lainnya. Nah, hampir sama dengan Kak Martin, saya juga dengan salah satu teman kolaborator ini namanya Vicky, kita bantu angkat lemarinya. Tapi karena ternyata di rumah itu tehelnya berbeda jauh tingginya dengan dasar tanah, saya juga tiba-tiba langsung turun dan hampir lemari ini jatuh gitu ya, terendam. Makanya itulah ternyata pentingnya kalau sebelum kita turun ikut mengevakuasi begitu ya, ternyata memang kita harus paham tentang kebencanaan, karena yang seperti inilah, hal-hal sepele seperti ini justru membahayakan kita sendiri juga kadang. Jadi
2: ya, kita tidak tahu hari berapa ternyata mungkin kita jatuh, tapi kita tidak tahu apa yang ada di dasarnya seperti apa gitu ya kan. Itu juga sangat berbahaya pastinya.
0: Betul.
2: Nah, ini dia Mungkin beberapa yang ingin disampaikan juga ya sebelum ini semakin dekat dengan di ujung perjumpaan kita ya pada sore hari ini. Sedikit mungkin yang ingin dibagikan kepada masyarakat ya untuk kondisi kita di Kendari di bulan Mei ini ya. Yang mungkin beberapa rumah atau beberapa dari masyarakat ini terdampak dari banjir ini. Kalau dari Bang Matin sendiri, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga mungkin ada himbauan juga kepada masyarakat, silakan.
3: Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Jadi pengumuman untuk seluruh masyarakat dan warga Kota Kendari, jikalau misalkan ada teman-teman yang membutuhkan bantuan, entah mungkin bantuan evakuasi ataupun bantuan berupa sembako dan sebagainya, teman-teman bisa menghubungi Instagram @kendaritanggapbencana atau di nomor WA saya sendiri yaitu 0852 1986 3484. Saya ulangi, di Instagram @kendaritanggapbencana atau nomor WA 0852 1986 3484. Insya Allah dengan seluruh kebaikan masyarakat Kota Kendari yang akan membantu untuk kebutuhan teman-teman. Karena prinsipnya kami, Kak, kami adalah gotong royong menuju Kendari tangguh bencana. Sebagaimana dengan amalan gotong royong, siapapun bisa membantu dan siapapun bisa dibantu. Tidak melihat dia siapa, dia laki-laki atau perempuan, dia namanya siapa, jabatannya siapa, ataupun ada gelar di belakang namanya atau tidak. Si kaya dan si miskin sama semua di mata kebencanaan. Maka dari itu, sesuai dengan perkataan Gubernur Sulawesi pertama, yaitu Samratulangi, si mau ti mau tu mau tau. Nah, itu yang menjadi prinsip saya. Artinya apa? Manusia baru dapat bisa dikatakan sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia lainnya dalam hal seperti kebencanaan. Kami tidak melihat siapa yang kami tolong, bahkan seringkali kami tidak tahu siapa namanya yang kami tolong. Artinya kami tahu namanya tapi kami tidak, oh ini siapa sih, oh ini siapa sih, begitu, Kak. Karena semua sama di mata kebencanaan.
2: Begitu, Kak.
3: Untuk himbauan masyarakat Kota Kendari, jikalau menjadi masyarakat yang terdampak banjir kali ini, jikalau sudah ada intensitas hujan yang lebat, pengumuman dari BMKG yang pertama, percaya kepada pemerintah dan sebagainya. Jadi jangan mendapat informasi yang sumber tidak valid atau tidak resmi dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya mungkin dari hoax. Nah, mungkin lihat sekilas di TikTok yang sumbernya tidak jelas. Nah, lalu yang kedua, jikalau debit air sudah naik sebatas lutut, teman-teman sudah harus melakukan evakuasi mandiri. Dan yang ketiga, jangan lupa mematikan listrik, cabut tabung gas, dan peralatan berharga lainnya yang bisa dikemas dalam tas siaga bencana. Nah, tas siaga bencana ini merupakan tas darurat yang bisa dipersiapkan sejauh sebelum adanya bencana. Berisi barang-barang pribadi, makanan, pakaian, radio, cas HP, uang tunai, dan lain sebagainya. Dokumen-dokumen. Karena seringkali pada saat ada dokumen di kebencanaan itu, Kak, seringkali hilang. Contohnya STNK atau BPKB motor terbawa, BPKB
2: urusnya jadi terbawa, sulit lagi gitu.
3: Betul, emasnya terbawa, surat tanah, surat nikah, KTP dan sebagainya terbawa. Nah, itu kan untuk pengurusannya
2: ribet lagi. Ribet lagi, jadi artinya panjang lagi.
3: Sedia payung sebelum hujan.
2: Baik. Baik, luar biasa. Nah, itu memang yang harus diperhatikan ya. Semoga juga dari pendengar ini atau mungkin ada beberapa dari masyarakat yang terdampak gitu ya kan, bisa langsung menghubungi tadi ya. Betul. Di akun yang sudah disampaikan dari Bung Matin. Nah, dari Bung Sahrun, apa nih yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau mungkin himbauan yang ingin disampaikan kepada pendengar kita ya di sore hari ini, silakan.
0: Okay, kalau kami dari tim relawan, Kak, sebenarnya himbauan buat teman-teman dan seluruh masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan, utamanya itu karena di beberapa titik memang bukan hanya tentang sungai yang meluap, akan tetapi juga kebanyakan ada beberapa drainase yang tersumbat gara-gara sampah juga. Jadi mungkin ya begitulah untuk kaum-kaum milenial yang masih akan sadar tentang kebersihan, bisa untuk tetap menjaga kebersihan. Dan selain itu mungkin juga tentang masyarakat Kota Kendari yang melihat teman-teman anak muda yang sedang membantu untuk menggalang donasi, mungkin bisa dimudahkanlah jalannya karena mungkin ya beberapa masyarakat juga, Kak, acu tak acu dalam melihat teman-teman yang sedang menggalang dana ini. Makanya kami mengusung tema bukan tentang seberapa besar donasimu, tetapi tentang seberapa besar kepedulianmu terhadap membantu sesama. Jadi itu tema yang kami cantumkan kemarin. Jadi untuk kedepannya semoga Kendari lebih baik, karena ini kota yang sangat alhamdulillah sudah sangat bersih dan sangat indah. Jadi tetap semangat buat kaum-kaum muda dan ya tetap menjaga kesehatan.
2: Baik, luar biasa. Nah, itu tadi pendengar yang harus diperhatikan juga ya, terkait dengan kondisi yang kita hadapi saat ini dan juga kepedulian kita ya kepada masyarakat yang terdampak dari bencana. Nah, ini karena sudah di ujung dari perjumpaan kita ya di sore hari ini, Bung Matin dan juga dengan Bung Sarun, terima kasih sudah berbagi untuk di perjumpaan kita. Dan semoga juga kita bisa bertemu kembali dan sharing ya terkait dengan situasinya saat ini di Kendari, atau mungkin ada nanti program-program lain yang akan disampaikan ya untuk kedepannya ya. Terima kasih untuk kehadirannya ya, datang ke studio bersama kami, Bung Matin ya, Bung Sarun ya. Dan pendengar, itu tadi untuk di dialog kentongan ya di sore hari ini, sudah berbagi bersama dengan narasumber yang luar biasa, berbagi sedikit tentunya buat masyarakat ya yang peduli terhadap mereka yang terdampak. Nah, sekian untuk dialog kita di kentongan, dan semoga kita bisa berjumpa lagi di kemudian hari. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
1: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Kendari, Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kendari. Telepon

Mendengar melanjutkan kebersamaan kita untuk di sore hari ini kita akan bergabung dengan GSM ya, Gema Saripati Maju, yang kita akan hadirkan di perjumpaan kita. Skor Wheel 4 akan hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Tetap bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati Maju sore ini.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Mendengar, senang sekali di sore hari ini kembali kami dapat bersama Anda dalam Gema Saripati Maju, Korwil Nusantara 4. Dan tentunya kami hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Baubau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gema Saripati Maju edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya, Mariani Rauf. Baik, pendengar, untuk informasi yang pertama, kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Palu. Di sana ada rekan Maria Imakulata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan Maria.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mariani.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Palu sore ini.
2: Baik, pendengar, dari Palu, menjelang Hari Raya Idul Adha, harga ternak sapi di Sulawesi Tengah mengalami kenaikan sehingga pengusaha dan peternak diimbau tidak menetapkan harga secara berlebihan agar daya beli masyarakat tetap terjaga dalam menghadapi Hari Raya Kurban. Berikut laporan Susanti Akataba.
3: Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tengah Dandi Alvita mengatakan, jelang Idul Adha permintaan hewan kurban meningkat dan berpengaruh terhadap kenaikan harga. Jika dalam kondisi normal harga ternak sapi berada di kisaran Rp55.000 hingga Rp60.000 per kilogram, saat ini mengalami kenaikan hingga mencapai Rp110.000 sampai Rp120.000 per kilogram. Menurutnya, lonjakan harga yang terlalu tinggi dapat berdampak pada menurunnya minat masyarakat untuk membeli hewan kurban. Karena itu, peternak dan pedagang diharapkan tidak menaikkan harga secara berlebihan.
4: Kemudian untuk pedagang, ya, kami harapkan, kami himbau, karena ini merupakan bulan panen dari para peternak, ya sebaiknya juga bisa menegosiasikan harga. Untuk harga reguler itu, berat hidup per kilogram itu cuma sekitar Rp55.000 sampai Rp60.000 berat hidup. Tapi sekarang kami melihat, ya, ini sudah di atas Rp110.000 kilogram berat hidup.
3: Sementara itu, salah satu peternak di Kabupaten Sigi, Arfan, mengakui harga ternak sapi mengalami kenaikan jelang Idul Adha. Meski demikian, ia menyebut harga di tingkat peternak dan pedagang cukup bervariasi, tergantung ukuran dan kualitas sapi yang dijual. Arfan menambahkan, kenaikan harga ternak tahun ini juga berdampak terhadap tingkat pembelian masyarakat yang relatif menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sejumlah calon pembeli disebut lebih selektif dalam memilih hewan kurban karena menyesuaikan kemampuan ekonomi.
5: Memang karena harga, ya konsumen ada kurang juga sih, karena mungkin mereka cari-cari di tempat yang mungkin survei-survei tempat lain, mereka misalnya sebabnya mereka bisa ambil sampai 50 ekor, setahun ini dia bisa berkurang.
3: Meski harga ternak sapi mengalami kenaikan, Dinas Perkebunan dan Peternakan memastikan stok ternak lokal di Sulawesi Tengah masih mencukupi kebutuhan masyarakat untuk berkurban. Kenaikan harga dipastikan bukan disebabkan minimnya stok sapi, melainkan lebih karena tingginya permintaan masyarakat menjelang Idul Adha. Susanti Akataba melaporkan.
2: Demikian informasi dari Palu untuk Gema Saripati Maju edisi hari ini. Saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan kembali ke RRI Toli-Toli, rekan Mariani Rauf. Mariani.
0: Baik, terima kasih rekan Maria dari RRI Palu. Dan pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya dari RRI Toli-Toli. Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing, mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Sardono.
6: Dinas Perkebunan dan Peternakan Toli-Toli menjamin stok hewan kurban, baik sapi maupun kambing, mencukupi untuk Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Tolitoli, Herman Majid kepada RRI menyebut, berdasarkan pantauan di lapangan atau di tingkat peternak, stok sapi relatif mencukupi, termasuk di pembeli-pembeli sapi, bahkan ada beberapa pembeli sapi yang masih memiliki atau menyimpan stok sebelumnya. Selain stok sapi yang akan dikurbankan, dinas juga memastikan ketersediaan sapi untuk pembunuhan daging di pasar.
7: Kami anggap bahwa untuk persediaan beberapa hari ke depan ini masih tersedia untuk stok sapi kurban yang dijual untuk masyarakat. Untuk yang ingin melaksanakan kurban. Kalau untuk stok yang konsumsi untuk kurban, untuk hari kurban juga, berdasarkan pemantauan kami ya cukup tersedia di pelaku-pelaku usaha pemotongan.
6: Menyinggung penyakit hewan ternak yang dapat menular dari hewan ke manusia, hal ini lebih ditingkatkan pemeriksaan, di mana saat ini penyakit mulut dan kuku atau PMK masih menjadi penyakit hewan ternak yang patut diwaspadai, meskipun kasusnya sudah tidak lagi terlalu banyak.
7: Ya, jadi kalau kami melihat ini masih sekitar penyakit PMK, karena tahun lalu juga PMK. Cuma kan PMK ini tahun ini sudah sangat berkurang, sudah boleh dikata hampir kita bisa atasi lah secara 100% secara permanen. Nah, namun demikian kita juga tetap waspada, tetap kita lakukan pemeriksaan. Cuma dari sekian banyak pelaku usaha ini yang menampung sapi kurban ini, kita sudah lakukan pengecekan di lapangan, semuanya sehat. Jadi tidak ada satupun sapi yang kita lihat teridentifikasi penyakit mulut dan kuku.
6: Menjamin keamanan daging hewan ternak yang nantinya akan dipotong, pihaknya menghimbau masyarakat maupun badan usaha serta lembaga yang akan melaksanakan kurban melapor ke Dinas Perkebunan dan Peternakan agar dilakukan pemeriksaan oleh petugas dan dokter hewan sapi sebelum dan sapi setelah dipotong.
0: Baik, dari Tolitoli kami akan menuju ke RRI Bau-Bau. Di sana ada rekan Siti Nurhardianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan Siti.
8: Selamat sore.
0: Iya, apa kabar sore hari ini Bau-Bau?
8: Bau-bau sejak siang sampai sore hujan terus nih.
0: Iya, baik. Silakan informasinya untuk pendengar kita sore ini.
8: Baik, terima kasih. Pendengar, kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau jelang Idul Adha 1447 Hijriah. Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Targetkan menyasar sebanyak 700 warga berpenghasilan menengah ke bawah. Informasi selengkapnya dilaporkan Hairul Mulko.
9: Pemerintah Kota Bau-Bau melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM menggelar operasi pasar murah guna membantu masyarakat menghadapi lonjakan harga menjelang Hari Raya Idul Adha tahun 2026. Kegiatan yang dipusatkan di eks kantor Disperindak ini berlangsung selama 2 hari, mulai 18 hingga 19 Mei 2026, dengan menyasar masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah. Pemerintah menyiapkan subsidi untuk berbagai komoditas pokok seperti beras, minyak goreng, telur, gula premium, bawang merah, dan bawang putih. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau Suarmawati mengatakan, setiap kepala keluarga mendapatkan subsidi sekitar Rp100.000 untuk meringankan beban belanja kebutuhan pokok. Suarmawati menjelaskan target awal kegiatan ini sebanyak 700 kepala keluarga dengan pembagian 350 KK per hari. Namun apabila masih terdapat sisa anggaran subsidi, jumlah penerima manfaat akan ditambah. Selain itu, pemerintah juga menggandeng Bulog untuk penyediaan beras SPHP sesuai harga yang telah ditetapkan, serta minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp15.000 per liter.
10: Seorang warga Kelurahan Bukit Wulio Indah, Ibu Wanani, mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan pasar murah tersebut. Ia mengetahui informasi kegiatan dari keluarganya dan datang untuk membeli kebutuhan pokok, terutama minyak goreng dengan harga subsidi.
11: Saya dengar sama bapaknya, yang dia ojek bapaknya. Oh, jadi satu turun minyak ini, padahal kita pakai kartu keluarga. Jadi sampai saja minyak saya ini, kerjaan dua. Harganya alhamdulillah 15.000 di pasar kan 23. Jadi sampai 15 kan.
10: Meski demikian, Ibu Wanani berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau menjelang hari besar keagamaan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
8: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Selanjutnya kembali ke RRI Toli-Toli.
0: Baik, terima kasih rekan Siti dari RRI Bau-Bau. Dari Bau-Bau kami akan mengajak Anda untuk menuju ke RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Rekan Saiful Malik.
12: Ya, rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
0: Ya, sore ini silakan informasinya dari RRI Makassar.
12: Baik, terima kasih Mariani dan pendengar. Informasi dari RRI Makassar sore hari ini, generasi muda menjaga kedaulatan bangsa, dan berikut kami akan hadirkan dalam wawancara berita di Pandu Rahmadani.
13: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kafrani Senong.
14: Waalaikumsalam, oke Dani.
13: Iya, penerimaan siswa atau murid baru 2026 ini dimulai, ya, dan sistem yang dilakukan ini seperti biasa sistem digitalisasi. Tapi apakah sistem digitalisasi ini menurut penilaian Pak Kafrani memudahkan atau justru mempersulit dari orang tua, Pak?
14: Ya, sebenarnya dengan adanya digitalisasi oleh pemerintah yang melalui dinas pendidikan, walaupun itu memang sudah ada dari sebelumnya juga ya sudah berjalan, tapi ini juga tetap harus memberikan ruang lagi ruang yang inklusif, dalam arti sekolah tetap juga memberikan akses bagaimana masyarakat bisa datang ke sekolah, kemudian dibantu oleh guru atau tenaga pendidikan, sehingga betul-betul para murid, ya dalam hal ini masyarakat, bisa bisa masuk ke sekolah tersebut dengan diinginkan dengan syarat ketentuan yang telah ditetapkan dari dalam sistem pengaturan wilayah, ya, atau jalur afirmasi, prestasi. Ya. Jadi memang pemerintah memberikan ruang-ruang itu sehingga masyarakat bisa memilih jalur mana yang mereka tempuh. Namun yang perlu yang tadi saya katakan bahwa perlu ruang yang tetap bisa memberikan akses yang mudah, mana masyarakat masuk ke sekolah yang dituju, ya, dalam arti bukan berarti semua dilakukan secara digital besar-besaran, namun tidak dibuka ruang inklusif yang untuk masyarakat yang mungkin terkatan akses dengan internetnya, ya, sehingga bisa memberikan pelayanan yang baik kepada semua masyarakat.
13: Baik. Nah, Pak Awi, ini berbicara mengenai hal tersebut, ya, ini pemerintah Kota Makassar akan melakukan penguatan sistem transparansi untuk penerimaan murid baru ini. Nah, apakah ini cukup efektif untuk menyelesaikan berbagai persoalan-persoalan yang selalu terjadi pada penerimaan murid baru, Pak?
14: Ya, memang transparansi itu penting, ya. Sehingga betul-betul keterbukaan informasi yang kita nanti akan bisa lihat, ya, dari proses seleksi ini, betul-betul masyarakat bisa lihat dan ketika saya misalnya bisa dilakukan memberikan masukan, saran, kritik, dan itu diberikan sebagai bahan evaluasi tentunya. Karena kalau pemerintah juga lakukan secara tertutup, ini juga membatasi keterbukaan informasi. Jadi memang transparansi itu memang adalah yang wajib dilakukan karena itu sebagai bentuk bagaimana pelayanan itu, ya, harus dilakukan dengan keterbuka-bukanya, ya, secara lepas secara terbuka dan tidak ada yang ditutupi, dan semuanya harus diberikan akses yang itu bagi semua masyarakat itu.
13: Nah, Pak Awi, ini kan masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi di penerimaan siswa baru atau murid baru ini. Nah, solusi yang terbaik yang mungkin bisa ditawarkan kepada masyarakat atau kepada orang tua seperti apa, Pak?
14: Ya, tentu masyarakat ya harus juga bagaimana aktif ya dalam mencari informasi terkait dengan penerimaan murid baru di sekolah-sekolah yang memang jadi tujuannya ya. Selain itu ya masyarakat juga adaptif dengan adanya digitalisasi yang sangat juga harus cakap dengan teknologi dan tentu tetap juga rajin untuk bagaimana berkomunikasi dengan pihak sekolah karena walaupun ya pendidikan dalam hal ini sebagai leading sector ya, tapi masing-masing sekolah juga tetap memberikan ruang untuk bagaimana memberikan pelayanan sehingga sekolah juga punya akses untuk bagaimana memberikan ruang yang inklusif ya, artinya bisa dilakukan oleh masyarakat secara manual, tapi di pihak sekolah nanti akan mendigitalisasi atau melakukan pelayanan secara digital seperti itu. Dan yang terakhir ya, masyarakat juga harus bisa percaya bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan dalam proses pendaftaran di sekolah-sekolah, khususnya di bawah naungan pemerintah Kota Makassar.
13: Baik, terima kasih Pak Ari atas waktunya bersama dengan RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
12: Pendengar, demikian segmen wawancara dari RRI Makassar dipandu Rahmadani. Kami yang bertugas, saya Saiful Malik dan rekan Surahman mengucapkan terima kasih. Kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
15: Anda masih mengikuti Liputan Berita Sekorwil 4, Kemas Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik, pendengar, kita masih bersama di Gemas Saripati Maju sore hari ini. Dari Makassar, selanjutnya kami akan mengajak Anda menuju ke RRI Bone. Di sana ada rekan Andi Imran. Rekan Andi, silakan.
16: Terima kasih rekan Mariani Rauf. Pendengar dan juga pemirsa, dari Bone kami menurunkan berita memasuki musim tanam padi. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone kini tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Berikut laporan Suryani Arifin.
17: Memasuki masa tanam padi, pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat mengantisipasi kebutuhan petani. Pemka Bone kini tengah menyusun usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk diajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Bone Nurdin menyatakan, langkah ini diambil untuk memastikan stok aman dan mencegah kelangkaan saat permintaan petani meningkat. Sementara untuk harga jual, Nurdin mengungkapkan, seluruh harga pupuk subsidi di Bone tetap mengikuti standar harga nasional.
18: Jadi sementara ini kita mengusulkan tambahan nih, karena memang untuk saat ini belum pipul. Jadi saat sekarang saya sementara mengusulkan tambahan kuota di beberapa pengecer-pengecer itu nih. Jadi sementara dibikin draftnya belum pipul tanda tangan nih sementara. Ada sebenarnya bukan tidak cukup, tapi ada beberapa yang memang mestinya harus diminta tambahan dulu.
17: Tahun 2026, Kabupaten Bone memiliki alokasi stok pupuk untuk pupuk urea sebanyak 79.557 ton, NPK sebanyak 72.790 ton, pupuk organik 15.234 ton,

0: Informasi sore hari ini dari RRI Ampana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Bojonegoro bersama unsur wilayah respon cepat banjir di Dusun Pakanangi Ampana Tete, 5 rumah dan 7 kebun warga terdampak. Selengkapnya oleh Rahmawati Tan.
1: Banjir yang terjadi pada Minggu 17 Mei 2026 di wilayah Kecamatan Ampana Tete, Dusun Pakanangi, Desa Balinyarah mengakibatkan sedikitnya 5 rumah warga terdampak serta 7 kebun milik masyarakat ikut terendam. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, kondisi tersebut tetap mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah dan unsur terkait. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tojouna-Una, Sigit Labolong, mengatakan bahwa BPBD bersama unsur wilayah, pemerintah kecamatan, kepolisian, serta Koramil langsung turun ke lokasi untuk melakukan asesmen awal, pembersihan area terdampak sekaligus menyerahkan bantuan logistik awal kepada masyarakat. Dari hasil asesmen sementara, kebutuhan mendesak yang saat ini dibutuhkan warga yaitu normalisasi sungai serta perbaikan jaringan air bersih berupa pipa yang mengalami kerusakan akibat banjir. Saat ini tim di lapangan masih terus melakukan pendataan lanjutan guna memastikan kebutuhan prioritas masyarakat terdampak.
2: Tepatnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 telah terjadi banjir di Desa Balingara, Dusun Pakanangi yang mengakibatkan lebih kurang ada 5 rumah warga terdampak, sekitar ada 7 kebun warga juga terdampak. Nah, alhamdulillah hari ini BPBD bersama dengan unsur wilayah ke lokasi bencana untuk melakukan asesmen awal serta pembersihan dan penyerahan bantuan logistik awal. Dari hasil asesmen awal itu nanti akan didapat adalah kebutuhan mendesak yang dibutuhkan oleh masyarakat di lokasi bencana. Bahwa kebutuhan mendesaknya adalah normalisasi sungai serta air bersih di lokasi bencana. Dengan ditetapkannya status keadaan darurat oleh Bapak Bupati, yaitu siaga darurat serta telah diturunkan surat dari Bapak Bupati tanggal 5 Mei kemarin, kita semua perangkat daerah dalam posisi siaga dan siap menghadapi eskalasi bencana yang lebih besar.
1: Pemerintah Kabupaten Tojouna-Una juga terus memantau perkembangan situasi sambil menunggu penetapan status keadaan darurat dari Bupati. Sebelumnya, pemerintah daerah telah mengeluarkan surat kesiapsiagaan sejak 5 Mei 2026 sehingga seluruh perangkat daerah berada dalam posisi siaga menghadapi potensi eskalasi bencana yang lebih besar. Respon cepat yang dilakukan BPBD bersama unsur wilayah menjadi bentuk kesiapan pemerintah daerah dalam penanganan bencana, khususnya pada kejadian banjir yang terjadi di wilayah Pakanangi. Kolaborasi lintas sektor diharapkan mampu mempercepat proses penanganan sekaligus pemulihan kondisi masyarakat terdampak. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana sore hari ini. Kembali ke rekan Mariani di RRI Tolitoli.
3: Baik, terima kasih rekan Yuni Safira dari RRI Ampana. Dari Ampana kita akan menuju ke RRI Mamuju, di sana ada rekan Fitri. Rekan Fitri.
4: Ya, terima kasih rekan Maria di RRI Toli-Toli. Ya, pemirsa dan pendengar, di informasi dari Mamuju hari ini, sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat di Barat tahun 2026. Saat ini proses seleksi masih berlangsung dan masih memasuki tahap verifikasi akhir. Berikut laporan dari Ahyan Irsyada.
5: Sebanyak 2.531 mahasiswa dan masyarakat tercatat mendaftar program beasiswa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tahun 2026. Saat ini, proses seleksi masih berlangsung dan memasuki tahap verifikasi akhir. Penanggung jawab teknis beasiswa Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat atau PEMKESRA Provinsi Sulawesi Barat, Atria, mengatakan proses pendaftaran telah ditutup. Dan saat ini, tahap seleksi memasuki verifikasi akhir. Dari total 2.531 pendaftar, sebanyak 908 peserta berhasil menyelesaikan seluruh tahapan seleksi administrasi. Yang menjelaskan, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyediakan 4 jenis program beasiswa dengan total sekitar 13 kategori penerima yang disesuaikan berdasarkan jenjang pendidikan dan kategori penerima. Atria menambahkan, berdasarkan kuota yang tersedia, sebanyak 203 peserta nantinya akan ditetapkan sebagai penerima beasiswa setelah seluruh proses verifikasi dan seleksi selesai dilakukan.
6: Pendaftaran dari mahasiswanya itu sudah tutup per 1 Mei kemarin.

0: Jumlah pendaftar itu 2.531 orang, tapi yang sukses menyelesaikan seleksi sampai akhir itu ada 908 orang. Dan sekarang masih dalam proses verifikasi akhir, berdasarkan lulus berkas ya, karena setelah itu kami masuk ke komite, karena kalau kuota yang mendaftar melebihi jumlah kuota tahun ini, itu keputusan dari komite tentang sampai mana yang lulus begitu. Dan itu hasilnya perankingan semua di sistem. Jadi total yang ada di sistem sekarang ada 203.
1: Melalui program tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Biro Pemkesra berharap bantuan beasiswa dapat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, sekaligus membantu mahasiswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu agar tetap dapat melanjutkan pendidikan. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Nusyadah melaporkan.
2: Demikian informasi dari RRI Mamuju sore hari ini. Kami kembali ke rekan Mariani Rauf di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Fitri. Pendengar, kita beralih ke berita lainnya. Dalam rangka Hari Besar Keagamaan dan Nasional Idul Adha 1447 Hijriah serta stabilisasi harga dan pengendalian inflasi daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli bekerjasama dengan Polres Toli-Toli menggelar operasi pasar murah selama 2 hari yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Toli-Toli. Mengenai hal tersebut akan dilaporkan reporter RRI Toli-Toli Ahmad Mukadas.
4: Pendengar dimanapun Anda berada, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli bekerjasama dengan Polres Toli-Toli hari ini menggelar operasi pasar murah selama 2 hari berturut-turut yang dipusatkan di Pasar Bumi Harapan Toli-Toli. Sejumlah kebutuhan bahan pokok dijual dalam operasi pasar murah tersebut, di antaranya telur, bawang merah, bawang putih, minyak goreng hingga gula pasir dengan harga yang terjangkau. Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, Hairudin, mengatakan kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah kepada masyarakat agar kebutuhan pokok dapat diperoleh dengan harga yang lebih terjangkau, di mana melalui Dinas Perdagangan terus berupaya menjaga kestabilan harga serta ketersediaan bahan pokok di tengah kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Apalagi menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 Masehi yang sudah di depan mata. Selain itu, pendengar, dengan operasi pasar murah tersebut, masyarakat dapat terbantu dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Menurut Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli, rencana awal dari pelaksanaan operasi pasar murah tersebut akan dilaksanakan di Pasar Susumbolan. Namun, adanya keinginan pemerintah untuk meningkatkan kembali geliat perekonomian di Pasar Bumi Harapan, akhirnya operasi pasar murah dilaksanakan di Pasar Bumi Harapan, di mana operasi pasar murah diserbu masyarakat yang ingin mendapatkan kebutuhan bahan pokoknya dengan harga yang terjangkau.
5: Oleh karena itu, sengaja kami tempatkan pasar murah di pasar shopping, walaupun dalam kondisi seperti ini Pak Sekda, tapi ini adalah bentuk upaya kami untuk bagaimana bisa mempromosikan kembali, kami bisa perkenalkan kembali kepada masyarakat bahwa pasar shopping yang tadinya tidak ditempati berjalan ikan, sejak tanggal 15 kami relokasi, kami pindahkan. Pemerintah daerah, Bapak Bupati telah menyiapkan lapak sebanyak 67 juta. Yang apa yang kita saksikan ini lapaknya ini stainless, antibakteri, anti karat. Inilah sebagai bentuk upaya pemerintah daerah untuk mempersiapkan kepada pelaku-pelaku usaha penjual ikan agar supaya mereka bisa betah.
4: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Toli-Toli Muhammad Asur Bantilan dalam kegiatan tersebut menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas Perdagangan Kabupaten Toli-Toli yang melaksanakan operasi pasar murah selama 2 hari berturut-turut bersama stakeholder terkait yang ada di Kabupaten Toli-Toli, salah satunya Bulog dan distributor, di mana kegiatan operasi pasar murah merupakan langkah nyata dari pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok di tengah masyarakat, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, yakni Hari Raya Idul Adha yang diiringi dengan meningkatnya permintaan masyarakat terhadap berbagai kebutuhan masyarakat dengan berbagai kebutuhan pokok.
5: Kegiatan ini memang salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengendalikan inflasi. Karena alhamdulillah Kabupaten Tolikoli ini, inflasi di bulan kemarin, di bulan April, alhamdulillah Kabupaten Tolikoli bisa menekan laju inflasi. Karena inflasi kita bulan kemarin itu hanya 1,97%. Ini berkat apa? Berkat dukungan dan dorongan dari semua pihak. Seperti Dinas Perindah, Dinas Perdagangan Kabupaten, Karung Bulog, para distributor maupun para supplier, dan para pelaku-pelaku usaha. Kenapa? Karena harapan kita, pemerintah ini bagaimana bisa menjaga kestabilan harga.
4: Adapun bahan pokok yang dijual tersebut, pendengar dan pemirsa RRI, dengan harga murah diantaranya beras 5 kg dijual dengan harga Rp56.000, minyak goreng Rp12.000, serta gula pasir Rp15.000 per kilogram.
3: Baik, pendengar dari RRI Tolitoli, selanjutnya kami akan menuju ke RRI Kendari. Di sana ada rekan Ilham. Rekan Ilham.
6: Baik, rekan kami dari RRI Tolitoli untuk di kebersamaan kita dan mengakhiri juga untuk informasi di Gema Saripati Maju untuk sore hari ini. Berikut kita ikuti dari program feature yang mengangkat judul Dari Titik Nol Tangan Halus Ida Arista Merajut Kreasi. Produksi dari tim pemberitaan RRI Kendari.
7: Tak banyak yang menyangka, tangan terampil di balik beragam kreasi anyaman rotan yang kini dikenal hingga mancanegara itu, dulunya berangkat dari titik nol. Ida Ariesta, seorang perantau asal Makassar, memulai semuanya tanpa bekal keahlian maupun pengalaman di bidang kerajinan. Ia hanya pernah melihat keluarganya menekuni usaha kerajinan rotan, namun tak pernah terlintas di benaknya untuk mengikuti jejak tersebut. Bahkan dalam keluarganya tidak ada dasar kuat sebagai pengrajin yang bisa diwarisi.
8: Kalau dari orang tua tidak. Kebetulan di Makassar itu saya punya keluarga om, tapi saya tidak berpikir ke situ. Memang dia pengrajin rotan. Memang pada saat setiap saya datang saya lihat unik juga ini bikin keranjangnya, tapi saya tidak pernah berpikir kalau suatu saat nanti saya juga terjun di dunia ini, maksudnya jadi penrajin. Setelah saya lihat komoditi di sini, ternyata seperti inilah yang kemarin saya lihat di keluarga saya waktu masih kecil-kecil. Iya.
7: Perjalanan itu mulai berubah pada tahun 2017 saat Ida memberanikan diri mengikuti pelatihan kerajinan anyaman rotan di Balai Latihan Kerja Kendari. Jalan menuju pelatihan itu pun tak mulus. Ia sempat mengalami penolakan, namun kegigihannya tak surut. Ia terus mencoba hingga akhirnya diterima dan mulai mengenal dunia anyaman secara serius.
8: Oleh panitia saya disuruh masuk aja. Masuk saja Bu, enggak apa-apa. Ternyata lagi-lagi sempat ditolak sama instrukturnya. Ah, Ibu enggak bisa masuk, ini enggak ada di absen. Lah saya sudah 2 hari, 3 hari masuk di sini tidak dikasih. Saya minta buku panduan tidak dikasih. Jadi saya melapor lah. Alhamdulillah setelah melapor, saya dinyatakan jadi siswa.
7: Dari pelatihan tersebut, Ida perlahan mengasah keterampilannya. Ketertarikannya tumbuh seiring ia melihat potensi besar komoditas rotan di Sulawesi Tenggara yang melimpah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara kreatif.
8: Dari rotan, saya lihat lagi potensi lain. Jangan sampai nanti rotannya ini habis, kan bisa saja, saya bilang. Bisa saja tidak ada. Saya melirik dari bambu. Bambu dan pandang yang gampang saya lihat. Seperti itu saya belajar terus, saya cari alat yang bisa mendukung semuanya.
7: Kini, hasil kerja tangannya tak hanya sebatas anyaman biasa. Berbagai produk unik berhasil ia ciptakan. Mulai dari tas hingga tudung saji dengan sentuhan desain yang khas. Produk-produk tersebut bahkan telah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.
8: Jadi berbagai macam produk bisa kita buat seperti tas, tudung saji, dan lain sebagainya. dan itu jadi diminati karena semua berguna sebagai produk fashion dan juga sebagai alat rumah tangga. Jadi misalnya bisa di, kalau di rumah makan itu kan ada piring rotan. Sementara kalau home decor sendiri kan banyak hiasan dinding seperti itu. Untuk fashion ini sudah ada tas-tas yang seperti ini. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
7: Di balik kesuksesannya, Ida menyimpan harapan besar. Ia ingin generasi muda tidak ragu dan malu untuk berkarya dan melestarikan kerajinan tangan tradisional berbasis bahan alam Indonesia.
8: Untuk anak-anak muda sekarang, jangan malu untuk berkreasi, belajar, karena saya lihat saat ini anak-anak muda itu jarang ya, malas untuk belajar.
7: Salah seorang ASN bagian umum Setda Kota Kendari, Aspiah, mengaku sudah lama bermitra dengan Ibu Ida terkait hasil kerajinan anyaman rotan dan bambu untuk dijadikan cenderamata.
9: Cenderamata yang dibuat memang bahannya unik-unik. Kami sudah lama bermitra dengan beliau karena kami biasa melakukan kegiatan nasional maupun regional dan menyiapkan cenderamata bagi tamu-tamu yang hadir.
7: Dari titik nol, tangan halus Ida Arista telah membuktikan bahwa ketekunan mampu merajut mimpi menjadi kenyataan.
6: Ya, demikian untuk informasi paket future di kebersamaan kita. Kembali ke rekan kami di RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih rekan Ilham sudah melengkapi kebersamaan kita dalam Gema Saripati Maju. Siaran Koril berjaringan di sore hari ini, dan sekaligus saya Mariani Rauf dari RRI Toli-Toli menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Kita akhiri, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Pendengar dimanapun Anda berada, untuk melanjutkan kebersamaan kita, kita akan dengarkan dari Renungan Maghrib di perjumpaan kita saat ini. Dan juga akan menutup perjumpaan Ilham yang sudah menemani sore hari ini, pendengar yang dimana yang sudah menemani untuk kebersamaan dengan dialog dan juga interaktif kita tadi. Dan kita akan hadirkan ya untuk Renungan Maghrib di sore hari ini, yang dimana untuk penanggalan tanggal 19 Mei 2026 dari Dr. Andus Haji Lanawe Agi dengan judul Waspada Kenikmatan Dunia. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur. Mari kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua masih diberikan nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat hidayah dan nikmat kesehatan. Sehingga kita bersua kembali melalui renungan ini dengan judul Waspada Kenikmatan Dunia. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 20. Man kana yuridu harsal akhirati najid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia. Dan tidak ada bagiannya suatu bagian pun di akhirat. Sesungguh kehidupan dunia ini bagaikan ladang tempat bercocok tanam yang hasilnya pasti akan diberikan kepada penanamnya kelak di akhirat nanti. Apakah hasil panennya itu berupa pahala atau dosa, berupa kenikmatan atau kesengsaraan, berupa surga atau neraka? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya madra'atul akhirah." Dunia ini ibarat kebun, tempat bercocok tanam yang hasilnya akan dipetik di akhirat kelak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kita harus mampu memposisikan diri sebagai hamba Allah yang saleh, rajin beribadah, beramal dan bekerja. Kehidupan dunia ini bagaikan panggung sandiwara, tempat bermain. Kehidupan dunia ini sangat menyilaukan, berpotensi untuk menipu dan memperdayakan. Hati-hati dengan warna-warni kehidupan duniawi, agar tidak tenggelam dalam gemerlapan yang melalaikan dan menjerumuskan. Al-Quran mengingatkan bahwa kehidupan dunia ini tidak lebih dari tempat tinggal untuk sementara. Maka jadikan kehidupan dunia ini dengan sebaik-baiknya, mencari bekal demi kebahagiaan akhirat yang kekal. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20. I'lamu annamal hayatu dunya la'ibun walahabun wa zinatun wa tafahurum bainakum wa takasurum fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak-anak. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kecenderungan kehidupan, kecintaan pada kesenangan dunia ini, bila diikuti menurut keinginan nafsu yang berlebihan, akan menyeret manusia kepada kehidupan yang merugikan masa depan, dunia dan akhirat. Luqmanul Hakim, seorang ahli hikmah, menasihati anaknya. Dia berkata, "Wahai anakku, janganlah mencampuri urusan dunia terlalu dalam yang membuat rusak urusan akhiratmu. Dan jangan pula meninggalkan sama sekali dunia ini sehingga engkau menjadi beban orang lain." Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menetapkan rambu-rambu atas harta benda agar tidak berdampak negatif atau madarat bagi pemiliknya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Munafiqun ayat 9. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Hai orang-orang yang beriman,
Janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang merugi. Kaum muslimin dan muslimat, rahimakum, mencari kehidupan dunia dengan niat mencari ridha Allah Subhanahu wa taala untuk bekal kehidupan akhirat. Jadikanlah urusan dunia ini sebagai sarana ibadah untuk keselamatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sarung telah menjadi bagian dari keseharian warga Indonesia. Banyak orang menyebut sarung busana asli Indonesia. Padahal, sarung berasal dari Yaman. Dalam ensiklopedia Britannica disebutkan, sarung diperkirakan masuk ke Indonesia pada abad ke-14. Dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dan Arab, seiring dengan penyebaran agama Islam di Nusantara. Karena itulah, sarung di Indonesia identik dengan kebudayaan Islam. Sebenarnya di Arab, sarung bukanlah busana yang identik dengan kegiatan ibadah seperti sholat. Bahkan di Mesir, sarung hanya difungsikan sebagai baju tidur. Karena akulturasi budaya, di Indonesia, sarung dikenakan untuk berbagai keperluan, seperti ibadah, upacara adat, dan busana sehari-hari. Bahkan bagi sebagian kalangan santri, ada ungkapan belum dianggap santri sejati jika belum dapat sarungan atau mengenakan sarung dengan benar.

lalu tertawa lepas. Tapi kita lupa, kain kafan kita sedang ditenun. Ketika ajal datang, tidak terlambat maupun terlalu cepat, bahkan kita akan melihat siapa yang memandikan kita, siapa yang mengubur kita, siapa yang menziarahi kita. Tapi kita tidak berdaya. Tidak ada yang bisa mendengar kita kecuali malaikat dan hewan-hewan. Jika mayat itu ahli surga, mereka akan berkata, "Cepatkanlah aku ke rumahku. Cepatkanlah." Kenapa? Karena mereka melihat surga mereka. Allah tampakkan surga kepada mereka. Tapi yang bukan ahli surga, mereka ahli neraka. Mereka berkata, "Mau dibawa kemana jasadku? Jangan ke sana, ke kuburan. Jangan, jangan." Semua akan masuk dalam galian 2 meter. Dan darah daging pun hancur. Dan saat itu pun, tidak ada yang menolong kita selain amal.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Kesabaran bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan iman. Dalam setiap ujian, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk tetap tenang dan bertawakal. Sebab di balik kesabaran selalu ada hikmah yang akan menguatkan jiwa dan meneguhkan langkah.

0: Kita tuntaskan beberapa lintas lagu religi yang hadir ke ruang dengar Anda pendengar ya, untuk di kebersamaan kita malam hari ini. Sultra Malam kembali kita kawal hingga tuntas nanti sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan beragam rangkaian mata acara pilihan bersama Sultra Malam. Ulan yang kawal hingga tuntas nanti ya pendengar, untuk di edisi siar hari ini penanggalan 19 Mei 2026, tepatnya di hari Selasa malam. Kita bersama untuk di Sultra Malam, jadi pastikan terus bersama dengan kami, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.

0: kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Times memang suka bikin plot twist ya.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

pendengar, kita kembali update informasi untuk Desa Ultra malam ini jelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN, khususnya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Ketahanan Pangan akan menggelar Gerakan Pangan Murah atau GPM selama 5 hari pendengar. Jadi mulai di hari Rabu besok 20 Mei sampai Minggu tanggal 24 Mei 2026 di pelataran parkir kantor Balai Kota Kendari. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf, menyampaikan bahwa Gerakan Pangan Murah atau GPM yang dilaksanakan itu bertujuan untuk stabilisasi pasokan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN Idul Adha 1447 Hijriah. Jadi memang disampaikan juga bahwa di setiap hari besar keagamaan nasional itu terkadang kebutuhan pangan kita itu meningkat, dan hal itu dapat menjadi fluktuasi harga. Dan untuk mengantisipasi fluktuasi harga dalam menghadapi Idul Adha, jadi dari Dinas Ketahanan Pangan akan melakukan Gerakan Pangan Murah selama 4 hari di pelataran parkir kantor Balai Kota Kendari pendengar. Wah, ini kabar baik lagi nih. Jadi menurut Abdul Rauf, dalam pelaksanaan Gerakan Pangan Murah ini, Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari nantinya akan berkolaborasi dengan 22 distributor yang bergerak di sektor pangan dan melibatkan pelaku UMKM yang bergerak pada kuliner olahan pangan pendengar. Nah, jadi tujuan untuk menggelar Gerakan Pangan Murah ini itu tidak lain untuk membantu masyarakat pastinya guna mendapatkan pangan yang terjangkau di bawah harga pasaran serta mengantisipasi lonjakan harga pada saat jelang Idul Adha. Nah, tentunya juga tidak ketinggalan untuk menciptakan stabilisasi harga serta pasokan pangan bisa terpenuhi di Kota Kendari kita. Lebih lanjut, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari Abdul Rauf mengajak seluruh masyarakat Kota Kendari untuk berpartisipasi dan memanfaatkan kegiatan Gerakan Pangan Murah untuk memenuhi kebutuhan pangan, apalagi untuk harga yang ditawarkan dalam kegiatan ini itu di bawah harga pasaran. Jadi tentunya kita himbau, kita ingatkan untuk Anda, ayo kita ajak untuk seluruh masyarakat Kota Kendari kiranya dapat memanfaatkan kegiatan Gerakan Pangan Murah ini untuk memenuhi kebutuhan pangan menjelang Idul Adha tahun ini pendengar.

0: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
1: Jatuh lagi dan cemburu dalam hati.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Kembali kita update informasi pendengar untuk di kebersamaan kita di Sultra malam ini. Datangnya dari Bupati Wakatobi Haji Halian secara resmi telah melepas sebanyak 64 jemaah calon haji atau JCH Kabupaten Wakatobi untuk musim haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Seluruh jemaah tergabung dalam kloter 30

jaga kesehatan, memperhatikan waktu istirahat, menggunakan masker, dan mengkonsumsi air yang cukup, pendengar. Tentunya tidak ketinggalan juga, serta saling membantu antar sesama jemaah, mengingat kondisi cuaca di Arab Saudi yang cukup panas. Tentunya kita harapkan bersama, doa kita bersama, semoga seluruh jemaah diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah haji dan kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur, pendengar. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Wakatobi Laode Hasnan Karya menyampaikan bahwa jumlah KCH Wakatobi tahun ini yakni sebanyak 64 orang. Jadi 64 orang itu terdiri dari kecamatan Wangi-Wangi sebanyak 35 orang, 6 orang dari Wangi-Wangi Selatan, Kaledupa ada 4 orang, Kaledupa Selatan 2 orang, Tomia 6 orang, dan sebanyak 13 orang dari kecamatan Tomia Timur. Jadi seluruh jemaah itu tergabung dalam kloter 39 bersama jemaah dari Kabupaten Bulukumba, Wajo, Pinrang, kemudian Buton Utara dan Konawe Kepulauan dengan total keseluruhan jemaah itu mencapai 393 orang termasuk petugas haji, pendengar.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: anak mami, keliling komplek doang pakai helm, cupu.
1: Bukan soal anak maminya bro, pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Masih terus bersama dengan kami Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali kami ucapkan ya untuk Anda mungkin yang baru monitor siaran kami bersama program 1 RRI Kendari. Kita masih bersama untuk di rangkaian musik dan informasi yang hadir menyapa ruang dengar Anda. Jelang pada waktu pendengar pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan sesaat lagi bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate warta berita.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHC hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengetahuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada kepenyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Apa saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Kita harus baca. Ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada. Aman.
7: Aman ya. Berapa kali kan sempat diminta ditunda Pak pemeriksaan?
6: Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan seolah saya menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta waktu ketemu sekarang.
7: Insya Allah.
6: Saya jadi ad interim kan hanya 20 hari.
7: 20 hari?
6: 30 Juni sampai 19 Juli.
5: Sementara itu, KPK sendiri mengaku ingin mendalami Muhajir terkait dengan tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dalam penyidikan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Penyidik sendiri membutuhkan keterangan Muhajir terkait dengan mekanisme pengelolaan dan pembagian kuota tambahan yang didapatkan Kemenak dari pemerintah Arab Saudi. Diketahui memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
8: Penjualan bertingkat Permen ISDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
9: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar $15 juta Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar $80 juta Amerika Serikat terhadap PGN.
10: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR yaitu kepada Bank BNI ya, berapa 2 juta ya kepada pemegang saham 5 kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar $80 juta. Jadi ini harus diproses.
9: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
11: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir sih Pak, ada permen itu juga 6 2016, memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
10: Iya.
11: diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
12: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
11: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan Permen 6 itu Pak.
9: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama, di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
14: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan terceter dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rahadi.
15: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk, di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini, ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan.
14: Dan terlihat sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahil Hamzah Kemenjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
17: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Kalau ibu sendiri, nanti kita saya jualan nasi uduk.
18: Oh, jualan nasi.
16: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
18: Baik, pendengar, ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2024 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
19: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan. Kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi, yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji di prioritas lansia, kemudian berisiko tinggi.
18: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Sumbawa tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju Asrama Haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randy Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, sisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Karimata hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung

Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat enggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di 1/500. Terus makin apa ya, makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu, mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan yang meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teguh Markham dan simbol Kota Jakarta. Dikenal dalam sejarah Indonesia sebagai sosok pengusaha yang menyumbangkan emas untuk lapisan lida api di puncak Monumen Nasional atau Monas. Pada awal 1960-an, saat Presiden Soekarno menggagas pembangunan Monas sebagai simbol kebesaran dan semangat perjuangan bangsa, Markham turut memberikan dukungan nyata. Melalui sumbangannya, sekitar 28 kg emas digunakan untuk melapisi bagian lida api di puncak tugu setinggi 132 meter tersebut. Api itu bukan sekedar hiasan, melainkan lambang semangat perjuangan rakyat Indonesia yang tak pernah padam. Sebagai pengusaha pribumi yang sukses pada masanya, Teguh Markham menunjukkan bahwa dunia usaha juga memiliki peran dalam membangun identitas nasional. Kontribusinya menjadi bagian dari sejarah Monas yang hingga kini berdiri megah di jantung Jakarta. Meski perjalanan hidupnya kemudian diwarnai berbagai dinamika politik, nama Teguh Markham tetap dikenang sebagai salah satu tokoh yang ikut memberi sentuhan emas pada simbol kebanggaan bangsa Indonesia.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Masih terus bersama dengan kami, Pro Satu Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Setelah bersama kita update warta berita Jakarta di Pro 3. Kita kembali lagi bersama program 1 RRI Kendari yang dimana Anda dengarkan siaran kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital untuk kebersamaan kita di malam hari ini. Sultra Malam masih hadir menemani ruang dengar Anda, pendengar, yang dimana setelah updatean warta berita kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesaat lagi, kita akan hadirkan untuk rangkaian mata acara mimbar agama yang dimana untuk Anda umat Kristen Katolik dimanapun berada. Kami persembahkan mimbar agama Katolik yang disampaikan oleh Pendeta Robi Robertus SAG dengan judul Roh Kudus, Sumber Kekuatan Umat Kristiani. Selamat mengikuti.

Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan dimanapun berada, Mimbar Agama Katolik, kali ini kami mengambil tema Roh Kudus, Sumber Kekuatan Umat Kristiani. Kami akan mengulas tema tersebut dalam bentuk renungan yang berpijak dari bacaan kitab suci, khususnya bacaan Injil, yakni Injil Yohanes pasal 15 ayat 26 sampai dengan 27 dan pasal 16 ayat 12 sampai dengan ayat 15. Bunyi teksnya adalah sebagai berikut. Ayat 26. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Ayat 27. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Pasal 16 ayat 12. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14, Ia akan memuliakan aku, sebab aku memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ayat 15, segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, aku akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, sebelum Yesus kembali kepada Bapa di surga, Yesus menjanjikan kepada para muridnya akan datang Roh Penghibur yang akan membimbing para rasul untuk meneruskan karya pewartaan Yesus tentang kerajaan Allah. Roh Penghibur yang diutus Bapa dipercaya sebagai Roh Kudus, yakni pribadi Allah yang ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Para rasul mampu meneruskan karya pewartaan Yesus berkat kekuatan Roh Kudus itu. Yesus mengutus Roh Kudus dari Bapa untuk memberikan kesaksian tentang kerajaan Allah dan meneguhkan sabda dan karya Yesus yang sudah diterima oleh para rasul. Hal ini sudah dikatakan oleh Yesus sebagaimana yang kita dengar dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 26. Bunyi teksnya adalah sebagai berikut. Jikalau penghibur yang akan datang kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Kehadiran Roh Kudus merupakan wujud kehadiran Yesus yang mulia pada para rasul dan dalam gereja. Maka dalam Roh Kudus ada daya kekuatan Allah yang mengangkat dan mengarahkan hidup kaum beriman. Roh Kudus tidak kelihatan dan hanya dikenal pengaruhnya dan karyanya. Roh Kudus berkarya dalam umat beriman yang dinamakan rahmat atau kasih karunia. Allah memberikan kasih karunia kepada umat beriman secara cuma-cuma. Dengan kasih karunia Allah itu,
manusia dimampukan dan diajak untuk mengambil bagian dalam hidup damai dalam Tuhan. Kasih karunia Allah itu juga dapat menumbuhkan gereja dan membuat gereja semakin menyadari akan kerapuhan dan sekaligus menumbuhkan keberanian membuka diri bagi kebaikan dan kekudusan Allah. Percaya akan kasih karunia Allah berarti kesediaan hati untuk menerima kekuatan dan kasih Allah yang dicurahkan oleh Allah melalui Roh Kudus. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Roh Kudus menjadikan umat Kristiani sebagai anak Allah dan menerima rahmat dalam kenyataan hidup setiap hari. Maka dapat dikatakan bahwa karya Roh Kudus adalah suatu kenyataan hidup di mana mengalami rahmat Allah melalui karya dan kerjaan kita setiap hari sebagai umat beriman. Hasil karya Roh Kudus akan ada bila kita menanggapi secara positif tawaran akan hal-hal ini, yakni kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan kesetiaan. Karya Roh Kudus tampak dalam persekutuan umat beriman, di mana ada kasih sayang, persahabatan, kedamaian, saling pengertian, kemurahan hati, keadilan, penguasaan diri, dan kesetiaan. Pendengar yang dikasihi Tuhan, Hari Raya Pentekosta merupakan perayaan turunnya Roh Kudus atas para rasul dan sebagai awal lahirnya gereja sebagai jemaat. Peristiwa Pentekosta sebagai peristiwa penting di mana para rasul menerima karunia Roh Kudus. Umat Kristiani hendaknya merenungkan karunia-karunia Roh Kudus itu dalam kenyataan hidup sehari-hari. Menimba kekuatan Roh Kudus artinya menyadari karunia-karunia Roh Kudus yang ada dalam diri kita yang meliputi 1. Roh hikmat atau roh kebijaksanaan. Roh ini membuat kita dapat mengenal perkara-perkara Allah dan memampukan kita menilai segala sesuatu berdasarkan inspirasi Roh Kudus. Maka dengan demikian, kita akan lebih mementingkan hal-hal surgawi daripada hal-hal duniawi. Yang kedua, roh pengertian. Roh ini dapat memampukan kita, dapat membuat kita mempunyai akal budi yang dapat mengenal keagungan Tuhan, yang dapat memahami kebenaran ilahi, yang dapat memahami hal-hal yang tersembunyi dalam kuasa ilahi. Yang ketiga adalah roh nasihat. Roh ini dapat memampukan kita menilai dan mengambil suatu keputusan yang tepat dan memilih jalan yang paling aman yang berkenan pada Allah. Bila kita bimbang menghadapi berbagai macam cara atau jalan yang akan kita alami ke depan, yang kita lalui ke depan, maka roh nasihat menuntun kita mengambil keputusan yang tepat, sehingga keputusan itu tidak membuat kita atau memampukan kita
untuk berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Yang keempat adalah roh keperkasaan. Roh ini adalah roh yang menguatkan kehendak agar kita tetap kuat dalam iman, berani menanggung resiko yang kita hadapi dengan keputusan iman kita, berani memikul salib yang kita alami setiap hari, dan juga tentunya memampukan kita mewujudkan niat-niat baik kita. Yang kelima adalah roh pengenalan akan Tuhan. Roh yang memampukan kita mengenal Tuhan dengan dirinya sendiri, serta mengenal ciptaan sebagai hal sementara untuk tidak terbuai pada hal-hal duniawi. Roh yang memampukan kita mengenal mana yang membawa kita kepada kebaikan, mana yang membawa kita kepada kehancuran. Roh yang mampu membawa kita mengenal siapa itu sesungguhnya Tuhan dalam ciptaan-ciptaannya. Yang keenam adalah roh takut akan Tuhan. Roh ini mengajarkan kita untuk menghormati Allah dengan penuh cinta, memberi kekuatan dan menghindari perbuatan-perbuatan dosa, semakin percaya pada Allah dan dengan penuh kerendahan hati menyadari kedosaan kita. Manusia yang selalu dikaruniai oleh roh takut akan Allah tidak akan berani melakukan dosa-dosa yang menghancurkan dirinya maupun sesamanya. Tetapi orang yang selalu dikaruniai oleh roh takut akan Allah akan menjalani hidupnya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Yang ketujuh adalah roh kesalehan. Roh yang menyembuhkan hati yang keras, hati yang tidak terbuka pada kehendak Allah. Dengan roh ini, hati yang keras yang tertutup itu menjadi terbuka untuk mencintai Allah dan sesama, selalu dibimbing untuk berterima kasih atas karunia-karunia Allah. Roh yang memudahkan kita untuk bersyukur dan memuji Allah, serta bersikap murah hati kepada sesama kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, roh penghibur adalah roh kebenaran yang telah datang dalam dunia. Dialah yang akan memimpin hidup kita kepada kebenaran. Roh Kudus adalah kekuatan Allah akan bersemayam dalam hati apabila hati terbuka dan menerima kebenaran. Dan setiap orang yang menerima kebenaran dan hidup dalam kebenaran, maka ia akan menjadi saksi tentang kebenaran dan akan mengetahui perkataan Tuhan tentang hal-hal yang akan datang, sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 13. Apabila roh penghibur datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan mimbar agama Katolik minggu ini. Semoga apa yang kami sampaikan berguna. Tuhan memberkati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.
4: Oi, masih hidup bro?
5: Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
6: Sabar dikit lah, santai bro.
5: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
6: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
7: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
6: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
5: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih, permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Dua dunia.

Pendengar, selain kita hadirkan mimbar agama yang telah kami persembahkan ke ruang dengar Anda untuk di kebersamaan kita malam hari ini, telah kita hadirkan mimbar agama Kristen Katolik untuk Anda pendengar. Sesaat lagi rangkaian acara mini drama akan menyapa ruang dengar Anda. Kita persembahkan produksi teman-teman RRI Atambua dengan judul Asri untuk Anda. Di dalam kita kemas dalam program acara mini drama. Selamat mengikuti.

Pagi ini, Roy dan teman-temannya telah berjanjian untuk pergi mendaki gunung. Teman-teman akan menjemput Roy. Namun, hal tak terduga terjadi di sana. Tapi, apa yang terjadi ya? Yuk kita simak cerita Asri selengkapnya.

0: Roy, ayo su.
1: Sabar, saya cuci muka cepat deh.
2: Martin, coba lu tarik itu colokan listrik tuh. Cas HP dulu teh, kemarin lupa cas nih, baterai sisa 2% nih, tolong dulu.
0: Weh Raymond, lu bawa kantong sampah ke sonde, jangan sampai lu lupa lah.
2: Ay, untuk apa? Lu macam pemulung saya bawa itu barang. Sekalian bawa karung saya toh, biar tampung banyak memang.
0: Oh, tertawalah kawan. Saya dengar cerita di gunung itu, pemali buang sampah sembarang.
2: Lu nih hidup di zaman AI ju, masih percaya saya tahayul kayak begitu. Payah.
0: Mati ya kalau tidak percaya. Tapi saya tetap bawa, takut langgar pemali.
2: Kawannya yang masuk akal saja toh hidup nih, kuno sekali kau nih lah.
1: Kenapa lah kom dua nih, ribut saya pagi-pagi begini.
0: Itu tanya Raymond, masa kita kasih tahu kenyataan dia tidak percaya?
1: Kenyataan apa lah? Kenyataan kalau Asri sudah dapat gebetan baru, dan dia masih jomblo kok?
3: Warga dimohon perhatiannya. Jumat hari ini kita diminta untuk bersihkan lingkungan sekitar rumah masing-masing. Terima kasih atas kerjasamanya.
0: Sabar, saya cek ulang dulu. Senter, P3K, gula, kopi. Iya, lupa plastik sampah.
2: Cek apa lagi ya lu, ini bikin lama, sa.
1: Ayo, jalan susah.
0: Sabar, mantannya Asri.
2: Ay, mulai lagi lu, ini son lama.
0: Jarim, lu mau kenapa, Raymond?
2: Mau kenapa, Ju? Stop, su, sebut itu nama, Pancing-pancing ribut, sa, lu, nih. Mau jalan atau mau berkelahi? Asri, terus dari tadi, nih. Macam kayak tidak ada orang lain lagi, sa, kau, tuh.
4: Halo? Nyongdong ada panggil saya, kah?
5: Oh tidak, Ibu. Kami tidak panggil Ibu.
4: Perasaan itu saya pun nama lagi. Pakai catut nama presiden segala.
1: Bu Asri, kami lagi bahas program Asri dari presiden.
4: Perasaan Asri itu sapu nama toh. Pakai catut nama presiden segala. Kalian jangan mempermainkan saya, eh. Saya lapor Pak RT. Saya tidak terima. Saya ini tetangganya Pak RT. Nah, itu Pak RT. Habis kalian. Pak RT. Halo Pak RT. Saya mau lapor, itu nyongdong yang dikos di depan Bapak Puruma tuh. Halo Pak. Pak RT. Paya sudah nih.
6: Bu Asri. Iya, mau pepaya. Ya petik saja, Bu. Oh iya, Bu. Terima kasih ya pujian Ibu. Memang sejak muda saya sudah begini, saya rajin.
4: Aduh, Pak RT model begini, ini darah tambah mendidih nih.
6: Benar, Bu. Kita harus didik anak cinta lingkungan sejak dini. Ya iya, jaga kebersihan. Lihat nih saya. Sudah RT 5 periode, masih tetap aktif rawat lingkungan.
4: Aduh, ini pasti Pak RT ini tidak pakai alat bantu dengar nih di depan telinga nih. Duh, susah. Pak RT, itu anak kos?
6: Iya, Bu Asri. Yang kos juga sama. Wajib jaga kebersihan lingkungan. Ini kan program presiden. Saya sudah dapat surat edaran dari Kemendagri.
4: Aduh, mati sudah kita nih. Kita omong apa, Teh? Bapak tua jawab apa? Pak RT, Bapak, saya mau lapor, Pak.
6: Oh iya, saya tahu. Ini kewajiban saya sebagai kepala wilayah, yaitu ikut sukseskan program Asrinya Pak Presiden.
4: Aduh, lebih baik panggil itu nyongdong sebelum saya mati badiri.
6: Betul, Bu Asri. Memang harus mandiri kita. Masa kebersihan lingkungan tempat tinggal kita saja tidak mampu kita jaga? Ibu Asri tahu, Asri itu aman, sehat, resik, indah seperti senyumnya Bu Asri.
4: Pak RT, panjang kali lebar ini, Mak.
6: Oh, untuk hari ini, bersihkannya dari sini dulu. Jumat depan, baru kita gotong royong di kali. Nah, ini sapunya. Bu Asri lanjutkan ya.
4: Pak RT, kayaknya saya kepingin pingsan deh.
6: malah rebahan di situ Bu Asrinya. Bu, Bu Asri. Ya, boleh, boleh. Boleh ambil pisangnya di belakang rumah saya sama pepayanya. Tapi jangan tiduran di situ, Bu Asri.
7: Ya, begitulah ceritanya. Demikian mini drama radio Asri, persembahan LPP RRI Atambua. Terima kasih telah mendengarkan.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.

Masih terus bersama dengan kami Pro 1 Kendari, kanal informasi dan inspirasi. Telah bersama kami hadirkan ke ruang dengar Anda persembahan dari RRI Atambua untuk mini drama ya, bersama di program 1 Kendari. Anda mendengarkan kami melalui frekuensi FM di 96,7 MHz maupun Anda juga yang mendengarkan kami melalui streaming di RRI Digital malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi mood booster ya apa yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan juga bermanfaat, menjadi teman terbaik juga untuk Anda di malam hari ini, yang mungkin saja sedang berkendara ataupun mungkin yang sedang menikmati waktu santai di rumah saja, bersantai menikmati malam, menghabiskan malam bersama dengan keluarga, ataupun mungkin yang sedang dalam perjalanan juga menuju ke suatu tempat. Ya, mudah-mudahan selalu dalam kabar yang sehat untuk Anda semua, kabar yang baik pastinya, dan tentunya bisa relax, bisa enjoy dengan lagu-lagu yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi pendengar, jelang tanda waktu di pukul 22 waktu Indonesia Tengah atau di jam 10 malam, sesaat lagi seperti biasa program acara Ruang Rindu akan hadir menemani ruang dengar Anda. Bisa request musik pilihan di Ruang Rindu. Kita mainnya kalau di hari Selasa, kita mainnya di lagu Indonesia. Lagu Indonesia spesial tahun 2000-an, sekitar situ ya. Kita mainnya di situ. Jadi silakan Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu pamungkas di tahun 2000, kita gaskan di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kan rasa cinta melalui lirik, alunan nada yang siap membuatmu terpesona dan semakin jatuh hati. Di Ruang Rindu, kita bernostalgia setiap hari pukul 22 sampai 23 waktu Indonesia Tengah.
1: Ruang Rindu.

Kita bersama untuk di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita kembali ya menyapa ruang dengar Anda pendengar untuk di edisi malam hari ini bersama di Sultra Malam di Pro 1 Kendari. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh lanjut kita gaskan ya. 0401 3124008 sudah bisa Anda gunakan, juga di 0813545097 juga di sana boleh, atau di kolom komentar TikTok di sana sudah tersedia juga, boleh silakan. Anda yang ingin bergabung di sana silakan gabungnya, nanti disematkan komentarnya. Kalau sudah disematkan komentarnya, mau request lagu apa malam hari ini, boleh silakan. Kita bersama untuk di malam hari ini segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, silakan. Jadi ada banyak jalur yang bisa Anda gunakan ya pendengar. Jalur 008 oke, boleh. Itu main-main ya, kayaknya dia gak mau dikasih naik begitu loh. Kenapa sih kamu? Dia nakal, diganti yang baru, baru rasa . Ada hantunya kan. Oke lah ya pendengar, kita nantikan Anda yang ingin bergabung, boleh kita mainnya di Ruang Rindu malam hari ini spesial. Kita main di lagu Indonesia deh. Lagu Indonesia tahun 2000, kita mainnya di sana. 2000-2010 sekitaran situ boleh kita gaskan di sana ya. Jadi silakan Anda yang ingin bergabung, boleh silakan langsung kontak kami 0401 3124008, di sana bisa Anda gunakan, juga boleh di 0813545097 di sana juga bisa. Kolom komentar TikTok boleh digunakan, silakan ya gaskan di sana pendengar. Itu sudah live juga tuh di sana. Ya Allah ya Robby, dia kebanting. Oke okay, ya. Pokoknya kita tunggu Anda yang ingin bergabung, silakan, boleh silakan gunakan beberapa ini yang bisa. Boleh request host, boleh Bang Piccolo, boleh. Ayo langsung request lagu tahun 2000-an ya malam hari ini ya. Kita mainnya di lagu tahun 2000 malam hari ini. Jadi boleh yang ingin bergabung, lagu Indonesia spesial lagu tahun 2000 ya malam hari ini. Lagu 2000 ya sekitar situ boleh lah kita main di situ malam hari ini. Kalau kita dengar lagu-lagu tahun 2000 itu kayaknya enak deh. Malam-malam dengar-dengar lagu yang bernostalgia, asik. Mudah-mudahan sih jadi mood booster ya lagu-lagu yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda ini pendengar. Mudah-mudahan, amin. Juga mudah-mudahan jadi apa ya, jadi teman setia juga lah malam hari ini, biar nanti tidurnya jadi nyenyak, mimpi indah. Nah otomatis kalau mimpinya indah, besok beraktivitas dengan fit, dengan moodnya 100% baik, otomatis semua pekerjaan yang akan dikerjakan tuh dibabat habis besok. Wais, banyak ya. Kalau lagu tahun 2000 banyak, ada lagu Safe Band di sini, Ulan sudah program Safe Band di sini ada, kemudian ada ini Padi juga ada di sini, kemudian ada banyak ya. Kalau lagu tahun 2000 itu banyak sekali pendengar, ada lagu dari kepunyaan Naf juga itu yang enak, atau Chris Patti juga di sana juga enak tuh. Ada Judika itu juga enak malam hari ini, pokoknya banyak lah lagu tahun 2000 yang bisa Anda request malam hari ini. Yang penting lagu Indonesia ya, karena kita mainnya malam hari ini spesial lagu Indonesia dulu. Sekitar tahun 2000, sekitar dekat-dekatnya boleh. Nanti kita coba putarkan Judika, Bukan Dia Tapi Aku di sini ada, kemudian Now, ada Padi, ada Safe Band, ada juga Boy and Steph itu juga enak tuh. Boy and siapa itu? Oh ini enak juga nih. Coba ya. Mana dia? Ini Boy and Steph dan Aku Pun. Ini enak juga nih, pendengar. Pokoknya banyak. Silakan kalau yang ingin bergabung, kita sapa-sapa yang ada di TikTok dulu ya. Di TikTok ada Bang Piccolo sudah gabung, ada BMW Rahma juga sudah gabung, Umar Dumai ada gabung tuh di sana. Ada siapa lagi? Ada Ruslan Ose, Ajubako, ada Anca, Din, ada banyak sih.
semuanya. Selamat malam. Request lagu Kak Alfausan boleh bang? Ayo silakan. Mau request lagu apa nih? Kita mainnya lagu Indonesia tahun spesial tahun 2000 ya malam hari ini ya. Kita mainnya lagi di tahun 2000 nih. Lagu Indonesia terus tahunnya tahun 2000. Boleh. Yang ingin bergabung bersama kami di studio juga boleh ya pendengar 0401-3124-008 di sana Anda bisa gunakan. Kemudian juga di 0813-545-0967 di sana juga boleh. Atau yang ingin gabung join di live TikTok kami boleh, silakan ya, kita nantikan pokoknya. Untuk di malam hari ini kita spesial main lagu tahun 2000. Selamat malam untuk Anda semua yang baru gabung nih, ada R23, ada Nini Ninia Rahadi, Ujang Fadli, ada Teteh Sunda, Burhanuddin juga sudah gabung. Halo, selamat malam. Fur ada juga di sana. Terus ada siapa ingin bergabung di studio? Apakah harus datang di studio, Kak? Nggak perlu datang, kalau jauh telepon aja 0401-3124-008. Di sana bisa digunakan. Terus boleh juga di WhatsApp kami 0813-545-0967. Di sana bisa juga. Terus juga boleh kalau ingin gabungnya di kolom komentar TikTok, boleh gaskan di TikTok RRI Kendari juga boleh tuh, lagi live juga kami. Pokoknya silakan sampai di jam 11 malam kalau yang ingin gabung ya. Kita hadirkan dulu satu buah lagu deh dari Rosa untuk Anda ya. Nanti setelah itu kita kembali bersama di segmen Ruang Rindu. Ada juga yang request tuh apa tuh? Bang Piccolo, Safe Band. Oke, kita hadirkan Safe Band. Sampai hati bang ya kau. Nanti kita kasih itu ya bang, enak tuh lagunya. Mudah-mudahan suka. Pokoknya untuk Anda, dengarkan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda malam hari ini. Mudah-mudahan terhibur dan kami nantikan atensi Anda untuk bergabung bersama di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Kembali kita ucapkan selamat malam untuk Anda semua yang tentunya masih terus setia bersama kami di segmen Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam yang sudah join di TikTok ya, TikTok Rari Kendari. Sudah banyak juga nih, ada Wikraris, ada Piccolo, Kupu-kupu 86, ada Zulham 2 September, Andi Adar. Piccolo katanya terima kasih host. Oke siap, pokoknya untuk semua ya, tap-tap layarnya deh, boleh. Kita cuma 2 juta nih kalau tambah satu lagi saya lempar paus. Untuk yang ada di TikTokku juga ya, selamat malam ya semua ya. Banyak ternyata rekan-rekan yang bersama ya di sana, banyak pokoknya, banyak penyiar juga ternyata dari berbagai wilayah masuk juga. Pokoknya selamat malam, selamat beraktivitas malam hari ini, selamat istirahat juga untuk Anda yang mungkin sedang beristirahat santai, karena kalau kayaknya malam hari mungkin kalau yang tidak berkegiatan kayak kita-kita ini mungkin sedang menikmati waktu malam, menunggu jam tidur kali ya. Kita nantikan Anda yang ingin kembali bergabung, boleh. Kita dikawal oleh Bang Jerry di sana 0401 3124008, atau di 0813545 0967. Kita ke warga Sulawesi Tengah yuk. Ada Pak Nasrun di sana. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Pak Nasrun.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ih, cakep. Masih on fire, belum mengantuk berarti ya?
1: Belum, Pak.
0: Belum jam tidurnya ini, Pak Nasrun. Belum, belum.
1: Belum mengantuk.
0: Belum mengantuk. Sama, Ulan juga belum mengantuk. Soalnya kalau mengantuk, siapa yang menyiar?
1: Ini Mbak Ulan ya?
0: Iya, Pak Nasrun. Kabar sehat?
1: Ya, sama-sama kita. Baik-baik selalu, sehat wapi.
0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke deh, langsung kita gaskan lagunya. Mau dengar lagu apa ini malam ini? Kita mainnya lagu Indonesia ya, tahun 2000, Pak Nasrun.
1: Berapa?
0: Tahun 2000. Sekitar situ boleh, tapi jangan terlalu jauh ke belakang.
1: Oh tidak juga ke belakang, pokoknya kan dia ke belakang, kan di belakang sudah jauh itu.
0: Jangan terlalu jauh, nanti hilang. Mau lagunya siapa?
1: Lagunya Leto.
0: Leto, apa judulnya?
1: Ya, Sebenarnya Cinta.
0: Aduh, lagunya deng, Sebenarnya Cinta. Untuk siapa kah ini?
1: Iya, RRI lah.
0: Oh, RRI lah. Oke deh, diterima cintanya.
1: Musiknya. Jadi, pertama-tama bulannya.
0: Iya.
1: Terus kalau iya, bersama-sama.

0: ada pegola juga dapat yo, ada pada ale, pada ada lagi ya, ada ibu tiara,
1: dengan
0: Rosalihin, semuanya.
1: Iya.
0: Kompak selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya Bang Fajar Patra dia lagi siaran juga tapi lagi off radionya. Lagi gabut nonton TikTok. Oke, ada Mas Gibran. Wih. Gibran Mas Gibran, keren namanya. Ruang Rindu request lagu Mbak Ulan, lagunya Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Oke deh, kita masukkan semua di playlist ya. Ada Ribas juga Sebelah Hati, tadi ada yang request. Kemudian ada Slang, Balikin. Ada Leto juga, Sebenarnya Cinta. Kemudian ada apa lagi tuh, Peter Pan, Ada Apa Denganmu. Oke boleh, nanti kita hadirkan juga lagunya. Mbak Ulan, ini apa nih? Mbak Ulan belum ada fotonya di daftar penyiar Pulau Satu Kendari. Ada dong, Ulan Dasari namanya. Coba cari deh di RRI Digital. Paling bontot di ujung. Selamat malam Ruang Rindu Pro Satu Kendari. Request lagu dari Padi dengan Kasih Tak Sampai. Teringat cinta ditolak berpuluh-puluh tahun silam. Ya Allah. Salam hangat dan salam kenal dari ujung timur, Bonar. Monitor lewat RRI Digital. Katanya clear dan jelas modulasinya. Alhamdulillah. Manokwari saat ini pukul 23 lewat 20 menit katanya, waktu Indonesia Tengah. Siap. Fotonya ada kok di RRI Digital, buka aja. Di sana ada. Kami penyiar kan ada di situ tuh. Ada Kak Sofi, ada Mbak Yesi, ada Kak Jihan. Banyak lah. Kita ada semua di sana. Selamat malam juga untuk Anda semua ya. Ada Mas Gibran, ada user Endang Safari juga baru gabung. Pokoknya yang ramaikan TikTok saya malam hari ini, selamat malam. Tete Player jangan lupa ya. Di TikTok RRI Kendari juga ada Sip-Sip sudah gabung, ada Bang Ramlan juga sudah gabung di sana. Ada Odelina. Cantik namanya. Odel, L-nya banyak sekali. Terus Ina, Odelina gitu. Ada Rin juga sudah join, ada Zulham, Wikraris tadi juga sudah ada. Pokoknya yang sudah sempat mampir, thank you lah pastinya ya. Ada Kang Mus sudah gabung juga. Oke lah kalau gitu ya, kita hadirkan lagunya dulu pendengar. Nanti setelah itu kita kembali lagi. Masih bersama kita di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.

Ada beberapa lagu pilihan yang sudah hadir ya, menemani ruang dengar Anda malam hari ini. Kalau kita dengar-dengar lagu tahun 2000, enak sekali lagunya. Kayaknya banyak kenangan juga ya yang tersirat dari beberapa lagu yang sudah kami persembahkan ke ruang dengar Anda. Mudah-mudahan sih kenangannya kenangan-kenangan baik ya. Jadi masih ada beberapa lagu lagi, lagu pamungkas di tahun 2000 yang masih akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Namun jangan khawatir kalau tidak sempat waktunya sampai di ruang rindu, karena di ruang rindu tuh sampai cuma sampai di jam 11. Pokoknya nanti kita hadirkan deh. Setelah ruang rindu kan ada ini, ada Inspirasi Indonesia. Nanti kita hadirkan lagunya di sana. Pokoknya semua lagu yang kami, yang Anda request itu akan kami putar pastinya. Terima kasih atensinya luar biasa. Kita sudah tidak bisa angkat telepon lagi ya. Kemudian juga mungkin WhatsApp kita sudah tutup juga nih. Kita tutup aja WhatsAppnya ya, karena kita sudah hampir tuntas nih. Yang sudah, yang ingin request juga di kolom komentar TikTok malam hari ini, masih ada beberapa juga tadi lagunya. Kalian sudah program pokoknya. Ada Novi, sepupunya Kak Kiki hadir tuh di sana. Ada Bang Lasalepa, ah dia ini netizen deh kayaknya. Nggak kenal juga sih. Ada Alfauzan, ada pokoknya untuk semuanya deh. Risman AC juga nih sudah hadir. Ada WA Kuciang. Iya ya, tukang bicara. Oh, lagi aku pakai live Ibu. Kenapa di namanya tukang bicara, betul setiap hari Bu. Ada Kak Sofi nih yang lagi mantau juga di RRI, di RRI Pro 1 malam hari ini. Alfauzan Samson, kenangan Trinda. Ada Caskuto di situ. Ada, kasihan. Tukang bicara. Tukang bicara memang ini Casta Bu. Tuh ada tuh di studio. Tenang. Ada dia. Nanti saya labeli namanya. Ratu Lenyek. Ya Allah, ya Rabbi, itu Kak Sofi tuh. Kak Sofi yang sering mendengar, yang sering Anda dengarkan juga di ruang siarnya Pro 1. Jadi begitu sih penyiar, kalau enggak menyiar ya memantau siaran begitu loh. Jadi ya seperti kayak sibuk sekali begitu. Awas kopi gade. Ada juga. Oke lah Ibu, nanti aku simpankan ini casnya. Untuk Anda semua pokoknya thank you yang sudah join ya. Di live TikTok juga thank you, tap-tap layar dong. Masa enggak tap-tap layar sih, sedikit tap-tap layarnya malam ini. Pokoknya thank you yang sudah gabung. Samson tadi ya, kenangan terindah. Oke, nanti kita hadirkan. Mudah-mudahan lagu-lagu kenangan yang hadir malam hari ini jadi kenangan terindah deh. Kalau mungkin saja ya, kita kan tidak tahu nih cerita-cerita orang. Mungkin saja kenangannya abis dengarkan lagu kayak pas baru putus mungkin. Ya mudah-mudahan inilah apa yang diingat itu pas lagi baiknya aja, jangan pas lagi putusnya begitu loh. Jadi diingat kenangan-kenangan baiknya aja, mudah-mudahan ya. Lagu pilihan akan kami hadirkan sesaat lagi ke ruang dengar Anda. Dan kita harus tuntaskan juga nih. Saya kasih kok 1000 loh. Keren. Thank you Ibu. Oke deh, ada Kak Patuli juga tuh sudah gabung. Namanya deng. Ada Aca Damkar juga sudah gabung. Oke, Uki Mart juga sudah gabung. Pokoknya untuk semuanya thank you lah pastinya ya. Tuntas sudah nih, hampir habis. Kurang 5 menit lagi 6 menit lah. Kurang 6 menit lagi kebersamaan kita untuk di segmen Ruang Rindu. Saya ucapkan terima kasih atensinya Anda sudah gabung bersama kami malam hari ini. Pokoknya thank you. Harus rapi Bu. Mau kena tilang Anda. Jadi thank you pokoknya Anda yang sudah gabung ya di interaktif kami 0401 tadi sudah gabung, thank you. Yang gabung di WhatsApp, thank you juga pastinya. Yang gabung di TikTok lebih-lebih lagi, pokoknya semuanya thank you. Tap-tap layar, terima kasih banyak ya. Pokoknya kasih tembus itu tap-tap layar pokoknya ya. Setiap hari salam balik. Katanya Bu dia masih mantau. Masih mantau bos. Aduh, okelah kalau gitu untuk Anda semua kita hadirkan lagi spesial. Lagunya ada beberapa nih, Judika, Samson, masih ada Raja, masih ada Padi, ada masih
Once di Alofa, pokoknya masih banyak lah pastinya menemani Anda di malam hari ini. Mudah-mudahan tidurnya nyenyak. Kemudian Anda juga yang berkendara mungkin malam hari ini, teman-teman yang sedang berkendara, driver online mungkin ya, malam hari ini yang masih mengais rezeki, semangat, semangat pastinya, semangat, mudah-mudahan gacor katanya malam hari ini. Oke lah, kita hadirkan lagunya, mudah-mudahan jadi mood booster teman malam hari ini juga, mudah-mudahan ya jadi mood juga, mudah-mudahan jadi teman juga malam hari ini. Pokoknya untuk Anda yang mendengarkan, mudah-mudahan bisa terhibur lah. Kita tuntaskan untuk Ruang Rindu malam hari ini. Sampai ketemu di Ruang Rindu edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Bye-bye.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Pak Ci, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Maci. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pak Ci?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pak Ci. Tapi, Pak Ci, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iya, sudah, Maci. Cepat, ya.
0: Iya, Paci. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
1: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Paci, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Paci, Maci. Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Paci. Ji, Paci. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
1: Maci, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Herianto, 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewek terima lamaran si Ridwan itu, ha? Tentulah etek dah jadi istri perwira dari dulu. Tak percaya, kalian kan?

0: no make up dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

Hai, saya Ismet Ardiansa atau biasa teman-teman lebih kenal dengan Sini Nih, Makan Dulu. Mantap-mantap, saya senang sekali karena RRI menyiarkan siaran langsung Piala Dunia 2026. Buat teman-teman yang lagi di jalan, selalu stay tune di RRI karena semua informasi tentang Piala Dunia dan penyiarannya hanya ada di RRI. Selamat RRI, sukses selalu.

ditemani dengan Lintas Nada dari Nauf, Aku Masih Kekasihku. Hampir tuntas kebersamaan kita untuk di spesial Inspirasi Indonesia malam hari ini. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar. Namun sayang, kebersamaan kita harus berhenti sampai di sini karena sudah harus tuntas Ultra malam ini. Ulan kawal hingga nanti menjelang akhir siaran, kami tutup siaran untuk segala rangkaian mata acara pilihan di Pro 1 Kendari. Sejak pagi sampai di penghujung malam ini sudah ditemani dengan beragam rangkaian mata acara pilihan. Mudah-mudahan apa yang menjadi sajian kami kepada Anda para pendengar, lagu-lagu spesial yang kami hadirkan sepanjang hari, mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi mood booster lah untuk Anda. Salam sehat, salam hangat untuk Anda semua. Selamat beristirahat dan selamat melanjutkan malam untuk Anda di malam hari ini. Pro 1 Kendari akan hadir kembali menjumpai ruang dengar Anda di hari besok, tepat di pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Salam sehat, selamat istirahat. Ulan pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali edisi siar selanjutnya besok. Selamat malam.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia bersama RRI Program Satu Kendari, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga di malam hari ini. Untuk edisi siar di hari ini 19 Mei 2026, tepat di hari Selasa, pendengar. Kami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat istirahat. Dan Pro Satu Kendari akan kembali menjumpai Anda besok sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya, Anda juga dapat mendengarkan Pro 3 jaringan berita nasional yang hadir 24 jam melalui pemancar FM 91,6 MHz dan RRI Digital. Inilah Radio Republik Indonesia Kendari, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Program 1 RRI Kendari kembali hadir ke ruang dengar Anda. Mengudara melalui pemancar FM 96,7 MHz dan AM 954 kHz juga RRI Digital. Yang dipancar luaskan dari Studio Terintegrasi Jalan Lote nomor 44 Mandonga, Kota Kendari. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, untuk perjumpaan kita pada subuh hari ini, Ilham yang akan menemani pendengar sampai nanti dilepas pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa ya, yang dimana akan terus merangkaikan beberapa informasi dan juga beberapa yang akan kita hadirkan untuk program atau acara di kebersamaan kita dari subuh hari ini sampai di jelang siang nanti. Dan juga dari rekan-rekan kita yang akan terus menemani pendengar pada kebersamaan kita hari ini untuk penanggalan tanggal 20 Mei 2026, sampai tuntas untuk perjalanan hari ini sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa, untuk mengawali perjumpaan kita pada subuh hari ini, kita akan dengarkan murotal dari Ahmad Misbahi dari surat Sod ayat 1 sampai 88.

0: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'd. Di perjumpaan kita untuk di subuh hari ini ya, kita hadir lagi dengan program mata acara Mutiara Pagi, yang dimana tentunya untuk di kebersamaan kita pada Mutiara Pagi hari ini, kita sudah bersama di studio dengan Dr. Haji Hasdin Has MTHI yang akan berbagi tentunya di kebersamaan kita di Mutiara Pagi. Selamat pagi, Pak Ustaz.
3: Selamat pagi.
2: Iya. Gimana pagi hari ini? Sehat, Pak Ustaz ya? Alhamdulillah.
3: Sejuk dan
2: iya, menyegarkan ya. Ya, untuk di Mutiara Pagi hari ini, Pak Ustaz ya, kita mengambil topik terkait dengan keutamaan haji dan ibadah sosial ya, Pak Ustaz ya. Baik, silakan Pak Ustadz, mungkin sebagai pengantar untuk perjumpaan kita. Baik, silakan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pendengar dari dimanapun berada yang Allah muliakan. Jadi insyaallah di subuh kali ini kita mengangkat tema tentang ibadah haji dan ibadah sosial. Ya, kita tahu sekarang alhamdulillah kita berada di hari-hari yang sangat mulia ya, dalam suasana 10 awal bulan Zulhijjah ya, di mana waktu-waktu seperti saat ini adalah waktu-waktu yang sangat berbahagia bagi seorang muslim, karena ini kesempatan besar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah firman dalam Al-Qur'an, "Wal fajr wa layalin ashar." Demi fajar dan demi malam yang 10. Malam 10 itu dalam beberapa penafsiran para ulama-ulama, yang dimaksud dengan malam 10 itu adalah malam atau hari-hari 10 awal di bulan Zulhijjah. Ini juga ada juga yang menafsirkan sebagai 10 akhir bulan suci Ramadan. Maka ada ulama juga yang menjelaskan bahwa malam-malam terbaik itu adalah 10 terakhir di bulan suci Ramadan, tetapi hari yang terbaik itu adalah 10 awal di bulan Zulhijjah, dengan nas Al-Quran yang tadi kami bacakan. Nah, tentu di bulan Zulhijjah ini banyak keutamaan-keutamaan yang bertumpuk di dalamnya ya. Terutama sekali kita sebagai seorang muslim ada beberapa ibadah yang mesti kita galakkan, diantaranya ibadah-ibadah malia, ada salat, ada puasa, dan tentu ada yang namanya haji ya, tanggal 9 Zulhijjah, dan ada yang namanya berkurban di ayam tasyrik. Dan kita yang bagi kaum muslimin yang tidak berada di Mekah di tanggal 9 Zulhijjah itu disunahkan untuk berpuasa di hari Arafah, dan itu keutamaannya menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan subuh kali ini kita coba menggali satu ibadah yang merupakan rukun Islam yang kelima sebagai penyempurna dari setiap rukun Islam. Tentu setiap kita ini yang mengaku sebagai seorang muslim itu ada kerinduan, ada keinginan untuk beribadah ke tanah suci, menyempurnakan keislaman kita. Walaupun untuk sampai ke sana memang perlu perjuangan. dalam Al-Quran juga Allah Ta'ala paham bahwa tidak semua orang akan sampai ke situ. Maka yang dikatakan bahwa haji itu liman istata'a ilaihi sabila. Haji itu kewajiban. Ya walillahi lan-nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhaji bagi siapa yang mampu untuk sampai ke sana. Nah, menariknya bahwa ibadah haji ini tentu beda dengan dulu dengan sekarang, ya. Karena dulu ibadah haji itu kapan saja orang bisa berangkat haji. Hari ini dia ingin, hari itu dia bisa berangkat, ya. Tapi karena perkembangan, kita tahu bersama perkembangan ini sesuatu yang luar biasa. Misalnya saudara kita yang berangkat haji di tahun ini itu mesti menunggu sampai 13 tahun. Jadi mereka daftarnya di akhir 2013 kayaknya itu, ya. Baru kemudian mereka bisa berangkat untuk tahun ini. Alhamdulillah setelah melalui badai yang kemarin ada suasana yang sangat mengkhawatirkan di Timur Tengah, perang antara Iran dengan Israel dan Amerika. Dan sekarang alhamdulillah situasinya sudah agak agak lebih mendingan lah. Bukan kita tidak bilang bahwa tidak panas, tetapi tetap juga dia dalam suasana yang mengkhawatirkan, tetapi lebih mendingan lah daripada waktu-waktu sebelumnya. Berbicara tentang ibadah haji ini, tentu selayaknya sebagai sebuah ibadah ada dua hal pokok yang tidak bisa ditinggalkan, ya. Yang pertama tentu adalah niat seseorang melaksanakan ibadah haji, ya, atau ibadah secara umum tentu dia kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Perbuatan itu ibadah tergantung kepada niatnya. Yang kedua, bahwa dalam hal karena dia ibadah, maka dia tunduk dalam satu ketentuan yang sangat jelas bahwa ibadah itu mesti sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallam khudhu anni manasikakum. Ambillah tata cara ibadah haji itu dari saya, kata Nabi SAW. Jadi bukan semua maunya kaum muslimin asal pergi ke sana kemudian dia tawaf sa'i dengan semau dia, tidak seperti itu. Jadi dua syarat ini harus terpenuhi dalam setiap ibadah. Pertama, niat yang bagus lillahi ta'ala. Yang kedua, ibadah itu mesti sesuai dengan tuntunan dari Nabi SAW. Di satu sisi saya juga ingin bicara tentang ibadah-ibadah sosial. Ibadah sosial itu bahwa seorang muslim itu memang punya kewajiban, bukan hanya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga hubungan dengan sesama manusia, sesama makhluk. Bukan cuma sesama manusia, ya, sesama makhluk. Ini yang kita kenal dengan ibadah-ibadah sosial, yang hubungan horizontal dan hubungan vertikal. Sebenarnya ke dalam bahasa lain, amalia ibadah saksiyah dengan ibadah sosial namanya. Ibadah pribadi dengan ibadah sosial. Nah, haji ini kita bisa bilang dia ibadah pribadi. Nah, ibadah sosial ini yang terkadang kita abaikan. Ibadah sosial itu artinya bagaimana kita bisa menjadi orang yang bermanfaat di dalam diri kita, dalam keluarga kita, bahkan dalam lingkungan kita. Itu namanya ibadah sosial.

0: Dan juga sempat ada yang menyapa kita di jalur TikTok, Pak Ustadz ya, dari Autor Rahman Arifin yang menyapa dengan salam, Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga kita buka di jalur WhatsApp ya, di 0813-545-0967 untuk perjumpaan kita subuh hari ini. Jika ada dari pendengar ingin bergabung dan berbagi terkait topik kita ya, pertanyaan untuk disampaikan di kebersamaan kita. Nah, terkait dengan ibadah haji ini, Pak Ustadz ya, ini runtunannya sendiri memang harus mengikuti dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu. Nah, ini memang tidak boleh ada satu apa yang apa namanya yang terlewat atau yang mungkin kelebihan atau seperti apa ya dari syarat-syarat untuk memenuhi dari ibadah haji ini. Kalau misalkan ada yang terlewat, berarti batal atau seperti apa, Pak Ustadz?
1: Ya, baik. Iya. Pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi ibadah haji itu ada hal yang menarik dari ibadah haji sebenarnya itu dalam hal rangkaian ibadahnya ya. Karena dalam literatur agama, fikih keislaman itu itu biasanya kalau disampaikan fardu wajib itu sudah itu juga yang wajib. Jadi fardu dengan wajib itu sama. Sementara di ibadah haji itu dibedakan. Ada yang fardu, ada yang wajib. Jadi ada fardu haji, ada wajib haji. Bagaimana fardu haji itu? Fardu haji itu secara sederhana kita bilang segala semua ritual, ritual haji itu yang kalau ditinggalkan maka dia dinyatakan bahwa hajinya batal. Harus diganti tahun berikutnya. Kalau wajib haji itu ada keringanan. Kalau sampai dia tinggalkan ritual itu, maka dia istilahnya wajib membayar dam, dia harus membayar denda. Denda itu dengan menyembelih seekor kambing atau yang senilai ya. Fardu itu misalnya begini, fardu itu Nabi misalnya al-hajju arafah. Haji itu adalah berada di padang Arafah, ada sembilan Zulhijjah itu. Jadi kalau ada orang yang sampai ke Mekah atau ya, sampai ke Arab Saudi, sampai ke Mekah, tapi kemudian di tanggal 9 Zulhijjah dia tidak bisa masuk di kawasan Arafah, maka dia tidak dianggap berhaji. Kewajiban haji tetap melekat sama dirinya, tidak gugur. Walaupun dia sudah di Mekah ya, tapi dia tidak bisa masuk ke area-area Arafah. Itu namanya fardu haji. Jadi kalau dia tidak ditinggalkan berarti orang tidak haji. Walaupun dia ada di sana, di yang misalnya di Mekah kan, tapi tidak di Arafah. Nah, kalau wajib haji itu bisa diganti. Misalnya ada jamaah yang tidak mabit di Mina, tidak bermalam di Mina atau tidak bermalam di Muzdalifah, dia terlewatkan misalnya kan, dia misalnya tertidur atau apa semua kan, tapi tidak bermalam dan sebagainya, ataukah ada sesuatu yang menyebabkan dia tidak bisa masuk ke Mina di ayam tasyrik, hari tasyrik itu, maka haji tetap sah. Tapi dia mesti mengganti dengan membayar dam namanya. Istilahnya dam itu artinya menyembelih binatang ternak.
0: Seperti itu.
1: Ya, itu kurang lebih seperti itu ibadah haji itu ya. Yang lain-lainnya itu sunnah ya. Tapi satu kemuliaan memang kenapa orang berlomba-lomba beribadah haji, karena memang keutamanya luar biasa. Kita memang punya doktrin bahwa Nabi SAW sampaikan dalam sebuah hadis bahwa salat satu rakaat di Masjidil Haram itu sama dengan 10.000 rakaat di tempat-tempat yang lain. Kalau salat satu rakaat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1.000 rakaat di tempat yang lain. Satu rakaat di Masjidil Aqsa itu sama dengan 500 rakaat di tempat yang lain. Ya, tentu
0: utamanya lebih besar ya.
1: Ya, motivasi sangat luar biasa ya. Dan itu dalam pembahasan para ulama itu juga sebanding lurus dengan ibadah-ibadah yang lain. Jadi maksudnya kalau kita berbuat kebaikan di tanah haram, ya diharapkan bahwa pahalanya itu kemudian berlipat-lipat ganda sebagaimana salatnya seseorang di Masjidil Haram. Cuma memang di satu sisi lain ilham ya, ancamannya juga berat. Jadi kalau ada orang yang berbuat kejahatan di tanah haram, maka ancaman juga
0: sangat berat ya. Biasa. Ya itu jadi peringatan juga ya, karena ini di tanah suci soalnya. Nah, ini sepertinya ada juga yang sedang hadir di kebersamaan kita, Pak Ustadz ya, yang sudah terhubung.

0: yang mungkin ingin berbagi terkait dengan pertanyaan ya untuk topik kita keutamaan haji dan ibadah sosial. Dan juga kita masih hadirkan buat pendengar yang lain yang ingin bergabung bersama kita ya. Kita hadir untuk di jalur telepon di 0401 312 4008, juga bisa bergabung bersama kita untuk di jalur WhatsApp di 0813545 0967. Nah, di perjumpaan kita pada pagi hari ini sepertinya kita terputus ya dengan yang ingin bergabung bersama kita pada kebersamaan kita, Ustaz. Kita juga masih undang beberapa yang ingin berpartisipasi bersama kita ya di jalur TikTok, dan juga yang menyapa tadi ya dengan Pak Rahman ya kalau tidak salah di jalur TikTok ya, yang kalau misalkan ada pertanyaan yang ingin disampaikan di perjumpaan kita terkait dengan topik kita terkait dengan ibadah haji ya, keutamaan haji dan ibadah sosial. Di kebersamaan kita, Posta, ternyata sudah ada yang terhubung kembali ya dari Pak La Sahidi ya di Andonoho. Kita langsung sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sahidi.
1: Salam Pak Ilham.
0: Iya, silakan Pak Sahidi untuk pertanyaannya di kebersamaan kita.
1: Selamat pagi, Pak.
0: Ya, pagi.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya mau bertanya sesuai dengan topik kita pada subuh hari ini, secara pagi.
0: Iya.
1: Yang pertama, rukun Islam itu kan ada lima. Yang pertama, mengucapkan dua kalimat syahadat. Yang kedua, salat. Yang ketiga, puasa. Yang keempat, zakat. Dan kelima, ibadah haji. Yang sama pertanyakan Pak Kiai, dari kelimanya ini, yang pertama berpuasalah kamu apabila kau mampu, berzakatlah kamu apabila kau mampu, naik hajilah apabila engkau kau mampu. Yang dua ini Pak Kiai, mengucapkan dua kalimat syahadat dan salat. Tidak ada istilah kata mampu, ya, apabila kau mampu. Apakah ini ada awal ceritanya Pak Kiai, mohon pencerahannya. Dan yang kedua Pak Kiai, ada seorang imam salat, dia mulai dari takbir sampai salam, kemudian setelah itu dia tidak berdoa bersama jamaah, tapi imamnya dia menghadap ke para jamaah. Ini mazhab dari manakah ini Pak Kiai, seperti pencerahannya Pak Kiai. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz untuk
2: pertanyaan. Jadi ada dua persoalan yang berbeda ya.
0: Iya.
2: Pertanyaan beliau ini. Yang pertama saya luruskan dulu ya, bahwa tidak ada istilah kalau Anda mampu ya, kecuali di ibadah haji. Jadi lima rukun Islam itu tidak ada istilah kalau Anda mampu, itu perintah langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan masalah mampu tidak mampunya
0: ya. Oh, dia wajib harus dilaksanakan.
2: Iya. Baik. Itu kan bukan hanya apa tadi dibilang puasa kalau mampu, zakat kalau enggak. Puasa dengan zakat itu wajib dikerjakan. Kecuali haji itu karena memang ada hal-hal tertentu ya, karena dia butuh ibadah harta dan lain sebagainya. Ada juga orang punya harta tapi kesehatannya tidak mampu ke sana, makanya Allah mengatakan man istata'a ilaihi sabila, bagi yang mampu mengerjakan ibadah haji tutup syab, bagi mampu yang mampu untuk sampai ke tanah suci, itu haji khusus. Jadi empat ibadah, empat rukun lain itu tidak ada istilah bagi yang mampu, tapi itu kewajiban. Jadi syahadat itu wajib Anda bersyahadat, salat itu wajib Anda salat, puasa itu wajib Anda puasa, zakat itu wajib Anda zakat.
0: Ya.
2: Bukan berarti saya tidak mampu, tidak, semuanya wajib.
0: Wajib.
2: Ya. Kalau tadi ditanya, kalau dikaitkan dengan apakah ada hakikat awalnya, ya syahadat itu ada hakikat awalnya. Jadi dalam pemahaman keislaman kita ya, dari Al-Qur'an Karim itu Allah sudah sampaikan memang bahwa setiap manusia itu, setiap yang punya nyawa itu itu Allah sudah persaksikan dalam syahadatnya ya, alastu birabbikum, bukankah saya Tuhanmu. Qalu bala. Mereka mengatakan bersaksi betul ya Allah, Engkau Tuhan kami. Itu Allah sampaikan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi semua manusia itu punya perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengakui bahwa Allah Taala itu adalah Tuhan Rabb yang layak disembah, atau satu-satunya Rabb yang layak disembah. Itu kalau bicara tentang syahada. Kemudian untuk menghubungkan antara manusia makhluk itu dengan Tuhannya, bagaimana caranya supaya dia menyembah, maka Allah perintahkan dia untuk salat. Itu caranya, tata caranya orang Islam untuk berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala itu melalui ibadah salatnya. Kemudian untuk meningkatkan kekuatan manusia itu, Allah perintahkan, atau kemampuan ketakwaannya, Allah perintahkan dia untuk berpuasa. Ya. Kemudian setelah dia meningkat, kemudian dia sejahtera, maka Allah perintahkan dia untuk memperhatikan jangan cuma dirimu saja, tapi ajak juga orang-orang lain untuk sama-sama dekat dengan Allah Subhanahu wa taala melalui ibadah zakat. Nah, setelah itu Anda kalau mampu menyempurnakan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakanlah haji sebagai bentuk tawakal seseorang, bentuk kepasrahan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang pergi berhaji itu, dia menyampaikan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Itu maknanya seseorang itu betul-betul pasrah. Pasrah meninggalkan dia segala-galanya di tempat yang dia sukai, dia tinggalkan keluarganya, dia tinggalkan harta bendanya, dia tinggalkan pekerjaannya, ya, semata-mata untuk menjadi tamu Allah. Namanya kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pengakuan bahwa memang di dunia ini tidak ada yang lebih layak diperjuangkan melebihi apa namanya agamanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ibadah haji. Baik. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, tentang orang yang ibadah apa salat berdoa bersama setelah salam. Ini teknisnya kita agak keluar sedikit, tapi sokalah. Setelah salam ada yang berdoa bersama, ada yang tidak berdoa bersama. Ya. Nah, ini tentang doa bersama itu khilaf di antara para ulama. Ya. Tapi kalau kita mengikuti jejak-jejak para ulama dahulu kita, maka banyak yang istilahnya berdoa bersama, mencari tabarukan dengan doa yang bersama. Karena kalau kita berdoa bersama, pertimbangannya itu kita punya kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar. Bisa jadi doa kita tidak diterima, tapi kita punya teman ini atau kita punya satu kelompok itu, mungkin ada orang-orang yang baik, hatinya bersih, doanya diterima, kita juga ikut, doa kita diterima. Nah, itu ya. Jangan bicara tentang dalilnya apa. Dalilnya jelas, ini dalilnya ada, Nabi SAW sampaikan demikian, ya. Cuma kemudian ada ulama yang merasa bahwa itu dalilnya tidak kuat, ada yang bilang ini dalilnya kuat, sehingga kemudian terjadi perbedaan. Jadi ada ulama yang berdoa bersama, ada juga ulama yang tidak mensyariatkan, tidak menyatakan bahwa doa bersama itu setelah salat adalah sunnah. persoalan yang ketiga yang Bapak tanyakan tadi itu tentang seorang imam yang menghadap ke jamaah lalu berdoa, ada yang menghadap kanan, ya, dan itu semua sunnah dari Nabi SAW. Jadi bukan mazhabnya apa, memang begitu tuntunan Nabi SAW. Yang Nabi SAW itu selesai salat, kadang beliau berdoa menghadap ke kiblat, kadang beliau menghadap samping, kadang beliau menghadap ke jamaah. Itu nasnya dalam beberapa hadis memang disampaikan demikian. Jadi ada dia punya dalilnya, bukan dibuat-buat ya. Itu juga menguatkan bahwa dalam Al-Qur'an dikatakan fa aina matawallu fa sama wajhullah. Jadi dimanapun Anda berada, di situlah Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun Anda menghadap, di situlah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya begini. Saya ingin sampaikan ya bahwa tidak ada kewajiban seorang muslim itu ketika berdoa nanti sah doanya kalau dia menghadap ke kiblat. Tidak. Jadi itu anjuran, Pak. Anjuran namanya, anjuran bahwa kalau Anda mau beradab, mau bagus, silahkan Anda menghadap ke kiblat sebagai simbol. Jadi kiblat itu bukan berarti Allah ada di situ, tapi dia simbol bahwa seseorang itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya begini, tidak perlu kita bersikeras ya. Ngotot Yeah. Bahwa harus menghadap ke situ, menghadap ke barat kalau kita di kota Kendari ini, baru kemudian doa kita diterima. Tidak. Justru ditanamkan dalam diri setiap kita ini bahwa Allah Ta'ala itu di mana-mana. Dimanapun kita berada, menghadap ke barat kah, ke timur kah, ke selatan kah, ke utara kah, semuanya ada Allah di situ. Semuanya kita diawasi Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Bahwa akrab ilaikum min hablil warid. Allah tegaskan dalam Al-Qur'an itu, Allah itu lebih dekat kepada kalian daripada urat nadi kalian. Itu mesti yang kita kuatkan. Allah Ta'ala.
0: Baik, ya pendengar, itu mungkin ya penjelasannya untuk dari Pak ini yang sudah bergabung bersama dengan Sahidin ya di jalur telepon tadi. Mungkin dari pendengar juga kita masih pun yang ingin bergabung dan bertanya. Ada yang sudah bergabung di jalur WhatsApp Ustaz ya untuk kebersamaan kita. Langsung saya bacakan dari Pak Yosef ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Untuk mutiara pagi dari Pak Yosef di Rawa Konawe. Pertanyaannya, berhaji yang termasuk haji mabrur yang bagaimana Pak Ustaz? Dan haji tidak mabrur dan juga adakah yang dikatakan umroh mabrur? Ya seperti itu kira-kira. Kalau umroh apakah ada yang mabrur atau tidak? Silakan Pak Ustaz.
2: Baik, jadi begini, dalam teks-teks keagamaan itu ada sesuatu yang kalau disebut yang ikut. Jadi satu disebut berarti yang lainnya ikut. Termasuk haji ini. Jadi kalau haji disebut berarti umrahnya ikut.
0: Umrahnya ikut ya.
2: Haji mabrur maksudnya juga haji dan umrah yang mabrur. Cuma disingkat saja haji mabrur supaya tidak usah terlalu terlalu panjang. Nah, itu begitu cara memahami teks-teks keagamaan Pak ya. Jadi tidak perlu lagi haji mabrur, umrah mabrur. Nah, semuanya kalau sudah hajinya mabrur berarti umrahnya mabrur. Ya. Kenapa dia haji mabrur begini? Haji itu dia punya tiga perasaan. Jadi orang berhaji itu pasti berumrah.
0: Karena menuju ke sana ya.
2: Iya, pertama ya karena dalam mereka ini ibadah haji itu itu ada tiga tata caranya. Ada namanya haji tamattu, ada namanya haji qiran, ada namanya haji ifrad. Tiga-tiganya ini beriringan antara haji dengan umrah. Ada yang dikerjakan umrah dulu baru haji. Namanya tamattu, ada dibilang haji dulu baru umrah namanya ifrad. Ada juga namanya qiran. Jadi sekaligus bersamaan dia kerjakan haji dan umrahnya bersamaan.
0: Ya. Jadi seperti itu.
2: Nanti perbedaannya itu perbedaan kita bayar dam dengan tidak. Jadi kalau selain ifrat itu tamattu dan qiran itu mesti bayar dam namanya.
0: Dam,
2: bukan dia karena dia salah ya. Enggak ada bilang masa kita membayar kita tidak berbuat kesalahan, tidak begitu. Syariatnya demikian karena Anda ambil tipe seperti itu, maka Anda punya konsekuensi untuk membayar dam.
0: Bayar dam.
2: Nah, itu namanya dam tamattu, namanya dam menusuk. Ya.
0: Baik.
2: Nah, ini menarik sekali. Beliau bertanya tentang haji mabrur. Apa dibilang mabrur? Mabrur itu bahasa Arab. Ya. Kalau mau di bahasa Indonesia kan mabrur itu artinya baik. Ya. Albirru, kebaikan. Jadi haji mabrur itu haji yang baik. Sederhananya begitu. Nah, ada ulama kita namanya Bapak Profesor Quraish Shihab beliau ini memberikan penjelasan tentang al-mabrur. Mabrur itu secara bahasa itu dari kata bar. Bar itu artinya menepati janji. Jadi orang yang pergi berhaji itu artinya orang yang mau menepati janjinya.
0: Baik.
2: Kalau dia tidak menepati janji berarti haji tidak mabrur. Jadi gampang saja menilai orang ini haji mabrur apa tidak, lihat ini orang menepati janji apa tidak. Maksudnya menepati janjinya dia dengan Allah. Tadi kan sudah saya di awal sudah syaratkannya bahwa kita semua ini punya ikatan, punya perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengakui Allah sebagai Rabb. Sesuatu yang satu-satunya Rabb yang layak disembah ya. Baik. Kemudian kita berjanji untuk mentaati Allah. Melalui apa itu? Melalui ibadah-ibadah yang sudah diwajibkan. Ya, salat, puasa, zakat yang kita kenal dengan rukun Islam itu kan. Baik. Jadi kalau ada orang yang sudah berhaji kemudian dia tidak salat, berarti dia tidak menepati janji.
0: Iya.
2: Hajinya tidak mabrur.
0: Iya.
2: Ya, ada orang yang pergi berhaji kemudian dia tidak perhatikan orang-orang di sekelilingnya. Berarti dia tidak mabrur karena ketika dia berhaji dia sudah berjanji kan, ya Allah saya akan perbaiki diriku dan perbaiki orang-orang di sekelilingku.
0: Baik.
2: Itu sebenarnya begitu ya. Jadi gampang saja. Jadi kalau misalnya kita tidak tertipu, ada orang haji sudah haji pakai topi haji, tapi penjual minuman keras, berarti enggak mabrur hajinya. Dia yeah. haji tapi tidak pernah kita lihat dia di masjid atau bahkan dia tidak sembahyang. Selesai. Dalam yeah. pandangan agama itu orang tidak mabrur tidak haji. Mabrur. Walaupun dia pakai topi yeah. haji, pakaiannya luar biasa berkilau kan. Okay, seperti itu kurang lebih yang dibilang haji.
0: Baik. Apa, bagaimana mereka menepati janjinya ya setelah yeah. sampai dan juga setelah kembali. Betul seperti sekali. Itu. Baik. Ya, sudah ada yang bergabung lagi Pak Ustaz ya. Dari jalur telepon kita, dari Bu Ju Jamilah di Alolama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Jamilah.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Bu Jamilah untuk pertanyaannya di kebersamaan kita.
3: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pertanyaan saya ini Pak di luar tema.
0: Baik.
3: Ada semua pertanyaan ini. Saya punya anak yang meninggal bulan 12 ini. Tadinya ini baru masuk di rumah sakit, langsung habis dia minta makan, terus dia minta izin, dia minta habis minta makan, terus minta izin, dia masa mau meninggal nih, dan malaikat baru dia tuju di malaikat di bagian atas, malaikat, datangnya itu perawat rumah sakit bertanya, kasih tahu bilang, deh istighfar. Dia bukan istighfar Pak, dia baca syahadat berulang-ulang kali. Habis itu langsung tidak ada respon. Tapi matanya masih di tempat yang menuju itu malaikat. Pertanyaan saya Pak, tanda-tanda apa begitu Pak? Apakah itu baik atau bagaimana? Penjelasannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz.
2: Baik. Baik, pertama kita berbelasungkawa ya meninggalnya
0: dari Bu Jamilah ya.
2: Allahyarham, insyaallah. Baik, pertanyaannya ini dia masalah keimanan ya. Masalah keimanan orang percaya apa tidak. Ini saya jelaskan, saya tidak percaya tidak dari tapi itu masalah keimanan ya. Bahwa memang dalam literasi kita memang dijelaskan seperti itu. Bahwa orang yang meninggal itu dia tidak dicabut nyawanya sampai ditunjukkan kepadanya di mana tempatnya. Di mana tempatnya dia akan dia nasibnya. Apakah di tempat yang nyaman ataukah dia di tempat yang buruk. Nah, itu kurang lebih seperti itu. Ya. Dalam tersegam kamu jatuhkan seperti itu, Pak.
0: Baik.
2: Kalau dia baik, dia akan tersenyum. Tapi kalau dia jelek, dia kelihatan itu. Ya, saya kasih contoh ya, dalam Al-Quran itu ada kisahnya Fir'aun. Fir'aun yang kejamnya luar biasa itu sampai mengaku sebagai Tuhan kan. Itu di akhir hayatnya apa dia bilang? Amantu billadzi amanat bi banu Israil. Saya beriman dengan Tuhannya yang dipercaya oleh Bani Israel, maksudnya Tuhannya Musa. Ya, kenapa? Di saat-saat dia sudah mau tenggelam begitu, baru dia lihat tempatnya. Dia baru menyesal, tapi kan sudah terlambat. Ya. Makanya Nabi SAW itu kasih motivasi kita. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW, Nabi sampaikan, ya. Man qala akhir hayati la ilaha illallah, dakhal al-jannah. Siapa yang sempat berucap di dalam akhir hidupnya itu, dia bilang la ilaha illallah, tiada ilah yang layak disembah, kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi bilang, baginya surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Itu masalah masalah keimanan. Kadang Allah perlihatkan seperti itu supaya menjadi pelajaran kepada kita untuk kembali bermuhasabah, kembali mengintrospeksi diri bahwa nasibnya orang meninggal itu sama dengan kita nanti. Kita tinggal menunggu waktu saja. Kapan juga kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
0: Baik. Ya, ini mungkin dari pendengar yang ingin bergabung ya, kita masih hadirkan juga di perjumpaan kita ya pada subuh hari ini. Yang mungkin masih ingin bertanya di jalur WhatsApp, kita masih hadirkan juga di 081355450967 ya, masih di jalur WhatsApp dan juga di jalur telepon kita di 0401 3124008. Nah, ini hari ini mungkin ada banyak sekali yang bertanya, yang bergabung bersama kita, bahkan dari Bu Jamila juga yang berbagi pengalamannya ya terkait dengan anaknya. Dan juga mungkin dari Pak Sahidin yang bertanya terkait imam tadi ya, seperti apa yang harus dilakukan gitu ya kan, karena ada yang baca doa gitu, ada yang juga yang tidak. Dan terkait dengan posisinya ya, yang menghadap ke ini apa namanya, ke jamaah, dan juga yang menyamping. Baik, dan mungkin di perjumpaan kita postat ya, karena mungkin sudah mendekati nih di ujung perjumpaan kita subuh hari ini ya. Ya, ini terkait juga dengan topik kita yang keutamaan haji dan ibadah sosial, mungkin sebagai kesimpulan untuk perjumpaan kita postat, silakan.
2: Baik, terima kasih Pak Namnya. Yeah. Ada hal yang saya ingin notice, menguatkan di kesempatan kali ini, bahwa kalau mau dilihat kemabruran seseorang berhaji itu, maka mesti dilihat daripada ibadah sosialnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau ada orang hanya berhaji, hanya diperbaiki dirinya saja, dia cuma rajin datang ke masjid, dia perbaiki salatnya, dia ibadahnya dan sebagainya, tapi kemudian dia tidak peduli dengan sesamanya, itu tidak seperti itu tuntunannya Nabi SAW. Ya. Jadi maksudnya dia berbanding lurus. Kalau orang ibadah hajinya bagus, maka tentu tingkat kepeduliannya kepada sesama mesti bagus juga. Jadi dia cuma, jangan cuma dia kaya sendiri saja, sementara di kiri kanannya itu masih banyak orang yang membutuhkan dan dia tidak peduli. Itu na'udzubillah min zalik. Itu yang tadi yang saya bilang menepati janji. Jadi kalau dia cuma perbaiki dirinya, istighfar 1000 kali dia istighfar di masjid, tapi kemudian ternyata tetangganya itu ada yang lapar, ada yang butuh, kemudian dia tahu dan dia tidak peduli, itu Nabi tidak mengaku dia sebagai umatnya, laisa minna, bukan bagian daripada kami. Itu yang makanya alhamdulillah hari ini kita punya judul yang sangat menarik sebenarnya, tentang ibadah dan kepedulian sosial ya, tentang ibadah sosial. Yang saya menotis begini, jangan kita cuma berlomba-lomba untuk menjadi haji atau berlomba-lomba ingin umrah berkali-kali misalnya, ya, sementara di sekeliling kita ini masih banyak yang perlu dibantu. Justru terkadang dalam fikih dikatakan ibadah sosial itu lebih mendahului daripada ibadah sendirian. Didahulukan itu ibadah sosial, ibadah berjamaah, daripada ibadah sosial. Misalnya bikin contoh supaya nanti kita analogikan dengan contoh-contoh yang lain ya. Misalnya begini, kita sudah haji, kemudian sudah ada petawaran umrah lagi ya. Misalnya kan kita mau pergi umrah lagi, kita punya duit 30 juta lah sekarang, atau di atas 30 juta orang pergi umrah sekarang kan, tapi kemudian di sekeliling kita ini ada orang-orang yang membutuhkan. Ada misalnya ada keluarga yang butuh kesen untuk beli beras, ya. Ada misalnya mahasiswa yang butuh untuk melanjutkan bayar uang kuliahnya, pendidikannya. Ya. Ketika dihadapkan dalam situasi seperti itu, tuntunan agama mengatakan itu, hentikan kau punya umrah. Bantu dulu ini orang ini, karena ini ibadah. Apa namanya?
0: Yang lebih utama
2: daripada Anda pergi ibadah-ibadah sunnah lagi kan, karena Anda sudah haji, sudah umrah kan, terus mau tambah lagi umrahnya ya kan, maksudnya bisa menikmati saya punya uang Ustaz. Iya kan?
0: Iya.
2: Silahkan dinikmati, tapi cara penyalurannya tidak seperti itu tuntunan agamanya. Tuntunan agamanya itu perhatikan dulu yang
0: paling dekat di
2: antara kita, yang ibadah sosial, baru kemudian perhatikan diri. Insya Allah kalau Anda kerjakan ibadah sosialmu itu bagus, insya Allah kebaikannya kembali kepada kita, daripada kita hanya mementingkan diri sendiri saja kan, berkali-kali gitu, sudah selesai yang wajibnya.
0: Iya, sudah selesai.
2: Itu yang saya ingin notice pada kesempatan ini, ingatkannya. Mudah-mudahan kita bisa mendapat apa namanya manfaat ya, barakah dari pertemuan subuh kali ini. Barakallahu fikum.
0: Baik. Ya. Itu dia pendengar ya. Ternyata memang kita harus lebih mengutamakan dari ibadah yang ada di sekitar kita ya, yang lebih utama ya, apalagi yang membutuhkan seperti itu Pak Ustadz ya. Baik. Nah, ini menjadi penutup juga di perjumpaan kita Pak Ustadz ya. Mungkin di kebersamaan lainnya kita bisa berbagi dengan topik-topik menarik lainnya ya, yang akan bisa dibagikan, dan semoga bermanfaat lagi dengan perjumpaan kita berikutnya ya di Mutiara Pagi bersama Pak Ustadz tentunya. Ya ini kita akhiri untuk kebersamaan kita pada subuh hari ini yang dimana sudah berbagi juga. Semoga pendengar mendapatkan manfaat dari apa yang sudah disampaikan dari Pak Ustadz di subuh hari ini. Dan kalau kita ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Dan semuanya semoga bisa menjadi keberkahan untuk kita semua Pak Ustadz ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya kalau begitu kita ucapkan untuk di mengakhiri perjumpaan kita ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Pagi.
1: Jadi untuk 235 ton yang akan datang dari kementerian untuk musim tanam kedua tahun 2026 ini.
2: Joy, yang berbelanja jangan lewat belakang sayang ya, lewatnya dari depan. Tadi saya lihat, kalau lewat belakang nanti kita kehilangan arah.
0: Pokok-pokok berita utama pada pagi hari ini. Pemerintah Kota Kendari terus berupaya memulihkan sektor pertanian di wilayah yang terdampak bencana banjir. Dan dari jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perdagangan Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Baubau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Inilah warta berita daerah

0: telah ditetapkan, serta minyak goreng bersubsidi dengan harga Rp15.000 per liter. Seorang warga Kelurahan Bukit Wulio Indah, Ibu Wanani, mengaku sangat terbantu dengan pelaksanaan pasar murah tersebut. Ia mengetahui informasi kegiatan dari keluarganya dan datang untuk membeli kebutuhan pokok, terutama minyak goreng dengan harga subsidi.
1: Saya dengar sama bapaknya, yang dia ojek bapaknya. Jadi satu rumah ini, padahal kita pakai kartu keluarga. Jadi sampai saja minyak saya ini, kasihan dua. Harganya alhamdulillah, 15.000 di pasar kan 23. Jadi sampai 15 kan.
0: Meski demikian, Ibu Wanani berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan dan menjangkau lebih banyak masyarakat, terutama menjelang hari besar keagamaan saat kebutuhan rumah tangga meningkat. Kegiatan ini juga diharapkan menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga, serta memastikan kebutuhan pokok masyarakat tetap terjangkau menjelang hari besar keagamaan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
2: Dinas Pertanian Bau-Bau intensif mengawasi hewan kurban selama sepekan ke depan. Hari pertama pemeriksaan, sejumlah kambing ditemukan terjangkit skabies. Kembali dari reporter WOD Nurliani melaporkan.
3: Selama sepekan ke depan, Dinas Pertanian Kota Bau-Bau melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan akan intens melaksanakan pengawasan kurban di sejumlah titik penjualan. Pengawasan hari pertama Senin 18 Mei, tim Bidang Peternakan menyasar penjualan ternak di Kota Bau-Bau, memeriksa ratusan ekor kambing dan sejumlah pedagang sapi kurban. Tim Bidang Peternakan dipimpin Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kota Bau-Bau, Dr. Hewan Yusriati, secara teliti memeriksa detail setiap ternak dan memberikan edukasi serta obat-obatan pada hewan yang terindikasi sakit. Kepada RRI, Dr. Hewan Yusriati mengatakan pihaknya menyasar ratusan ekor kambing dan ratusan sapi di seluruh wilayah Kota Bau-Bau selama sepekan ke depan. Kegiatan dilakukan berupa pemantauan kondisi fisik ternak termasuk pemeriksaan performa tubuh, lubang alami, hingga kondisi kulit hewan untuk memastikan ternak sehat dan tidak terserang penyakit. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, sebagian hewan memenuhi syarat untuk kurban, namun beberapa kambing ditemukan mengalami skabies atau gudik atau penyakit gatal-gatal. Ternak tersebut kemudian diisolasi terpisah dengan ternak lainnya dan langsung diberikan obat-obatan agar segera sembuh dan layak diperjualbelikan.
4: Biasanya kita tiap tahun seminggu sebelum Idul Adha kami pemeriksaan hewan kurban, itu pemeriksaan antemortum. Hewan masih dalam keadaan hidup sebelum dipotong. Jadi sejauh ini yang kami periksa dari titik baru pemeriksaan kambing, penyakit yang menular ke manusia, insya Allah belum ada. Kalau untuk penyakit mata, itu kan cuma dikasih obat luar. Jadi tidak boleh lagi ada pemberian injeksi.
3: Lanjut, Yusriati mengatakan para peternak diberikan edukasi agar menjaga kebersihan kandang dan tidak menjual kambing yang sakit. Ternak yang sakit pun wajib mendapatkan pengobatan dan dapat kembali diperjualbelikan setelah sembuh. Menurutnya seluruh ternak yang masuk ke Kota Bau-Bau telah mengantongi sertifikat veteriner sehingga dijamin kesehatannya, namun ternak yang terindikasi skabies dicurigai karena kebersihan kandang. Usai pemeriksaan antemortum, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan juga akan melaksanakan pemeriksaan postmortum atau pemeriksaan daging kurban yang akan dimulai H-2 Idul Adha hingga pasca lebaran untuk memastikan seluruh daging yang beredar aman dan layak dikonsumsi masyarakat. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
2: Pendengar, mengakhiri untuk berita pagi ini. Berikut kita ikuti program feature mengangkat judul Dari Titik Nol, Tangan Halus Ida Arista Merajut Kreasi. Produksi Tim Pemberitaan.
5: Tak banyak yang menyangka, tangan terampil di balik beragam kreasi anyaman rotan yang kini dikenal hingga mancanegara itu

0: dulunya berangkat dari titik nol. Ida Ariesta, seorang perantau asal Makassar, memulai semuanya tanpa bekal keahlian maupun pengalaman di bidang kerajinan. Ia hanya pernah melihat keluarganya menekuni usaha kerajinan rotan, namun tak pernah terlintas di benaknya untuk mengikuti jejak tersebut. Bahkan dalam keluarganya tidak ada dasar kuat sebagai pengrajin yang bisa diwarisi.
1: Kalau dari orang tua tidak. Kebetulan di Makassar itu saya punya keluarga om, tapi saya tidak berpikir ke situ. Memang dia penrajin rotan. Memang pada saat setiap saya datang, saya lihat unik juga ini bikin keranjangnya. Tapi saya tidak pernah berpikir kalau suatu saat nanti saya juga terjun di dunia ini. Maksudnya jadi penrajin. Setelah saya lihat komoditi di sini, ternyata seperti inilah yang kemarin saya lihat di keluarga saya waktu masih kecil-kecil. Iya.
0: Perjalanan itu mulai berubah pada tahun 2017 saat Ida memberanikan diri mengikuti pelatihan kerajinan anyaman rotan di Balai Latihan Kerja Kendari. Jalan menuju pelatihan itu pun tak mulus. Ia sempat mengalami penolakan, namun kegigihannya tak surut. Ia terus mencoba hingga akhirnya diterima dan mulai mengenal dunia anyaman secara serius.
1: Oleh panitia saya disuruh masuk aja. Masuk saja Bu, enggak apa-apa. Ternyata lagi-lagi sempat ditolak sama instrukturnya. Ah, Ibu enggak bisa masuk, ini enggak ada di absen. Lah saya sudah 2 hari, 3 hari masuk di sini enggak dikasih. Saya minta buku panduan tidak dikasih. Jadi saya melapor lah. Nah, alhamdulillah setelah melapor, saya dinyatakan jadi siswa.
0: Dari pelatihan tersebut, Ida perlahan mengasah keterampilannya. Ketertarikannya tumbuh seiring ia melihat potensi besar komoditas rotan di Sulawesi Tenggara yang melimpah, namun belum sepenuhnya dimanfaatkan secara kreatif.
1: Dari rotan, saya lihat lagi potensi lain. Jangan sampai nanti rotannya ini habis, kan bisa saja, saya bilang. Bisa saja tidak ada. Saya melirik dari bambu. Bambu dan pandang yang gampang saya lihat. Seperti itu saya belajar terus. Saya cari alat yang bisa mendukung semuanya.
0: Kini hasil kerja tangannya tak hanya sebatas anyaman biasa. Berbagai produk unik berhasil ia ciptakan. Mulai dari tas hingga tudung saji dengan sentuhan desain yang khas. Produk-produk tersebut bahkan telah menembus pasar luar negeri seperti Malaysia dan Singapura.
1: Jadi berbagai macam produk bisa kita buat seperti tas, tudung saji, dan lain sebagainya. Dan itu jadi diminati karena semua berguna sebagai produk fashion dan juga sebagai alat rumah tangga. Jadi misalnya bisa di, kalau di rumah makan itu kan ada piring rotan. Sementara kalau home decor sendiri kan banyak hiasan dinding seperti itu. Untuk fashion ini sudah ada tas-tas yang seperti ini. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
0: Di balik kesuksesannya, Ida menyimpan harapan besar. Ia ingin generasi muda tidak ragu dan malu untuk berkarya dan melestarikan kerajinan tangan tradisional berbasis bahan alam Indonesia.
1: Untuk anak-anak muda sekarang, jangan malu untuk berkreasi, belajar, karena saya lihat saat ini anak-anak muda itu jarang ya, malas untuk belajar.
0: Salah seorang ASN bagian umum Setda Kota Kendari, Aspiah, mengaku sudah lama bermitra dengan Ibu Ida terkait hasil kerajinan anyaman rotan dan bambu untuk dijadikan cenderamata.
2: Cenderamata yang dibuat memang bahannya unik-unik. Kami sudah lama bermitra dengan beliau karena kami biasa melakukan kegiatan nasional maupun regional dan menyiapkan cenderamata bagi tamu-tamu yang hadir.
0: Dari titik nol, tangan halus Ida Ariesta telah membuktikan bahwa ketekunan mampu merajut mimpi menjadi kenyataan.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Berita Daerah pagi hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Kota Kendari terus berupaya memulihkan sektor pertanian di wilayah terdampak bencana banjir. Jelang Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau menggelar operasi pasar murah bersubsidi. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Riko Ilham dan juga operator kita dari Bang Lutfi menyampaikan sampai jumpa, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.

20 Mei bukan sekedar tanggal dalam sejarah. Hari Kebangkitan Nasional mengingatkan kita bahwa perubahan besar lahir dari semangat persatuan, keberanian, berpikir maju, dan kepedulian terhadap bangsa. Di tahun 2026 ini, mari terus bangkit menjadi generasi yang berkarya, menjaga toleransi, dan membawa Indonesia semakin maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional 2026. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Bersatu kanal informasi dan inspirasi pendengar untuk kebersamaan pagi hari ini ya. Cukup cerah di kondisi ya di kebersamaan kita pagi hari ini. Dan aktivitas untuk dari pendengar sendiri yang sedang mempersiapkan diri pada perjumpaan di hari Rabu ini ya, semoga dalam kondisi lancar sampai di sore hari nanti. Tentunya juga yang sedang ini ya, di mana kita lagi berbagi juga ya di kebersamaan kita di Bersatu Kanal Informasi dan Inspirasi dengan beberapa rangkaian informasi yang kita rangkum dan juga beberapa terkait dengan hal-hal yang terjadi di Sulawesi Tenggara, baik juga yang sedang happening di skala nasional ya, kita akan bagikan untuk di perjumpaan kita, di mana dari Ilham juga yang akan terus berbagi dan menemani untuk di perjumpaan kita ya pagi hari ini. Dan buat pendengar yang sedang bersiap-siap juga ya, karena untuk hari ini ya ternyata itu masuk pada hari kebangkitan nasional ya, untuk tanggal 20 Mei. Jadi ini pasti lagi padat-padatnya jadwal untuk para pendengar sendiri yang akan menghadiri dari berbagai agenda ya untuk di hari kebangkitan nasional ini. Kita juga akan terus mengupdate informasi di perjumpaan kita. Masih di Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Benar sedikit untuk di perjumpaan kita ya, dari dunia internasional, lebih tepatnya dari pemerintah Arab Saudi, yang dimana menegaskan untuk kondisi keamanan di negaranya saat ini berada dalam keadaan stabil ya, dan juga tetap aman, termasuk untuk seluruh jemaah haji dan pengunjung yang datang ke Tanah Suci. Dan dari pihaknya sendiri yang katanya bahwa yang menyampaikan keamanan di Saudi saat ini masih dalam kondisi stabil dan menjamin bahwa keamanan itu masih dalam tetap baik ya untuk para jemaah haji ataupun para pengunjung dan masyarakat yang ada di sana, dan para pemukim juga yang ada di Arab Saudi. Dan ini berdasarkan dari pernyataan dari Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdul Ha Al-Modi. Dan juga dari Dubes Faisal ini yang dimana menyatakan bahwa situasi di Arab Saudi hingga kini yang berjalan kondusif dan masih terkendali. Dari Arab Saudi sendiri untuk keadaan yang masih stabil ini ya, karena terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji untuk tahun ini dengan jumlah jemaah asal Indonesia yang tercatat mencapai sekitar 221 ribu orang ya. Jadi ini untuk mengantisipasi situasi saat ini di Arab Saudi seperti apa ya, dari banyaknya datang dari setiap negara ya untuk menunaikan ibadah suci di Tanah Suci. Dan terdapat pula sejumlah tamu undangan ya dari Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud yang berasal dari kalangan tokoh masyarakat, dari pejabat, dan juga dari tokoh agama yang turut ikut serta ya datang ke Arab Saudi. Dan dalam kesempatan itu juga Dubes Faisal yang juga menyoroti untuk pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji selama berada di Tanah Suci, dan juga menyebutkan untuk sejumlah tamu dari Indonesia itu sudah menyaksikan langsung dari segi pelayanan yang diberikan pemerintah Arab Saudi. Dan sejak Amerika Serikat ya dan juga Israel yang menyerang Iran pada 28 Februari lalu ya, itu juga bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, dan juga asumsi kalau sebagian itu sudah terbongkar ya. Nah, ini dari Iran sendiri yang sudah melancarkan ribuan serangan rudal juga dan drone untuk pesawat tanpa awak dan juga belasan ke negara-negara Arab Teluk ya, yang menjadi tuan rumah instalasi dari militer Amerika Serikat, dan juga menyebabkan kerusakan dari ini ya pada infrastruktur dari bidang energi, bandara, pelabuhan, dan juga perhotelan, beberapa tempat yang terdampak, dan juga serangan-serangan ini yang juga menewaskan dari warga sipil di seluruh negara teluk dan juga dari beberapa wilayah yang terkait ya. Nah, ini dari Haiko sendiri ya, Kepala Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, yaitu Haikal, yang tentu telah berkunjung ke Arab Saudi, dan beliau menyaksikan dari segi pelayanan yang disampaikan atau yang sudah diberikan oleh Kerajaan Saudi terhadap pelayanan di sana, dan juga memastikan bahwa kondisi di sana masih dalam keadaan aman dan stabil, karena juga mungkin beberapa situasi ketegangan yang terjadi ya karena akibat dari kondisi Iran yang bersitegang dengan Amerika Serikat dan juga Israel, yang juga berdampak pada daerah-daerah sekitar di timur sana. Dan untuk di dari Arab Saudi sendiri ya sudah memastikan bahwa keadaan masih aman ya untuk pelaksanaan dari ibadah haji yang nantinya akan diselenggarakan di tanggal 27 di Arab Saudi. Dan juga kita masih akan berbagi ya beberapa informasi yang kita akan rangkum ya, selain dari pemerintahan Arab Saudi, masih juga dari skala nasional dan juga di Sulawesi Tenggara kita akan masih hadirkan. Masih di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

tentang berdiri kembali, tetapi tentang terus melangkah meski tantangan datang silih berganti. Semangat para pendahulu menjadi pengingat bahwa bangsa ini besar karena persatuan dan perjuangan bersama. Mari terus berkarya, bergerak, dan memberi arti untuk negeri. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.

Mendengar pasti terkait dengan kondisi internasional ya, di mana dari Kementerian Luar Negeri, Kemenlu Republik Indonesia, yang mengutuk keras tindakan militer Israel yang mencegat kapal misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla atau GSF, yang juga menangkap 5 warga negara Indonesia di dalamnya ya, sekitar perairan Siprus, Mediterania Timur. Dari informasi ini juga yang terbaru terupdate jadi hari Selasa, tepatnya kemarin ya, tanggal 19 Mei 2026. Dari 5 warga negara Indonesia yang tergabung dalam Global Peace Convoy Indonesia, GPCI, yang sudah diamankan militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan internasional menuju Gaza. Dan juga dari juru bicara Kemenlu Republik Indonesia, Yevone, ini menyampaikan ya terkait situasi tersebut di Mewengkang, tepatnya di hari Selasa kemarin, tanggal 19 Mei 2026. Juga dari 4 warga negara Indonesia ini yang lain yang berada di 2 kapal yang berbeda, masih berlayar di sekitar perairan Siprus. Dan juga dari Kemenlu menilai bahwa kondisi mereka masih rawan karena sewaktu-waktu dapat mengalami intersepsi dari maupun penangkapan ya dari militer Israel. Dan respon juga yang dari perkembangan yang terjadi, Kemenlu Republik Indonesia ini juga melakukan koordinasi intensif dengan sejumlah perwakilan Indonesia di luar negeri, termasuk dari KBRI Ankara, juga dari KBRI Kairo, dari KBRI Roma, KBRI Amman, dan juga dari KJRI Istanbul untuk menyiapkan langkah perlindungan bagi para warga negara Indonesia. Dan ini ya terkait dengan informasi kondisi di mana penangkapan ini ya untuk 5 warga tersebut ya. Ya, ini juga masih dalam situasi pantauan dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Kita juga masih akan menghadirkan beberapa informasi lainnya untuk perjumpaan kita pada pagi hari ini. Masih di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Saya Noval Sahupala SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, mengucapkan selamat Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. 118 tahun semangat kebangkitan bangsa terus menyala dalam jiwa generasi Indonesia. Momentum ini menguatkan kita bahwa persatuan, semangat juang, dan cinta tanah air adalah kekuatan utama untuk menjaga kedaulatan negara. Mari bersama membangun Indonesia maju, berbudaya, bersaing, dan berkarakter dengan terus menjaga persatuan serta menanamkan nilai nasionalisme kepada generasi penerus bangsa. Jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Bangkit bersama, bergerak bersama untuk Indonesia yang lebih kuat, bermanfaat, bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 96,7 MHz Pro 1 Kendari.

Bersatukan dengan informasi dan inspirasi. Kita beralih ke informasi di Sulawesi Tenggara. Lebih tepatnya di mana dari pemerintah Kota Kendari dan juga bersama pemerintah Kabupaten Konawe Selatan ya. Itu secara resmi menyepakati untuk batas wilayah kedua daerah tersebut. Dan kesepakatan tapal batas ya, di mana ditandai dengan penandatanganan berita acara untuk batas wilayah dari Pemkot Kendari dan juga Pemkab Konawe Selatan yang dilakukan di hadapan pihak Kemendagri dan juga dari rapat pembuatan peta batas secara kartometrik yang digelar di Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri di Jakarta ya, tepatnya kemarin hari Selasa tanggal 19 Mei 2026. Dari Sekretaris Daerah Kota Kendari, Amir Hasan ya, di mana mewakili juga pemerintah Kota Kendari untuk pertemuan yang di mana mengatakan pembahasan untuk batas wilayah administratif itu sudah mencapai tahap final ya, dan melalui proses koordinasi dan juga sinkronisasi dari data dari antara kedua daerah tersebut. Dan dari agenda ini juga ya, pemerintah Kota Kendari itu turut didampingi dari PLT Kepala Dinas PUPR Kota Kendari dan juga Kabak Pemerintahan Setda Kota Kendari. Dan pemerintah Kabupaten Konawe Selatan juga diwakili dari Wakil Bupati Konawe Selatan Wahyu Ade Putra. Dan juga rapat ini difasilitasi Kemendagri itu untuk membahas penegasan batas daerah dan melalui metode kartometrik atau pemetaan berbasis koordinat dan data spasial. Dan juga metode ini digunakan untuk memastikan ya dari batas administrasi antar wilayah itu memiliki kepastian hukum dan juga kejelasan secara teknis di lapangan. Dan juga penetapan batas wilayah dinilai ya itu sangat penting karena berkaitan langsung dengan administrasi pemerintah untuk pelayanan publik dan juga tata ruang sampai dengan kepastian investasi juga pembangunan antar daerah. Nah, kalau misalkan selama ini ya persoalan dari batas wilayah itu menjadi perhatian pemerintah pusat karena bisa memicu tumpang tindih ya dari kewenangan administrasi dan juga pengelolaan wilayah kalau misalkan tidak diselesaikan secara jelas. Nah, dengan adanya dari kesepakatan yang dilakukan ya, pemerintah Kota Kendari juga berharap untuk proses administrasi dari pemerintah di wilayah perbatasan itu bisa berjalan lebih tertib dan juga terukur. Dan selain itu juga kepastian untuk batas wilayah itu diharapkan bisa mendukung ya percepatan pembangunan kawasan perbatasan dari Kota Kendari dan juga Konawe Selatan, terutama untuk perencanaan infrastruktur dan juga pelayanan dari masyarakat. Benar, kita masih akan hadirkan juga di perjumpaan kita ya pada kebersamaan kita pagi hari ini beberapa mungkin terkait dengan Kitnas ya, Hari Kebangkitan Nasional untuk di kebersamaan kita. Masih dipersatukan oleh informasi dan inspirasi.

0: Mendengar melanjutkan untuk perjumpaan kita ya. Pada pagi hari ini kita akan bergabung untuk mendengarkan dari informasi terkait dengan cuaca yang terjadi di Sulawesi Tenggara. Kita rangkum untuk perjumpaan kita dalam info cuaca.
1: Info cuaca.
0: Mendengar, kita sudah terhubung dengan rekan kita dari BMKG ya, dari Prakirawan Cuaca, Bung Made. Bung Made?
2: Iya, selamat pagi Bung Ilham.
0: Selamat pagi Bung Made. Silakan Bung Made untuk informasi terkait dengan cuaca di Sulawesi Tenggara saat ini dan juga di esok hari. Silakan.
2: Ya, baik. Selamat pagi para pendengar RRI. Untuk informasi perakiraan cuaca wilayah Sulawesi Tenggara tanggal 20 Mei 2026. Pada pagi hari berpotensi hujan ringan di wilayah Konawe Kepulauan, Kon dan Buton Utara. Pada siang dan sore hari berpotensi hujan sedang di wilayah Konawe, Konawe Selatan, Konawe Utara, Konawe Kepulauan, Kolaka, Muna Barat, Buton, Buton Utara, Buton Selatan, serta hujan ringan di wilayah Kolaka Utara, Kota Timur, Bombana, Muna, dan Bau-Bau. Pada malam hari berpotensi hujan ringan di wilayah Buton, Buton Selatan, dan Buton Utara. Serta dini hari umumnya cuaca wilayah Sulawesi Tenggara berawan, dengan suhu udara berkisar antara

0: curi, dan kau curi, dan kau curi.
1: Kek.

Mendengar melanjutkan kebersamaan kita, kita akan bergabung dengan Pro3 Jaringan Berita Nasional untuk berbagi warta berita nasional untuk perjumpaan kita di Sultra pagi ini.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan kampanye PPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027 yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga